0: Ya ada beberapa hal ya, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melaksanakan penanaman atau pelestarian hutan mangrove. Yang pertama, penanaman bibit sehat, di mana pilih bibit yang tidak cacat atau bebas hama. Lalu gunakan sistem rumpun atau banyak bibit dalam satu lubang agar lahan ya tahan akan terhadap gelombang laut. Selanjutnya menjaga aliran air. Nah, pastikan jalur keluar masuk banyu laut ini tidak terhalang oleh sampah atau bangunan supaya sirkulasi banyu asin dan banyu tawar juga tetap seimbang. Pembersihan lahan, ya, angkat sampah plastik atau kotoran di sekitar area akan di dekat-dekat akar mangrove secara rutin agar pohonnya tidak mati tertutup sampah. Selanjutnya pengawasan dan perawatan berkala, diperiksa pertumbuhan pokok dan juga pohon secara berkala dan ganti bibit yang mati dengan yang baru. Dan yang terakhir, melibatkan warga lokal. Nah, ajak warga di sekitarnya, ya, di sekitar pesisir untuk ikut serta menjaga dan merawat kelestarian lingkungan agar manfaat ekonomis serta ekologisnya tetap terjaga. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, dengan keindahan alam dijaga, bersihan dan keramatamahan yang kita utamakan, agar Palembang sebagai pintu gerbang Sumatera Selatan dapat menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, untuk datang ke kota ini, dan juga untuk meneruskan ke kota-kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Wisata di Palembang dan juga di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan sudah mulai meningkat ya, sudah mulai diutamakan lagi dari segi pelayanan dan juga segi kebersihannya. Dan yang pastinya ada tambahan infrastruktur seperti kalau di tempat-tempat wisata ya, ada tempat yang layanan kebersihannya, yang layanan kulinernya, dan juga tempat bermain bagi anak-anak. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan informasi yang berikut ini. Kita bakal lanjut informasi. Berwisata kali ini ya, untuk dulu galo-galo ya, kita klik dari edit.co.id ya, di mana Kota Bandung proses reaktivisasi atau kembali aktifnya Bandara Husein Sastra Negara Bandung diprediksi bakal meningkatkan kunjungan wisata di Jawa Barat. Hal ini disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Teddy Rusmawan. Pihaknya juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk kembali mengaktifkan operasional Bandara Husein, terutama setelah sebelumnya sebagian besar penerbangan dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat, BJB, Kertajati, Majalengka. Dan menurutnya keberadaan Bandara Husein akan memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat, terutama untuk perjalanan antar pulau. Hal yang selama ini harus melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Dan ia menilai operasional kembali Bandara Husein ini akan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan sekaligus memperkuat daya tarik Bandung sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Kita lanjut kembali bulan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Ya Lur, kita lanjut kembali informasi dan kali ini mengenai tradisi menanam tumbuhan obat keluarga. Nah, Lur galong-galong, sebelum pusat pembelanjaan dan juga apotek mudah ditemukan seperti meniari, masyarakat Indonesia telah memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui perkarangan rumah. Di berbagai daerah, halaman rumah bukan cuma dimanfaatkan sebagai ruang terbuka, tetapi juga menjadi tempat menanam berbagai tanaman yang berguna untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Tanaman seperti serai, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, sirih, pandan, hingga cabai hampir selalu ditemukan di sekitar rumah. Dan sebagian digunakan sebagai bumbu masakan, sementara sebagian lainnya yang dimanfaatkan sebagai bahan ramuan tradisional atau tanaman toga. Dan kehadiran tanaman-tanaman tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat masa lalu mampu memanfaatkan lingkungan sekitar secara bijak untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dan menurut antropolog Profesor Kunchara Ningrat, hubungan masyarakat Indonesia dengan alam yang bukan cuma bersifat ekonomis tapi juga budaya. Pengetahuan mengenai pemanfaatan tanaman diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengalaman dan kebiasaan yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pekarangan rumah bukan cuma berfungsi sebagai lahan kosong, tapi juga menjadi ruang belajar yang menghubungkan manusia dengan alam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Ya Dulur, di atur nih pengen bergabung di 0711351656 bercerita tentang apa be, kata kita ya. Ya kami undang yang pengen denger lagu juga apa ya. Kami buka nanti untuk yang pengen berinteraksi bersama kita di 0711351656. Di Sriwijaya pagi-pagi hari ini, oh. Kali ini masih mengenai

0: Bagaimana anak diajak mengenal tentang lingkungan dan juga berkebun ya, untuk belajar mencintai lingkungan sejak dini. Dan siapa bilang belajar bercocok tanam harus menunggu dewasa berbekal jemari mungil dan beberapa polybags. Anak-anak ternyata dapat belajar banyak hal, mulai dari menanam sayuran, mencintai lingkungan, hingga menghargai proses tumbuhnya makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Dan melalui kegiatan menanam sayuran di polybag, anak-anak diperkenalkan pada pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna. Mereka diajak mengenal proses menyiapkan media tanam, menyemai benih, merawat tanaman hingga memanen hasilnya nantinya. Aktivitas sederhana ini tidak hanya melatih motorik dan kesabaran, tapi juga ditumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sejak usia dini. Di tengah semakin terbatasnya ruang terbuka di kawasan perkotaan, metode berkebun menggunakan polybag menjadi solusi praktis yang dapat diterapkan di halaman rumah, teras, bahkan balkon apartemen. Ada juga yang menanam di atap rumah juga ya, terlihat ya, dengan memanfaatkan segala satunya untuk bercocok tanam. Dengan lahan yang terbatas, keluarga tetap dapat menanam berbagai jenis sayuran dan juga tanaman bumbu untuk kebutuhan sehari-hari. Konsep ini juga menjadi bagian dari gerakan membangun ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan perkarangan. Selain memberikan manfaat edukatif berkebun bersama keluarga, mampu mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Momen menyiram tanaman, mengamati pertumbuhan daun, hingga memanen hasil kebun dapat menjadi aktivitas berkualitas yang mengurangi ketergantungan anak pada gawai sekaligus membangun kebiasaan positif di rumah. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu dan informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
1: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat.

0: Aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Ya ingat, Berempat Informasi sering dari Berempat pukul 8 pagi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segancangnya melakukan penataan terbatas kawasan Ciampelas, Kota Bandung. Langkah ini dilakukan setelah kawasan Ciampelas beralih pengelolaan dan dari Pemkot Bandung kepada Pemprov Jabar. Dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pengalian kewenangan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian persoalan kawasan Ciampelas. Ia juga mengatakan penataan kawasan Ciampelas dilakukan agar Ciampelas kembali menjadi pusat industri kreatif serta fashion dan destinasi wisata belanja seperti pada masa kejayaannya. Selanjutnya, sektor gastronomi nasional berhasil menorehkan prestasi di tingkat global. Indonesia sukses menembus daftar top 40, daftar 50 makanan yang dikenal dan juga wisata kuliner yang disukai, di mana 40 Food Destination Around the World 2026 yang dirilis oleh Travel Tour World atau TTW, yang mana Indonesia menempati peringkat ke-10 dalam pemeringkatan internasional tersebut. Dan hasil ini menjadikan Indonesia sebagai siko-sikonya negara di wilayah Asia Tenggara yang berhasil masuk ke posisi 10 besar. Dan pencapaian ini menempatkan Indonesia di pucuk sejumlah negara tetangga. Sementara Thailand menduduki posisi ke-13, Vietnam pada peringkat ke-14, Malaysia urutan 24. Singapura menempati posisi ke-30. Selain itu, Indonesia juga mengungguli negara-negara lain seperti Perancis yang berada di peringkat 11. Korea Selatan di posisi 15 dan Turki yang menempati urutan 18. Posisi 9 besarnya secara berurutan diisi oleh Meksiko, Italia, Spanyol, Jepang, India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, dan Cina. Dan posisi ke-10-nya adalah Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, Rur, kami undang untuk bergabung bersama di 0711-3516-56 di program Anjang Sana Pendengar. Ya. Yang pengen bergabung kami undang ya di 0711-3516-56. Dan mengulas kembali tentang sektor gastronomi ya, kuliner nusantara mendunia. Indonesia masuk 10 besar destinasi wisata kuliner. Jadi yang dijenguk destinasi ya, atau tempat wisata yang ada hubungan kuliner. Dan beragam yang ada di Indonesia, makanya masuk 10 besar ya. Sampai turis atau wisatawan dari dalam atau luar negeri ya, agak bingung kalau nak kemana biasanya. Di ke tempat di kita dewek baik ya, itu yang di Palembang atau di Sumatera Selatan itu, ragamnya banyak nian ya, pilihannya banyak nian untuk yang ingin menikmati kuliner yang baik itu di darat, pinggir sungai, di pojok sungai ya. Atau di perkebunan ya, atau di alam terbuka ya. Ini macam-macam nih yang jualannya makanan ya, kuliner ya. Nah, Indonesia masuk 10 besar dari penilaian top 40 food destination top 50 food destination around the world 2026 ya, yang dirilis oleh Travel and Tour World TTW ya, dan ini mengalahkan di beberapa negara besar juga ya tadi sebut ke ya, dan masuk di 10 negara besar ada Meksiko, Italia, Spanyol, Jepang, India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, Cina, dan Indonesia ke poin 10-nya. Dan penyusunan daftar ini mengacu pada beberapa kriteria penilaian indikator. Ini menyangkut warisan kuliner, variasi rasa daerah dan tradisi ya. Tradisi makanan kaki limanya, kualitas restorannya, keberadaan bahan lokal, keaslian hidangan hingga impresi wisatawan. Di mana pendiri sekaligus pemimpin redaksi TTW atau Anup Kumar Kesan ya, menjelaskan bahwa ajang ini bertujuan mengapresiasi negara yang memiliki karakter kuliner kuat serta berkomitmen pada pariwisata berkelanjutan. TTW juga atau TTW ya, turut menyoroti 10 daerah di Indonesia yang dinilai menyajikan pengalaman kuliner paling khas dan autentik berkat kekayaan rempah serta keanekaragaman budaya setempat. Di antaranya Jakarta menduduki posisi puncak berkat sajian seperti nasi goreng, sate, dan gado-gadonya. Ada Bali yang di peringkat kedua melalui ya makanan khasnya lah ya, ada nasi campur dan olahan hidangan laut. Ada Yogyakarta berada di urutan ketiga berkat sajian gudeg, disusul Bandung di posisi keempat yang dikenal dengan batagor somai serta perkembangan budaya kafenya. Ada Surabaya yang menempati urutan kelima dengan hidangan rawon. Selanjutnya Medan, Makassar dan Lombok dinilai menyajikan karakter raksa yang kuat. Nah, daftar tersebut dilengkapi oleh Semarang dan Padang. Semarang unggul melalui sajian lumpia, sementara Padang diakui dunia atas rendang dan keberagaman kuliner khas Minangkabau. Palembang belum masuk ya, ya mungkin tahun depan ya. Oke, Dor, kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi, 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Ya, dulu kita undang yang pengen bergabung kembali di 0713516656 ya. Silakan diaturi, majeng diaturi ya. Jangan ragu-ragu untuk dulu galau-galau ya. Dan dulur, kita lanjut kembali dengan informasi yang kami sampaikan seputar dengan Green Radio gitu ya. Oh ya, kayak pukul 9 kita akan isi dengan obrolan komunitasnya, ada hubungan juga dengan lingkungan juga dan juga sampah ya. Ya, ini anak-anak yang luar biasa, hasil penelitian beliau mereka ya. Hasil penelitian mereka berenam misalnya ya. Itu mengantarkan mereka sampai ke acara atau festival, bisa dikatakan lomba penelitian yang ada di Thailand ya, di luar negeri. Kita ngobrol-ngobrol bersama mereka pada pada jam 9 nanti ya. Dulur galau-galau. Oke, dulur, kita lanjut kembali informasi yang kami sampaikan kali ini. Dulur galau-galau ya. Kegiatan Garut Festival Layangan. Nah, ini ada hubungan dengan layangan ya, hobi ya. Layangan bisa di jingo agendanya ya. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan penyelenggaraan Garut International Kite Festival 2026 atau Festival Layangan Garut Internasional menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Garut sekaligus mempererat persahabatan antar bangsa melalui seni budaya layang-layang. Hal ini disampaikan dalam acara Welcome Dinner Garut International Kite Festival di Cisurupan, kaki gunung Papandayan pada hari Kamis. Ia menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta layang-layang internasional, peserta nasional, panitia, sponsor, dan tamu undangan yang telah hadir di Kabupaten Garut. Dan tentunya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Garut ya, ia menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta layang-layang internasional dan peserta nasional, panitia, sponsor, dan juga para tamu kehormatan. Dia menjelaskan Kabupaten Garut ya merasa terhormat menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival internasional yang diadakan di kawasan Cisurupan, tepatnya di kaki gunung Papandayan. Kawasan ini kenal memiliki panorama alam yang memukau, udara pegunungan yang sejuk, kekayaan hayati, serta masyarakat yang ramah. Karena itu, para peserta diharapkan bukan cuma menikmati rangkaian festival, tapi juga mengenal budaya, tradisi, dan destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Garut. Oke, Dor, tadi informasi dari Garut ya, dari ri.co.id Garut ya, dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, masih lagu-lagu Nusantara untuk Dor galau-galau di mana berada, Om.

Ya, Borbo dari teman-teman Trisula ya. Ada Andian di sana ya. Dan Dulur sudah kesarapan. Ini ya musiknya lagu-lagu tentang kuliner ya. Sudah kesarapan ya. Karena sarapan itu memberikan semangat. Tapi kalau jam-jam ini mungkin nanggung biasanya. Tapi masih tetap ada kesempatan untuk sarapan ya. Biasanya jam ya di bawah jam 10 lah ya. Kalau sudah dekat jam 10 ya siap-siap untuk makan siang nanti jam 11, 12 atau jam 1 ya. Dan semangat dulu kalau dan juga dengan niat dan doa ya. Jangan lupa untuk berikhtiar juga berusaha dalam segala kegiatan pada hari ini. Ini hari Jumat penuh berkah dan yang pastinya bagi siapapun ya di mana berada ya semoga lancar, sukses selalu untuk kita kalau amin ya. Dulur, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan mengundang Dulur juga pengen bergabung di 0711351656. Kali ini kita ke Lampung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: semua stakeholder yang ada. Ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap juga respon dari...
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudayaan kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, lanjut dengan lagu-lagu Nusantara masih di program Nyusana Pendengar. Dan selain ini ada program acara obrolan komunitas yang ada teman-teman dari SMA Harapan Mulia ya, yang pernah menjadi pemenang dalam kegiatan yang ada di kancah internasional. Nanti kita akan ikuti di program acara obrolan komunitas pukul 9 hingga pukul 10 nanti ya. Lalu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Hingga perempat informasi sehingga dari perempat di pukul 9 pagi. Bakpia Lalamo menjadi salah siko ikon kuliner sekaligus oleh-oleh khas Yogyakarta. Di balik cita rasanya yang manis dan teksturnya lembut, bakpia menyimpan sejarah panjang sebagai hasil alkulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang telah berkembang sejak era 1940-an. Dikutip dari artikel Detik Puts, bakpia juga bukan berasal dari Yogyakarta. Kudapan ini merupakan adaptasi dari makanan khas Tionghoa yang kemudian berkembang dan menyesuaikan diri dengan budaya serta masyarakat lokal, sehingga menjadi salah satu identitas kuliner kota Gudeg. Selanjutnya, penikmat kopi umumnya lebih akrab dengan jenis Arabica dan Robusta. Padahal terdapat varietas kopi tipika yang tergolong sebagai salah satu biji kopi tertua di dunia. Minuman kopi kini dinikmati jutaan wong setiap pagi dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lokasi tanam, dan juga metode pengolahannya. Seperti dilansir dari Detik Food, kopi secara umum terbagi dalam kategori populer seperti Arabica, Robusta, Liberica, dan Eselka. Dan Tipica sendiri merupakan subkelompok dari biji kopi Arabica. Varietas ini dianggap sebagai bapak dari sebagian besar varietas kopi modern yang berkontribusi besar pada perkembangan industri kopi global. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Satu dua pendengar di mana berada, kita lanjut kembali dalam rangkaian program kegiatan pada pagi menjelang siang. Ada obrolan komunitasnya Durgalo-galo dengan tema berkumpul dan meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Ini komunitasnya Journey Seeker Foundation ya. Ada beberapa anak-anak muda ya, pemuda lah cari katakan ya, generasi muda yang luar biasa. Mereka satu sekolah dari sekolah SMA Harapan Mulia yang pernah mengikuti ajang lomba penelitiannya di luar negeri. Dan yang pastinya ini membanggakan ya untuk Palembang karena memiliki beberapa anak muda yang berprestasi ini. Dan kita lanjut kembali dulu ya, mengenalkan satu persatu dari 5 orang langsung ya, luar biasa sekali ya. Ya, kita langsung sapa mereka. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Halo.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Segar-segar kalau nih. Ini langsung dari sekolahan ya?
1: Iya, langsung.
0: Wah, keren. Kita kenalan satu-satu ya. Yang mana namanya Muhammad Abdul Hadi.
2: Saya.
0: Iya. Selanjutnya Azam Rifat Al Hafi,
2: benar ya? Saya.
0: Iya, Pak. Kalau Abdul Hadi tadi panggilannya Hadi atau Abdul?
2: Iya, Hadi.
0: Kalau Azam?
2: Hafi, Pak.
0: Oh, Hafi ya. Oke. Okay. Ada Alia Nadifa.
3: Saya.
0: Ini paling cantik dari 5 orang nih ya. Ada juga Muhammad Andi Jowan.
4: Ya, halo semuanya.
0: Ya, dipanggil Jo ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Kalau Alia ya?
3: Diva.
0: Oh, Diva. Oke, nanti kita kenal lebih lengkap ya. Ada juga Raja Arif Hadi Paumi.
5: Iya, itu saya.
0: Iya, nama panggilannya?
5: Bisa dipanggil Raja.
0: Bisa panggil Baginda bukan?
5: Bisa juga.
0: Oke, kalau yang Raja kalau mic-nya diangkat aja, jangan ditarik ya, bunyi nanti. Ya, oke. Oke. Dan Durgalo-galo kita lanjut kembali dengan tema berkumpul dan meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Ini nama komunitas kalian Journey Seekers Foundation. Ini ya, maksudnya benar. Apa nih? Mungkin Jo yang bisa menjelaskan karena Jo adalah foundernya, silakan Jo.
4: Jadi komunitas ini pertama kali tercipta karena keresahan anak muda sih, khususnya teman-teman saya yang dimana kami merasa bahwa tidak ada komunitas di Indonesia, terutamanya yang dimana itu menampung para anak muda untuk mengembangkan inovasinya, untuk menampung inovasi-inovasinya yang berkaitan dengan science atau humaniora gitu. Jadi ini awalnya satu keresahan yang dimana saya melihat, oh banyak nih bahwa anak muda bukan hanya di Palembang atau bukan hanya di Sumsel, tapi di Indonesia yang mereka kebingungan untuk mencari dan mengembangkan inovasi-inovasi atau mencari lomba-lomba yang bisa memang untuk mengembangkan ide-ide mereka gitu.
0: Oke, okay, ya. Ini jumlahnya berapa orang anggotanya?
4: Kalau untuk sekarang kebetulan ini adalah komunitas baru, untuk jumlah sekarang itu ada sekitar 50 orang.
0: 50 orang.
4: Ya.
0: Satu sekolah.
4: Enggak, itu di Indonesia.
0: Di Indonesia. Ya. Kalau di satu sekolahnya berapa orang?
4: Kalau di sekolahnya ada
0: yang
4: sekitar
0: di Harapan Mulia.
4: Ada sekitar 9 orang.
0: 9 orang. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, apa saja yang dilakukan teman-teman ini? Mungkin satu persatu boleh dijelaskan. Mungkin dari Diva, ya Diva. Apa dari ini kelas berapa Diva sekarang?
3: Kelas
0: 11. Kelas 11, ya. Yeah. Dari kelas 10, 11 sekarang, apa yang sudah dilakukan dan mungkin bentuknya apa, penelitian atau tulis-tulisan apa biasanya?
3: Kalau untuk dari kelas 10 sih,
0: agak-agak dikit ya.
3: Aku baru ikut penelitian ini. Dan kalau untuk kelas 11 aku masih menyusun lomba esai.
0: Esai?
3: Ya.
0: Penulisan tentang apa kebanyakannya?
3: Tentang kesehatan sih.
0: Kesehatan.
3: Iya.
0: Memang cita-citanya untuk kesana ya, ke dokter.
3: Iya. Okay. Emang ngambil jurusan kesehatan juga.
0: Nantinya.
3: Iya.
0: Oke, okay, ya. Oke, okay, untuk Muhammad Abdul Hadi.
2: Iya.
0: Silakan apa saja yang sudah dilakukan selama ikuti kegiatan ini, atau mungkin dari SMP sudah suka dengan karya tulis gitu?
6: Kalau dari karya tulis itu saya mulai suka sejak kelas 10 karena bisa ikut lomba ini dan menjuarainya. Untuk kelas 11 ini saya juga ingin berencana ikut lagi di lomba-lomba penelitian yang lain.
0: Oke. Jadi memang sudah suka ya awal ya?
6: Iya.
0: Terus dari Azam Ripat LHP atau HP, silakan apa?
7: Halo teman-teman RRI Pro 4 Palembang. Jadi saya mulai suka dengan karya tulis ilmiah dan lomba-lomba seperti ini dari sejak kelas 10. Jadi awal mulanya itu saya lomba internasional Thailand ini. Lalu di kelas 10 saya juga mendaftar untuk mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Sains Indonesia.
0: Oke, nanti kita ulas lagi ya. Oke, ada juga Raja. Ya, silakan Ja, ngobrol-ngobrol Ja. Oke.
5: Ya, saya sendiri sudah mulai tertarik dengan KTI itu karena saya melihat dari Hafi ini, saya melihat dia sering ikut lomba-lomba yang seperti ini. Wah, ini kayaknya keren ini.
0: Iya.
5: Habis itu barulah ketika saya ikut waktu itu, saya bertemu lagi dengan Kak Ande Johan ini yang membuat saya semakin terinspirasi dan semakin tertarik lagi untuk mengikutinya lebih dalam lagi.
0: Ande Johan ini alumni atau gimana?
4: Untuk sekarang udah jadi alumni.
0: Ya, bagaimana Ande Johan menemukan teman-teman ini? Adakah yang satu angkatan Ande Johan juga mungkin, atau mungkin ngobrol-ngobrol sama adik-adiknya nih?
4: Kalau untuk di komunitas itu ada sih yang satu angkatan, tapi kenapa saya merekrut adik-adik semua, adik-adik kelas semua, saya melihat potensi hidup dari mereka, yang mana dari mereka itu mau explore hal yang lebih jauh dan explore di ruang zona, bukan ruang zona nyaman mereka gitu. Jadi ada potensi besar di mereka, tapi tinggal mereka diarahkan dan dituntunkan gitu. Kalau kita tidak mengarahkannya, maka akan terbuang sia-sia saja potensi
0: tersebut. Betul, kreativitas tadi ya, yang ditarik ya. Oke. Dan berangkat ke Thailand kemarin bulan berapa?
4: Bulan Januari.
0: Januari. Itu pengalaman pertama ya?
3: First time.
0: Luar negeri atau pengalaman pertama ikut lomba penelitian gitu?
4: Ya, pengalaman pertama ikut lomba penelitian luar negeri.
0: Juga main-main ke luar negeri juga ya? Iya,
4: benar.
0: Bertemu dengan sesama peneliti muda?
4: Iya, banyak banget.
0: Dengan menginspirasi gak kira-kira?
4: Sangat menginspirasi.
0: Apa saja kira-kira yang bisa diambil atau jangan bisa menjadi semangat dari kegiatan tersebut, bisa ditelurkan atau juga mungkin bisa diajarkan ke kawan-kawan lainnya mungkin? Apa saja yang kalian dapatkan mungkin selama di, itu berapa hari itu?
4: Sekitar satu minggu.
0: Satu minggu? Ya. Wah, luar biasa. Apa yang didapatnya? Mungkin kebersamaan atau apa gitu ya?
4: Iya, kebersamaan antara satu sama lain, terus juga pemanfaatan kuriositas kita. Jadi rasa penasaran itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kreasi gitu.
0: Oke. Ini boleh Abdul juga, Abdul Hadi ya, boleh ngomong juga. Ini juga ada Raja, silakan nanti siapa yang bisa ngomong gantian ya. Ketika di lomba tersebut kan bertemu seluruh beberapa negara ya. Kalau dari Indonesia berapa tim?
4: Kalau Indonesia ada sekitar 70 tim sih.
0: 70 tim.
4: Kurang lebih 70 tim.
0: Jadi seluruh dunia, seluruh lomba itu berapa tim?
4: Seluruh lomba itu ada mungkin sekitar 500 atau 600
0: banyak
4: tim ya.
0: Ya.
4: Dan dari 150-an negara.
0: Dan dari ratusan itu kalian mendapatkan penghargaan ini ya?
4: Iya, betul sekali.
0: Apa ini penghargaannya?
4: Ini yang pertama itu ada penghargaan utama, yakni bronze medali. Kami mendapatkan, kalau di Palembang itu mungkin lebih akrab dikenal juara 3. Gitu. Dan juga kami kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan khusus dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Di mana mereka melihat inovasi kami sangatlah cocok dengan visi mereka. Dan juga kami kemarin mendapatkan penghargaan spesial juga dari salah satu badan riset di Hong Kong, di mana badan riset tersebut sangatlah tertarik dengan akan ide kami gitu.
0: Alasan mereka tertarik apa katanya?
4: Alasan mereka tertarik karena ide ini adalah ide yang biasa awalnya, tapi kami kembangkan menjadi ide yang bisa diterapkan di semua negara gitu.
0: Oke. Apa yang kalian angkat kemarin? Boleh satu-satu pertama cerita? Apa?
6: Yang kami angkat kemarin itu adalah sebuah filtrasi air dari limbah menjadi air bersih, yang menggunakan sistem penguapan air.
0: Berapa lama kalian itu meneliti itu atau membuat tulisannya?
6: Untuk penelitiannya tersebut ya kurang lebih bisa 3 bulanan. Kalau tulisannya itu sekitar ya sebentar lah, karena hanya ingin membuat abstraknya.
0: Oke. Ini yang diajukan cuma satu di sana lomba.
4: Ya, hanya satu lomba dan satu inovasi, memang sudah ketentuannya di sana.
0: Oh, dan pakai kurasi enggak atau apa kayak?
4: Ya, sudah dikurasi oleh mereka.
0: Oke.
4: Jadi tidak akan ada lomba yang tipe yang dikurasi, ada tipe yang lomba yang kalau kita bayar udah dapat kuota gitu.
0: Oh.
4: Kalau
0: ini kurasi ya.
4: Ini kurasi gitu.
0: Oke. Jadi tidak kaleng-kaleng lah yang.
4: Ya, benar sekali.
0: Pokoknya yang bawa nama negara.
4: Iya. Nama Palembang, Pak.
0: Nah, nama Palembang. Lebih besar lagi nama negara, kan?
3: Iya.
0: Oke. Terus, selama kalian mengadakan penelitian tuh pendampingan ada pasti ya? Ini kan ada gurunya sendiri, kan? Dan support penuh dari Sekolah Harapan Mulia, ya?
4: Iya, benar sekali.
0: Apa saja yang diberikan?
4: Yang diberikan oleh Harapan Mulia itu pastinya dukungan moral sih pertama kalian, dukungan dari guru untuk membimbing kami, dan juga dukungan guru untuk memberikan kami izin untuk tidak melakukan pembelajaran. Itu alasan membantu kami kan untuk
0: dispensasi. 3 bulan.
4: Iya, untuk dispensasi yang di mana.
0: Jadi tidak pernah belajar?
4: Enggak setiap hari sih, Pak. Mungkin dalam seminggu itu ada 3 hari yang tidak belajar gitu.
0: Oh, gitu. Jadi selang-seling lah ya.
4: Iya, benar sekali.
0: Benar. Oke. Dari penelitian-penelitian yang kalian lakukan, dari kalian tulisan-tulisan kalian buat itu kan nantinya kan akan memberikan semangat bagi kalian kan?
4: Ya, benar.
0: Dan tujuan sendiri, Jo, sejak kapan suka dengan namanya kayak limbah atau perubahan-perubahan yang baik itu untuk Kota Palembang Sumatera Selatan ini?
4: Kalau untuk itu sebenarnya dari kelas 10 awal pas masuk dari Harapan Mulia gitu. Yeah. Sebenarnya awalnya itu saya itu belum tertarik di limbah sih, Pak. Saya kemarin itu tertarik lebih ke nuklir dan juga persenjataan. Tapi saya melihat bahwa Indonesia ini ada negara yang menyumbang limbah terbesar di dunia. Jadi saya berpikiran untuk dari limbah airnya gitu. Saya ingin menjelaskan kembali tentang ide tadi ya, Pak. Ya, ide tadi itu sebenarnya adalah ide basic yang dimana sudah ditemukan sebenarnya. Tapi kami kembangkan kembali menjadi lebih besar gitu. Jadi kalau untuk ide yang basic itu dia hanya menggunakan air laut. Sedangkan kami seluruh air limbah bisa kami gunakan. Hanya air yang terkena radioaktif atau air nuklir gitu. Jadi misalkan nih, ada air ibu rumah tangga, ada rinsunya, atau ada darah-darah ayamnya, atau air paret yang menghitam itu bisa jadi kami olah menjadi air minum atau air konsumsi gitu. Jadi itu suatu ide yang bisa digunakan di seluruh negara manapun, dan itu adalah ide yang sebenarnya bisa membantu dunia ini dalam mengatasi krisis air.
0: Jadi yang dibuat itu prototip juga ya?
4: Ya, prototip dan 3D design.
0: Ada alatnya?
4: Ada alatnya.
0: Oh, harus ada alatnya gitu?
4: Ya, benar.
0: Dan kalau menurut kalian ini murah meriah enggak kalau untuk dikemas dalam bentuk besar gitu?
4: Kalau untuk perusahaan swasta enggak ya, tapi kalau untuk negara yang membuatnya sebenarnya bisa ada versi murah, ada versi mahalnya sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
4: Tinggal itu permasalahannya bukan di alat sistem kerjanya sih, tapi lebih tepatnya ke energinya. Okay. Yang dimana energinya itu sangat besar untuk digunakan gitu.
0: Oke, ya. Kita kembali satu-satu nih pertanyaannya untuk rekan-rekan ya. Dan dari Raja ya.
8: Iya.
0: Ya, Raja kelas berapa sekarang?
8: Kelas 11.
0: 11 ya?
8: Iya.
0: Dan memang suka dengan penelitian atau juga ilmu pengetahuan ya?
8: Ya, cukup tertarik sih.
0: Iya. Nanti kemana rencananya mau cita-citanya?
8: Mau jadi dokter.
0: Oke, dokter. Jadi ada hubungan dengan kesehatan juga tadi kayak.
8: Iya.
0: Ya, selama pembelajaran itu kan ada namanya teori ya, praktek.
8: Iya.
0: Nah, tidak mungkin harus didapat dari sekolah langsung ya.
8: Iya.
0: Raja dapat dari mana tuh ilmunya itu langsung tuh?
8: Biasanya sih saya itu sering bertanya sama mama saya ya. Saya sering bertanya sama mama saya sering bertanya sama keluarga-keluarga saya juga. Karena kebetulan keluarga saya juga menggeluti bidang kesehatan juga. Nah, terus juga saya sering beli buku untuk bahan belajar.
0: Nah, itu tadi ya, literasi ya jadi.
8: Literasi. Dari literasi, terkadang juga ketemu dari artikel.
0: Ya.
5: terkadang juga bertanya sama guru atau sama teman, yeah, atau mungkin belajar dari tempat les lalu saya, yeah, pelajari lebih dalam sendiri.
0: Jadi nggak harus belajar apa ya mulu ke sekolah, tapi juga tambahan dari luar.
5: Iya, yeah, benar.
0: Baca buku tadi ya.
5: Iya. Yeah.
0: Dan tanya-tanya dengan guru-guru juga ya.
5: Iya, yeah, karena kalau cuma dari sekolah aja saya nggak yakin bakal cukup gitu, yeah, karena mungkin nanti cuma dikasih pengetahuan dasarnya, tapi yeah, yang saya pengen tahu itu gimana sih sebenarnya cara kerjanya itu sendiri gitu.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau Abdul Hadi,
9: ya, yeah,
0: yeah, bagaimana mendapatkan tambahan wawasannya?
9: Untuk saya sendiri tambahan wawasannya itu seperti les kan, itu menambah wawasan saya untuk mempelajari yang, yeah, lebih duluan dari sekolah.
0: Ini lesnya di sekolah juga, Pak? Ada.
9: Untuk di sekolah ada.
0: Ada ya.
9: Ada.
0: Terus di luar juga.
9: Di luar juga.
0: Ya, oke. Okay. Jadi tambahan untuk les gitu ya.
9: Iya, terus juga untuk mempelajari yang ingin saya, yang saya inginkan itu mengeksplor sendiri dari Google, seperti Google, Safari. Itu bisa mencari semua informasi yang, ya, kita inginkan.
0: Ya, intinya kembali lagi literasi ya.
9: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Abdul Hadi ini cita-citanya kemana?
9: Sama seperti Raja, saya juga ingin menjadi dokter.
0: Dokter. Semuanya dokter ya.
9: Ya.
0: Oh, keren.
10: Hanya saya.
0: Cuman Jo aja yang ahli nuklir. Oke. Okay. Sejak ikut Journey Seeker Foundation ini udah berapa tahun sih ini?
10: Komunitas ini baru setahun sih, baru banget komunitas.
0: Iya, teman-teman ini asik lah kita bareng nih. Kalau kumpul
10: asik banget sih. Apalagi Kak Andi tuh seorang pemimpin yang bagus.
0: Oh, gitu. Ada gurunya juga enggak ikut situ?
10: Di situ full anak muda dan, yeah, para profesor-profesor sih yang tidak, oh, kenalan saya gitu.
0: Oh, profesor luar ya?
10: Iya, yeah,
0: tapi kan tidak untuk kemungkinan guru-guru juga boleh ikut, yeah, ya. Oke, okay, luar biasa sekali. Memotivasi apa sih kalau Jo buat kelompok ini kemarin? Tadi ada mungkin kumpul-kumpul atau apa gitu ya bentuknya?
10: Sebenarnya motivasi saya itu saya lihat dari anak muda-muda di China dan USA,
0: nah,
10: di mana mereka itu sangat digunakan oleh pemerintahnya, untuk mengembangkan pemerintahnya. Nah, itu yang saya sayangkan sih, pemerintah Indonesia belum pernah menggunakan anak-anak muda seperti kami, yang di mana untuk membantu mereka dalam mewujudkan visi-visi mereka gitu. Saya disayangkan sekali gitu, Pak.
0: Ada. Jadi, tapi tidak banyak gitu ya?
10: Nggak banyak, dan mungkin rata-rata orang yang sudah kenal gitu. Oh. Relasi-relasi gitu yang digunakan gitu, yang anak memang kalau kayak di USA atau China itu mereka itu untuk seluruh anak muda tapi diseleksi gitu. Jadi saya ingin juga menerapkan nih dengan pemerintah juga, ayo dukung anak-anak muda untuk membantu kalian mewujudkan visi misi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu.
0: Oke, okay. Oke, okay, kalau itu kita break doken ya, jadi jangan kemana-mana, kita masuk sesi kedua ya dengan teman-teman dari Journey Seekers Foundation yang teman-teman dari satu sekolah nih dari SMA Harapan Mulia. Dulur galau-galau, kita lanjut kembali dengan rangkaian acara kita di obrolan komunitas, dan kita bakal dendang ke lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Dulur Galau-Galau. Ada satu lagu untuk Dulur Galau-Galau di kesempatan pagi menjelang siang kali ini.

0: Ya, kembali kita di program acara obrolan komunitas ya, bersama teman-teman Journey Seekers Foundation ya, dan berkumpul meraih prestasi hingga ke kancah internasional. Tentunya ada 5 generasi muda yang luar biasa. Mereka mengutamakan berkumpul untuk membuat satu penelitian yang berguna bagi Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan Indonesia. Setelah ini, Joe dan kawan-kawan, apa yang akan kalian lakukan?
1: Kalau untuk dari komunitas sendiri, kebetulan kemarin kami sudah menerima proyek juga dari salah satu perusahaan besar di Jerman juga kebetulan. Di mana itu melanjutkan inovasi kami untuk kancah internasional.
0: Dibiayai?
1: Dibiayai full.
0: Oh. Untuk Joe sendiri atau semua?
1: Untuk komunitas.
0: Komunitas. Nanti di apa penelitiannya di Palembang, Indonesia.
1: Untuk penelitiannya itu sendiri, kalau dari pihak yang memberikan itu mereka menyuruh di Afrika. Karena memang Afrika kan kekurangan air dan mereka memang sering sekali membantu warga-warga Afrika dalam krisis air gitu. Jadi untuk penelitiannya itu akan di Afrika nanti.
0: Oke. Tapi sudah tahu poin-poin apa yang bisa dipakai?
1: Sudah.
0: Oke. Dan adik-adik ini juga bisa diikutkan ya?
1: Kalau mereka, mereka bisa-bisa aja. Tapi mereka kan lagi belajar, lagi sekolah gitu. Jadi nggak mungkin kalau saya minta waktu mereka mungkin berapa bulan gitu.
0: Ya. Nah, jadi kamu selesai kelas dulu kuliah, ya?
1: Iya, iya, Pak.
0: Lagi lebih kuat lagi, kenceng lagi. Jangan kalau sudah terima kaki, tak malas untuk nulis, ya. Awalnya memang harus menulis dulu ya. Menulis yang riset-riset itu bagaimana kalau Jo?
1: Kalau untuk komunitas iya, tapi kalau untuk saya pribadi sebenarnya enggak dari tulisan sih, Pak. Dari ide yang di mana kalau saya itu sering sekali mendapatkan ide itu ketika saya ingin sebelum tidur. Saya selalu membayangkan satu hal yang ide gila, tapi saya bisa jadikan satu hal yang diterapkan gitu. Kalau untuk saya gitu. Makanya sebenarnya kalau di dalam tulisan itu enggak terlalu bukan memperdulikan sih, kayak ya udah tulisan untuk sebagai data gitu. Tapi yang saya terapkan itu teori dan langsung di lapangan gitu.
0: Oke. Oke, untuk ada di sini Happy ya. Happy. Happy kalau dari ikut dari Kak Joe ini sendiri apa yang bisa menginspirasi ya?
2: Wah, banyak sekali sih. Contohnya tuh beliau nih sering ngajak-ngajak kami lomba gitu. Terus juga
0: ada rekaman nih, memang rekaman kemarin. Kalau nggak ada gua nggak ini ya.
2: Aduh.
0: Idenya. Jadi nanti nggak ini maksudnya memicu kalian ketika Joe sudah di luar negeri kan. Kalian harus lebih lagi kegiatan mereka gitu.
1: Iya, memang lebih hebat daripada saya.
0: Nah, ya. Itu. Terus gimana tambahannya, Bi? Silakan, Bi.
2: Apa tambahannya?
0: Untuk kakaknya.
2: Ya, semoga kakak di luar negeri sana bisa lebih gila lagi.
0: Wow, lebih keren ya.
2: Keren lagi, abis itu punya dampak yang besar buat negara orang gitu.
0: Iya. Negara orang, negara sendiri.
2: Lu gak sih? Negara orang biar dikenal dunia Indonesia.
0: Oh, yang penting cita-citanya bagus nih si Jung, pulang bangun untuk Indonesia itu. Ya. Ya. Tapi kalau ada tawaran najur
1: ya. Iya, tapi nggak tahu diterima atau enggak ya di sini.
0: Oke lah, kalau itu lanjut kembali dan ini mungkin nantinya mereka teman-teman ya satu-satu aja mungkin ya dari Indah ya. Diva, sorry ya, nggak bawa kacamata. Kalian Nadiva ya. Nah, apa yang dilakukan nanti setelahnya?
3: Setelah.
0: Ya ada keinginan nggak bahwa aku mau meneliti apa gitu?
3: Sebenarnya udah ada ide sih sebenarnya, dan ide tersebut tuh berkaitan dengan kesehatan kan yang masih ditulis saat ini. Nah, ide tersebut adalah tentang stunting di Indonesia.

0: kayak tumbuhan gitu Pak, oh, di air. Tahu eceng gondok mungkin?
1: Oh, nah, mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip.
1: Oh, eceng gondok ya.
2: Nah, mungkin saat ini saya ingin melanjuti itu dulu sih sebenarnya.
1: Iya, tapi belum banyak yang meneliti tuh.
2: Belum, belum. Kalau untuk jangkrik sama spirulina itu belum.
1: Dicampur ya satu.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Ya, selanjutnya mungkin dari
0: Azam.
1: Azam. Azam, ya, si Azam. Azam. Ini mungkin keren ya. Saling bantu mungkin kalau nanti ya, kalau untuk penelitian. Nah,
0: benar-benar. Kalau saya sendiri buat penelitian sekarang mungkin ada dua sih. Ada dari pipet, sedotan biodegradable atau yang mudah terurai dari biji nangka.
1: Biji nangka?
0: Biji nangka. Oh. Sebenarnya awalnya mau buat dari biji durian, tapi durian tuh musiman Pak.
1: Yo yo yo.
0: Jadi takut mahal.
1: Iya.
0: Nah, karena mungkin sedotan atau plastik-plastik lain juga lagi mahal, mungkin kami pengen buat solusi alternatif. Lalu ada juga kayak snack beliau tadi, snack Diva tadi.
1: Support kawan-kawan lah itu ya, Diva ya.
2: Yeah.
1: Oh, jadi tidak berpikir sendiri, bisa ada tempat kawan untuk curhat ngobrol lah ya.
2: Yeah. Oh,
1: okay. Itulah gunanya komunitas tadi.
2: Yeah. Yeah.
1: Yeah. Oke, okay. Sedotan bisa dibuat dari biji nangka?
0: Benar-benar Pak, kita ambil ekstrak patinya Pak.
1: Jadi bentuknya apa tuh nanti Kak? Kayak
0: pipet, tapi pipet. Bisa dimakan Pak.
1: Oh, keren. Iya, iya, iya, iya. Jadi mengurangi limbah ya.
0: Benar banget Pak.
1: Ya. Lanjut dari itu ada Muhammad oke. Muhammad Abdul Hadi. Ya, apa yang akan menjadi apa ya? Tujuan penelitian berikutnya.
3: Kalau untuk sekarang saya masih belum ada untuk tujuan penelitiannya, tapi mungkin kedepannya saya akan memiliki idenya. Karena untuk sekarang saya masih lebih fokus ke lomba-lomba kayak di bidang akademik gitu.
1: Apa kayak, saja diikut kemarin?
3: Apa?
1: Yang lomba-lomba matematika, fisika
3: ya. Kayak lomba matematika, fisika, kimia itu.
1: Ya. Oke okay, ya, ya. Oke, okay, lanjut Raja. Ada tambah?
4: Kalau saya sendiri belum terpikir lagi ya ingin apa ada yang diteliti itu belum ada yang terpikir lagi karena saya sendiri juga sedang fokus mengejar yang akademik sama seperti Hadi tadi. Okay. Cuma bedanya kalau Hadi tadi kan condongnya ke yang matematika, fisika, kimia, saya lebih condong ke biologi sebenarnya.
1: Oh, oke, okay. Ada lebih tertarikan ke biologi.
4: Iya. Saya juga lebih suka menghafal sebenarnya.
1: Okay.
4: Karena biologi tadi banyak menghafal kan, jadi termasuk ya bisa saya kerjakan lah.
1: Ya. Jo, ini kan teman-teman yang Jo temu ini kan bermacam-macam ragam pola pikirnya ya. Nah, bagaimana menyatukannya ketika penelitian kemarin?
5: Untuk menyatukannya ya sebenarnya ilmu dasar komunikasi sebenarnya pasti ada namanya leader. Kalau kita ingin mendengarkan semua pendapat, kita nggak bakal selesai masalahnya.
1: Betul.
5: Pasti ada hal yang memutuskan gitu. Kalau untuk kemarin yang proyek kemarin itu kebetulan yang kemarin itu adalah proyek Jo, jadi Jo yang menentukan gitu. Tinggal mereka saya bimbing dan saya memberikan ilmu yang mereka nggak pernah dapatkan gitu, yang mungkin nggak pernah diajarkan sekolah tapi saya ajarkan di proyek ini gitu.
1: Oke. Okay. Support orang tua gimana nih? Gimana? Mungkin dari Diva?
2: Kalau untuk orang tua Diva sih saya sangat dukung. Apapun yang Diva lakukan mereka pasti sangat dukung kepada okay. Diva.
1: Kalau dari Habi?
0: Support orang tua juga penting sih. Dari bunda, dari pihak Abi itu mendukung semua. Mungkin dari dana, lalu ya support moral dan batin gitu.
1: Yeah. Kumpul-kumpul di rumah, dimarahin enggak?
0: Tidak.
1: Kan bukan cuma di kumpul sekolah aja Pak ya. Pulang sekolah, kumpul di rumah bisa kan? Selalu di support ya.
0: Benar-benar Pak.
1: Okay.
0: Buat Abi mungkin semangat sembuh dari sakitnya.
1: Oh ya, semoga lah kesembuh ya. Ya, mungkin dari Abdul Hadi.
3: Ya. Untuk support dari orang tua tersendiri itu juga merupakan support terbesar yang pernah didapatkan. Karena ya keinginan kita itu selalu disupport pasti.
1: Ya.
3: Dan juga dari dana ya pasti disupport juga.
1: Oke.
3: Misalnya kita ingin ikut lomba ini pasti ya dibolehin lah.
1: Iya. Ya. Oke, semuanya ya.
3: Iya.
1: Oke. Kalau Jo udah tahu kemarin ya, support penuh katanya. Acara kemarin ya. Jadi sekali ini mungkin dari Raja, gimana ya?
4: Kalau dari orang tua sendiri sih sangat mensupport ya. Terutama untuk Umi dan Papi itu sangat mensupport, entah itu moralnya, entah itu

0: untuk finansial dan juga meluangkan waktu mungkin untuk mengantar-ngantar saya ke sekolah.
1: Wah, keren. Ya. Ini kan ditonton sama orang tuanya lagi nih.
0: Iya.
1: Ya. Jadi terus kita tambah lagi pendanaan untuk namanya pendidikan juga ya. Penelitian ya.
0: Okay. Orang tua saya sangat mendukung sekali ya kalau untuk ya. Akademik dan pendidikan ini saya mereka ya. Sangat mendukung saya apa ya. Apapun yang saya inginkan mereka akan ya. Sangat mendukung gitu.
1: Iya. Nah ngomong ke masalah dana Jo ya, kemarin berangkat itu ada yang support aja Jung kalau atau dari mereka sendiri
2: kalau yang Thailand kemarin itu kebetulan dana pribadi dan dana sekolah gitu. Tapi kalau untuk kedepannya proyek-proyek kedepannya dari komunitas ini sudah ada yang masuk dananya. Kami tidak perlu memikirkan lagi dari mana sih dana kami dapatkan kayak untuk proyek ini.
1: Bukan dari Jo bukan ya?
2: Bukan.
1: Karena Jo ini mudah-mudah lo pengusaha ini.
3: Miliarder pak.
1: Miliarder. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Okay, amin.
1: Okay. Ini ada gurunya. Boleh pak ngomong sebentar pak? Bapak siapa daripada diam aja pak? Oke pak. Ya ngobrol kasih. Ya.
4: Tidak apa-apa.
1: Ya. Oke. Siapa namanya pak? Kenalan dulu.
4: Nama saya Hisham Salahuddin pak.
1: Oke. Okay. Ya. Guru apa?
4: Kalau di Harapan Mulia sendiri lebih ke guru matematika.
1: Oke. Okay. Ya. Ini teman-teman luar biasa, Pak.
4: Ya.
1: Banyak di sekolah gitu, Pak. Incer, Pak.
4: Wah, sangat banyak, Pak. Bahkan kemarin saja saya masih melihat 5:30 sore masih ada yang penelitian di lab IPA.
1: Mas, nah itu. Sampai sejauh mana pihak sekolah untuk membebaskan mereka di dalam sekolah untuk beraktivitas atau berkarya tuh?
4: Untuk dari pihak sekolah sendiri, selama mereka melakukan perizinan yang sesuai dan juga tidak membuat masalah, pasti sekolah akan mendukung itu.
1: Oke, lengkap ya labnya.
4: Untuk sementara, ya, insya Allah cukup lah.
1: Jadilah ya.
4: Ya, untuk kedepannya ya mungkin akan ditambah lagi.
1: Karena mereka berprestasi tadi ya.
4: Ya betul.
1: Oke, ya. Oke, terima kasih Pak dan, keharapannya tuh anak-anaknya Pak.
4: Untuk semuanya, entah itu anak dari Harapan Mulia maupun dari foundationnya Jo tadi, saya harap semua inovasi yang kita bikin itu akhirnya bisa membuat negara ini atau bahkan dunia ini menjadi lebih baik ke depannya.
1: Oke, amin ya.
4: Amin.
1: Oke, terima kasih Bapak. Ya. Ya, tadi dulu situ tuh ada yang mau disampaikan gitu ya. Oke, harapan dari kalian untuk di akhir program ini mungkin dari dibagi.
5: Harapan Diva sih sebenarnya mungkin inovasi ini bisa diterapkan di Indonesia maupun di negara lain aja sih.
1: Semua yang apa yang kalian buat itu bisa diterapkan.
5: Iya, nggak gitu ya. Hanya sia-sia kami mempunyai ide tapi tidak diterapkan itu sangat rugi gitu.
1: Ya, betul ya. Mungkin dari Happy?
3: Dari saya sendiri buat teman-teman di luar sana yang punya ide, yang punya bakat mungkin dikembangkan lagi. Terus juga buat manajemen kayak Pak Ratu Dewa mungkin ya. Pak Herman Deru, Pak Prabowo lebih disupport anak-anaknya.
1: Oke, ya terima kasih langsung.
6: Untuk saya sendiri harapannya semoga lebih banyak anak Indonesia yang bisa lebih berkarya lagi, ya. Lebih ke membawa nama Indonesia ke luar negeri biar lebih dikenal.
1: Ya minimal kreatif dia.
6: Iya.
1: Kreatif sudah itu punya solusi gitu ya. Ya. Oke. Okay. Raja.
0: Kalau harapan dari saya sendiri semoga yang sudah kami lakukan ini bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi motivasi yang lebih besar lagi untuk anak-anak yang akan, untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Saya juga berharap saya bisa jadi lebih baik lagi, bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan lebih berguna lagi untuk masyarakat ya, terutama, dan bisa mengharumkan nama Indonesia.
1: Oke, okay. Jo, ini kan sertifikat ya, terbagi terakhir kita sekalian harapan Jo juga. Sertifikat ini atau penghargaan ini kan menjadi momen ya bagi teman-teman Joni sendiri. Boleh pegang satu-satu mungkin, pegang, tunjukin. Kalau di kapalnya nggak kelihatan kayak. Ini luar negeri yo. Ada tanda tangan dari siapa tuh? Nah, ini dari mana nih?
2: Itu dari yang ini dari Malaysia, dari Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Thailand, yang dari itu?
2: Yang dari Thailand ini.
3: Itu ya. Juga ada.
2: Yang ini dari Thailand juga.
1: Oke, okay, ya. Ini akan menjadi apa dokumen luar biasa bagi teman-teman dari Johnny Seeker ya.
2: Ya,
1: Foundation ya. Dan harapan ke depan untuk komunitasnya gitu.
2: harapan untuk komunitas ini sebenarnya ada dua harapan sih sebenarnya yang saya sampaikan. Untuk kedepannya komunitas ini saya ingin menjadi wadah untuk anak-anak muda untuk mengembangkan dan mencari tahu bakat mereka dan inovasi mereka gitu. Dan juga yang harapan yang kedua, saya minta juga kepada ya Bapak yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Kementerian Pendidikan Pak Abdul Muti dan Profesor Stella untuk melihat kembali bahwa banyak sekali anak-anak muda yang sangat bisa digunakan untuk melanjutkan visi misi Indonesia ini. Jadi saya ingin Indonesia ini terus bergenerasi gitu, bukan hanya pihak-pihak yang udah tua atau udah yang berkualitas gitu, tapi anak-anak muda juga bisa menandingi atau bisa menyayangi anak-anak, menyayangi orang-orang tua yang sudah berkualitas gitu.
1: Ya, jadi ya, diberikan kesempatan ya.
2: Benar sekali.
1: Oke, terima kasih untuk kalian dan ngobrolnya luar biasa sekali pada siang hari ini yang disimpan tuh sertifikatnya yang dan menjadi apa ya, nanti ini kan bisa nambah poin untuk nanti kalau mau kuliah ya, ya. Itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih, sampai jumpa mungkin dengan obrolan-obrolannya nanti ya, siapa tahu kalian punya penelitian lagi datang lagi ke sini diangkat lagi ya. Oke, untuk Jo juga sukses selalu.
2: Amin.
1: Berangkatnya bulan berapa?
2: Bulan depan.
1: Bulan Agustus.
2: Iya, bulan Agustus.
1: Okay.
2: Agustus akhir.
1: Oke, okay. Lancar di sana ya.
2: Amin.
1: Ya, okay.
2: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama kelima anak-anak yang luar biasa dengan prestasinya dan yang pastinya akan menginspirasi. Siapa tahu ya, dulu galau-galau bisa banyak anak-anak muda di Kota Palembang, Sumatera Selatan ya, yang bisa melahirkan namanya inovasi-inovasi baru, masukan bagi negeri ini. Dan Dor Galo-Galo, sampai jumpa di lain kesempatan di obrolan komunitas ya. Dan tentunya setelah ini ada Sriwijaya Siang akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan.
7: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
8: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RT.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, selamat siang dodeler pendengar Pro4 dari Palembang. Siang ini bareng Cik Mita tentunya di Sriwijaya Siang sampai mendekati pukul 15 waktu Indonesia.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

masih bersama Cik Mita. Ucap apa be? Di rompok kita edisi Senin. Nah, ngomongin Senin ni, ilmu seni Cik Mita tidak banyak ni ane. Tapi bolehlah, bolehlah. Sikit-sikit kita bahas sedikit seni yang ada di Palembang eh. Kira-kira ada informasi terbaru apa ya? Yeah, informasi informasi-informasi kalau seputar seni, oh banyak ya seni Kota Palembang nih. Tapi yang akhir-akhir ini menjadi perhatian yaitu kasus vandalisme yang merusak fasilitas umum, terutama coret-coret properti publik yang masih rentan terjadi di Kota Palembang ini. Itu kan dinding-dinding yang digambar itu kan merupakan sedih ya. Mural-mural serta karya seni para seniman muda di Bumi Sriwijaya ini tidak luput dari aksi vandalisme ini. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab pastinya yang ngelaku ke ini, jadi ngerusak lukisan di daerah Palembang ini. Vandalisme ini sebenarnya satu tindak kejahatan sih kalau Cik Mita ngomongnya ya, karena dia tidak bertanggung jawab merusak fasilitas umum juga. Ini membuktikan bahwasannya seni kreatif para seniman ini sudah dicederai dulur-dulur. Dan vandalisme sendiri terjadi sering terjadi di Kota Palembang dan merusak karya-karya yang ada di Kota Palembang ini. Dinding-dinding gambaran pun dicoret-coret, cek tuh. Nah, tiang LRT tuh banyak nian, punti kayu dindingnya tuh dicoret-coret juga. Apa sih maksudnya cek tuh vandalisme cek itu? Tata kota kita kan sudah lagi diperbaiki, dibagusi cek itu. Kenapa sih harus merusak yang sudah ada? Ini merupakan salah satu kejahatan juga ya kalau vandalisme ini termasuk. Jadi kita sebagai masyarakat kalau udah bisa cantiin, lebih baik kita menjago baik dah sih. Jangan apa-apa bisanya merusak baik, jangan apa-apa bisanya merusak baik. Itu tidak baik sekali ya. Dodolor, kita lanjut di informasi. Kagak banyak informasi dari Cik Mita hari ini, maaf kelah. Masih agak ngeblank ya. Iya. Nah, Dodolor jangan kemana-mana. Kalau ada informasi boleh telepon Cik Mita mengenai seni di siang hari ini.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan.

kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi sekabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Dan siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita ada di informasi seputar UMKM ya. Yang mana di sini kita ada informasi tentang CFD di Kampung Iwa. Di sini pemerintah Kota Palembang ini akan menetapkan parkir hingga UMKM yang menjadi fokus utamanya. Jadi CFD KG bukan cuma di Ampera Bay tapi ada di Kampung Iwa juga, meneruskan yang sudah ada saat ini ya. Yang mana memang pemerintah Kota Palembang ini akan mematangkan penataan kawasan Kampung Iwa guna menciptakan kawasan yang tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Jadi sejumlah aspek ini bakal jadi perhatian, mulai dari kantung parkir, penataan pelaku UMKM, sampai dengan pengaturan jalur lalu lintas di sekitar lokasi. Dan juga di sini bahwasannya penataan kawasan CFD ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan Kampung Iwa. Mulai dari nantinya akan ada surat keputusan mengenai regulasi penataan pedagang kaki lima atau PKL yang beraktivitas saat pelaksanaan CFD di kawasan Kampung Iwa. Dan juga KG ada penataan yang dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang diterima masyarakat sekaligus menciptakan kawasan CFD Kampung Iwa yang lebih tertib, nyaman, dan representatif sebagai ruang publik kebanggaan Kota Palembang. Jadi juga di sini diharapkan memang pelaksanaan Car Free Day di Kampung Iwa ini berlangsung lebih optimal serta bisa mengasih kita pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM dan juga untuk para pengusaha di sekitarnya. Karena tolak DWE kalau terlalu crowded, ramai Kampung Iwa itu pastilah macet. Ya, jadi memang perlunya surat keputusan dan juga surat edaran bagi orang-orang di sekitar Kampung Iwa. Kalau memang Car Free Day ini akan dilakukan seperti di Ampera, karena akan disterilkan, benar-benar steril.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan informasi seputar UMKM siang hari ini ya, yang mana memang Kakanwil Kemenkum Sumsel ini mendorong pelaku UMKM di Kota Palembang untuk memanfaatkan layanan perseroan perseorangan. Jadi di sini kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Umum Hukum Umum ini melaksanakan koordinasi layanan AHU dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota. Jadi kegiatan ini berlangsung dan ini pastinya sebagai upaya memperluas pemahaman dan pemanfaatan layanan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dulur. Jadi Kanwil Kemenkum Sumsel ini hadir dalam kegiatan tersebut, dan dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwasanya informasi mengenai berbagai layanan yang berada di bawah bidang pelayanan administrasi hukum umum, khususnya layanan perseorangan, yang dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, dulur. Dalam rangka mendukung pemenuhan target rencana strategis 2025-2029, ini ditetapkan sasaran minimal 80.000 perseroan pesorangan baru secara nasional pada tahun 2026. Dan pastinya pelaku usaha cukup menyiapkan KTP, NPWP, alamat email, nomor telepon seluler, nama perseroan minimal 3 suku kata, serta kegiatan usaha sesuai KBLI. Jadi dulur pendengar perempat dari Palembang, semakin dipermudah ya kalau kita pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, satu informasi terakhir mengenai UMKM Kota Palembang. Jadi di sini UMKM Palembang semakin ini ya, semakin diunggulkan.

Jadi di sini ada satu informasi dulur pendengar perempat dari Palembang tentang 100 pelaku UMKM Palawang yang mengikuti program Sultan Muda Sumsel ya. Di sini program ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu strategi untuk mencetak wirausaha muda yang tangguh sekaligus juga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Jadi Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan ada Fauzan Khoiri Denim nyampe ke bahwasanya program Sultan Muda ini merupakan bagian dari target besar pemerintah Provinsi Sumsel untuk melahirkan 100.000 Sultan Muda di seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Ditegaskan bahwasanya pembangunan ekonomi boleh cuman berkonsentrasi di kota-kota besar tapi juga jangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan termasuk empat lawang dulur. Jadi sementara itu ada otoritas jasa keuangan, ada perwakilannya ini ngantok ke bahwasanya kegiatan ini merupakan implementasi program tim percepatan akses keuangan daerah sekaligus bentuk dukungan terhadap program Gubernur Sumatera Selatan. Selain kasih bekal mengenai strategi pembangunan usaha, peserta juga dapat materi tentang transaksi keuangan digital yang aman, tugas dan fungsi OJK, serta informasi terbaru mengenai sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang kini dapat diakses secara daring selama 24 jam. Baik pendengar, sekian di acara kita siang hari ini tentang UMKM ya. Kita bakal ini balik lagi kage setelah beduk dan azan zuhur siang hari ini dan juga sholat Jumat ya. Kita lanjut di hiburan dan informasi dulur.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan juga sholat Jumat hari ini untuk pendengar perempat dari Palembang. Dan pendengar, siang hari ini juga kita akan mendengarkan beberapa lagu religi untuk sembari menemani kita menjalankan ibadah sholat zuhur dan juga sholat Jumat.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar Payu Kita PLI bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta siang hari ini bersama dengan Pro 4 RRI Sungai Liat.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Bulan dua lagi boleh kena. Ande, kalau bak dia pelurunya. Ande, mak. Kalau api yang tadi, mak. Ande, kan? Ande. Ande, mak wang. Lila dong uang le tanah. Be. Yang ha, yang ha. Ande, capek, capek. Bulan dua lagi. Capek, capek. Masa cerawak, capek. Di bulan dua lagi.

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.

0: tempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Propat Network, Propat Jakarta dan Propat. Hari ini Propat mana? Propat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat iya. Bang,
3: alhamdulillah saya
2: sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Pesan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih. Di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu. Gitu deh, siap Bang Wandasona. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Pancasila ini. Bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayah juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legend. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: Narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRI Net ya di layar kacanya, sudah hadir narasumber kita. Ada siapa Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM Hum.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, selamat. Sehat ya Pak ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasore juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasore, kita mulai dulu untuk apa namanya pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RNet. Monggo silakan Bang Wandasona.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya Pak?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat Bang Wanda, selamat siang Bang.
3: Iya, selamat siang Pak. Tadi sempat kita ini Pak, sempat kita apa bahas sedikit ya Pak mengenai berbahasa lah seperti itu di apa medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja Pak, begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh, dibilang jauh ya jauh memang begitu sekarang gitu, bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Nih, bahwa tadi disampaikan ini ruang digital.
3: Ruang digital
4: tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, ya. Artinya secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa? Semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana Pak kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan dalam konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi
3: penggunanya
4: di dalam, betul.
3: Oke. Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Oke,
4: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. pergaulan. Maka tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu. Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar gitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul,
3: ya.
4: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu ya. Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak?
4: Ya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam rasial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa
3: ya, itu, Pak, ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
3: Menguntungkan.
4: Ya, seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya.
4: Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Ya, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya. Berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang tapi masih ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini. Jadi cara berbahasa tadi, terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ, siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Iya.
4: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak ya. Kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
4: Iya.
3: Kenapa sih? Kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak ya.
4: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Oke. Latar belakang. Nah, kalau keluarga, ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional.
3: Tradisional ya.
4: Kita betul. tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, paradigma itu justru berbahaya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, ya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya? Berdasarkan instruksi Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, ya. Betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Perompat dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya, Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat dimanapun berada. Wow. Gitu, jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wadah Sora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat di Suara Budaya Nusantara.

0: Ah, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon ya, di line online kita bersama teman-teman.
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya bang, nomornya Sungai Liat berapa ya bang ya, supaya okay, nanti bang, pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa menghubungi di sana.
3: Siap ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 13 14 139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812 13 14 139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya. Nih. Oke, ini kita angkat lagi coba ya dari Jakarta. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat ya. Pagi, selamat sore.
2: Selamat sore. Pak
4: Efri, selamat siang.
5: Afri. Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Jadi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa, itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila gitu. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Mau dijelaskan.
2: Untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap. Ya.
3: Ini langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wadasona dan juga Pak Afri.
3: Nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Ada teks ya. Jadi, betul, Bang Tahir, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain, lingkaran pertemanan ya, yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang, kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Siap. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk.
5: Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bukan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu,

0: saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang nggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayah juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
1: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga. Apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan menjadi kebiasaan itu susah ya untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih aman ya, biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
0: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
1: Oh, benteng tadi ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan, karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya. Gitu. Saya pikir seperti okay, itu. Gak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
0: Oke deh, kalau gitu. Siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Sepertinya belum.
0: Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
2: Oke.
0: Okay. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
0: Iya, Ica. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Wanda.
2: Iya, Bung selamat lihat. Siang, Ica. Selamat siang.
0: Iya, silakan.
3: Mau nanya dong, Bang Jojo.
0: Silakan, Ica.
3: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang?
2: Iya, iya. Gimana?
3: Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
0: Apa tuh?
3: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
0: Gimana kalau Ica sendiri diajarin dari kecil atau gimana, Ica?
3: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
2: sama gitu juga
3: dan apang sam.
0: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ica?
3: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya, iyo gitu kan, Bang Jojo. Iyo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
2: Iyo itu tuh.
3: Iya. Kalau di itu kan kayak iya gitu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata-kata
0: saya kayak gitu, kayak gitu, balik ya gitu. Kebalikannya ya. Mungkin di
3: betul.
0: Jakarta
3: aku pengen tahu aja.
0: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih,
3: Bang Jojo, Bang Wanda sama Bapaknya. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
2: Bahasa
0: kalau di Sungai Liat gimana, di Bangka?
2: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
0: Ao.

0: Aho bahasanya. Jadi ya nggak aho gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang, yo
1: ayo ayo gitu. Iya.
0: Pesantin gitu.
1: Mungkin nanti perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
0: Ya, belum ini,
1: Belum
0: Bang.
1: ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
0: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
2: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata, lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya.
0: Prosesnya,
2: Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
0: Jadi masalah juga gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang, kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah, ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
2: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakat kan program literasi melalui apa minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
0: Iya.
2: Oke, jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya. Kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
0: Iya.
2: Itu mungkin sederhana ya.
1: Siap.
0: Siap.
1: Iya,
0: kita udah dibatasi waktu. Iya.
1: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
0: Sepertinya belum ini.
1: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Ya mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
2: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah, ini penting untuk disadari. Kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
1: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa internet pendengar Perompet, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit terdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam
1: 4. Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat 8 daerah di Provinsi Sumatera Selatan memasuki zona merah kebakaran hutan dan lahan hingga 29 Juli 2026 kemarin. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel mengatakan daerah dikategorikan zona merah apabila telah mencatat lebih dari 30 kejadian karhutlah sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan, Musi Banyuasin menjadi daerah dengan kejadian karhutlah terbanyak, yaitu 88 kejadian. 8 daerah tersebut menjadi fokus pengawasan dan penanganan karena tingginya frekuensi kejadian karhutlah. Diingatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca masih didominasi musim kemarau, sebab potensi karhutlah masih sangat tinggi, sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutlah.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan ekonomi warga guna memperkuat ketahanan pangan di daerah. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani di Palembang menyampaikan bahwa langkah ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian berbasis masyarakat serta membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dikatakan Pemerintah Kota Palembang menginstruksikan seluruh jajaran camat dan lurah untuk menginvestasikan potensi lahan di wilayah kerja masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif warga. Melalui pendataan dan integratif program pemanfaatan lahan ini, Pemerintah Kota Palembang berkomitmen mengurangi persoalan lahan non-produktif sekaligus menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan secara berkelanjutan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, ketemu lagi sama Cik Mita di program Acara Besanjar. Kemarin bahkan baru ketemu ya. Nah, kemarin pagi. Hari ini kita bertemu di Besanjo. Kita terima telepon di 351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897-788-4884. Sebagai pembuka kita terima ada siapa kira-kira? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Cik Mita.
0: Siang. Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Santi.
0: Santi di mana, Santi?
1: Santi di Pak Jo.
0: Oh, di Pak Jo. Iya, iya, iya. Dari Pak
1: Hitam, Cek.
0: Cek Asmi, ya.
1: Lagalah, aku bohong untuk minta.
0: Iyalah, berduso.
1: Iyalah.
0: Apa? Sehat, Cek. Sehat. Cek, mana cuaca Pak Hitam? Panas, dah?
1: Panas, iya, Cek. Iya. Kering gak aku pakai, Cek?
0: Iya, sikok wong sikok matahari hari ini.
1: Nio ya.
0: Nah, lagu apa kita, Cek?
1: Lagu ini banyak. Lagu Modal Hawa banyak.
0: Siapa itu Modal Hawa?
1: Lagu Cek Ilham sama Cek Heru sama Cek Billy. Lagu Cek Lupa.
0: Oh, kaget dulu ya. Yang mana?
1: Ya, Modal Hawa ya.
0: Yang baru ya.
1: Ya,
0: ya, oke, okay. Spesialnya untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk Cek Mita baik. Ya, semoga sehat keluarga, lancar rezekinya. Assalamualaikum Cik Mita ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima juga dari WhatsApp sih kok ya. Ada dari kawan kita di Tanjung Api-Api, ada Bagus minta lagu Iki Baru. Di dunia kalau udah kita jam. Baiklah, itu kita dua dulu kita putar kaget balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, abah. Gos sayur, abah. Naik lagi, abah.
1: Nah, abah dua lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kek nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agik dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agik tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di Besanjo ya. Kita terima lagi telepon. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Den di Banyuasin.
0: Pak Den Banyuasin.
1: Ya, Pak Den Banyuasin.
0: Nak lagu apa Pak Den?
1: Cak Pakam men.
0: Cak Pakam boleh. Kirimnya untuk siapa?
1: Ini kita akan nyari yang Cak Pakam mana?
0: Iya.
1: Enggak ada.
0: Ada.
1: Sosial untuk orang rumah biar aku Cak Pakam ya. Untuk dia wopi dengarnya itu bagus.
0: Iya.
1: Itu dia Nita, siapnya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki, dia udah lancar urusannya ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Salam kenal dari Pak Den ya.
0: Iya Pak Den.
1: Iya siap. Itu saya.
0: Iya.
1: Kalau balik hati-hati. Kamu petugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Belum masuk 351656, yang nak bergabung boleh. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Adi Pitung, Cinta.
0: Adi Pitung di?
2: Tiga Ulu.
0: Lagu apa di?
2: Lagu Palembang Barrio, Cinta.
0: Tak lama ni Adi Pitung tak masuk?
2: Iya.
0: Kemana?
2: Adalah Cinta monitor tu.
0: Palembang apa tadi?
2: Palembang Barrio.
0: Nah, aduh. Kirimnya ada. Untuk siapa?
2: Untuk Galo-Galo deh, Cinta.
0: Galo-Galo?
2: Ya, tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih, Cinta.
0: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencana buru-buru itu Galo ya. Kita terima lagi 351656. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik dong. Dengan siapa di mana ini?
3: Siapa baik ya Nita?
0: Banyak olehnya.
3: Mana ada kasih-kasih banyak. Kok ya yang nama ini?
0: Cek Pipit.
3: Wasing lah.
0: Siapa ini?
3: Apa sisi omong kelah.
0: Cak Nadia apa dah?
3: Cak Ita apa?
0: Oh dah siapa kak?
3: Woi Eli kak ini.
0: Sepi banget ya. Tumben.
3: Oh dia lagi santai dia. Jadi gak ngerok.
0: Nah itu?
3: Bukan anak uang lain.
0: Oh.
3: Jalan sana.
0: Pak ya Cak Eli nak lagu apa Cak Eli?
3: Lagu ini weh. Apa ya? Kinan Bana apa ya?
0: Ayo, kirimnya untuk siapa ini?
3: Spesial untuk Cik Mita be. Semoga sehat terus.
0: Amin.
3: Salam sayang pokok untuk Mita yo.
0: Terima kasih.
3: Untuk Cik Mita no, balik hati-hati, semoga selamat untuk kerumah.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
3: Terima kasih Cik Mita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Wow. Panas mak ini ya, nak cepet galau balik, dah galak lagi masuk ke rumah ini. Pela kalau cek itu kita putar ke lagunya tiga lagu, kita balik lagi ya di Pro4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi kita di Besanjo ya. Cik Mita masih punya waktu, ini bisa terima dua penelpon lagi ya. Halo, Besanjo.
1: Pakai permisi.
0: Baby Ika rupa ya.
1: Ada Mita dah.
0: Ada. Cep ni.
1: Mita apa itu apa?
0: Tetedo.
1: Oh, Cep Mita lah yang siang ini tedo.
0: Biasa lah ya, banyak gawe.
1: Bangun-bangun lah, tapi yang ini.
0: Iya, Bi, Sisi, udah paket aku berapa hari ini?
1: 884.000.
0: Mahal nih, aneh.
1: Mahal, kalau harganya.
0: Gak pernah nih, aku nih sekarang paket di bawah 100.000, gak sak Cik Sisi ini.
1: Oh, iya.
0: Gak tau lah ini ngapa. Gak pernah. Gak pernah lagi paket nih murah-murah.
1: Gak pernah murah lagi ya? Kaget lah,
0: emang
1: 2 hari
0: kemerdekaan kaget murah.
1: Cik Sisi, nak lagu apa? Ini
0: adalah pantun Palembang deh. Pantun Palembang, sebentar saya cari. Kirim-kirim untuk siapa?
1: Kirimnya buat jalur-jalur Mela, namanya Selamat Siang Mela. Kirimnya saya tak tidur siang atau?
0: Ah, tidak lah, agak Mela nunggu balik. Nah, lah di miss call.
1: Untuk yang miss call ini, nah, jadi lah, kan lah masuk tadi.
0: Eh, siapa eh jadi itu
1: ya? Ada deh. Ya tolong sayang lupa diri ya.
0: Uhuy. Ayo Cik Mita. Siapa ya?
1: Saya gak tahu Cik Mita nih. Barusan dalam negeri itu.
0: Berarti, oh Cik Adi.
1: Coba coba ya.
0: Pak Den. Pak Den.
1: Hah?
0: Pak Den, di Banyasin.
1: Bukan, tadi lo masuk dia.
0: Mana masuk dengan Cik Bita, baru Cik Asmi, Cik Eli. Sudah, itulah baik kirimnya.
1: Ya sudah lah, nambah lu ya nih, makasih dulu.
0: Iya, mak itulah nih ya memang. Bibi ini habis nganter paket, balik itulah.
1: Iya ini, kayaknya ada pisang goreng, kang bongkok sih.
0: Ambil lah.
1: Iya, kayaknya tani baik nih ya.
0: Nah itulah nian hidup ini harus baik-baik di jalan.
1: Makasih lo.
0: Iya. Waalaikumsalam. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Kita dulu.
0: Siapa nih?
2: Jogan Ilir.
0: Jogan Ilir, ada siapa di sana?
2: Ada Naib.
0: Naib Jogan Ilir.
2: Cik Mita.
0: Cik, mana cuaca Ogan Ilir hari ini?
2: Bagus, Cik Mita.

0: dah. Kita dulu kita pilih lagi.
1: Lagu dari mana? Ini kan Sumsel Nusantara nih.
0: Jadi kita mungkin yang ini tahu-tahu judul lagu kan.
1: Judul-judul lagu. Kita
0: pilih judul lagunya lagu apa baik kan?
1: Lagu apa baik?
0: Lagu tuh kurang. Mana ya, kurang tahu judul-judul lagu juga.
1: Daerah mana lah dari OI?
0: Ya pastinya lah daerah Palembang, daerah Jambi.
1: Boleh boleh dari Jambi baiklah ya. Ayo kalau cerita. Kirimnya untuk siapa?
0: Kirim saja baik, boy. Kirim banyak lah, boy.
1: Special dong. Special aja.
0: Kita ini special gak apa-apa kalau ini special untuk penyiarnya, Mbak ya.
1: Boleh.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
0: Dilancarkan terus-terusannya cerita ya.
1: Amin.
0: Mungkin ini itu Mbak ya cerita ya.
1: Ayo kalau cak itu.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon terakhir menjadi penutup kebersamaan kita di Besanja sore hari ini, dolor-dolor ya. Untuk itu Cik Wita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Dan inilah dua lagu terakhir, aduh, Pantun Palembang dan Cik Wita pilihkan tadi Pasir Hitam Sungai Sembilang. Cik Wita pamit juga dari ruang dengar dolor-dolor. Setelah ini bakal sama Cik Rasid di Sriwijaya sore dengan program acara unggulan kita ada di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Cik Wita ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Tulusok Budoyo, Provinsi Pertama, Kementerian Kebudayaan menggelar agenda penyusunan rumusan strategi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan. Ia menekankan pentingnya prasarana dan prasarana kebudayaan dalam pelestarian, pengembangan serta pemanfaatan kebudayaan nasional. Menurut Fadli, gedung kesenian, museum, balai budaya, taman budaya, hingga arsip budaya bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan ruang hidup bagi kebudayaan. Ia pun menegaskan arah kebijakan Kemenbud tidak hanya bertujuan memastikan kesediaan infrastruktur, tetapi juga menjamin fungsinya agar optimal bagi masyarakat. Fadli juga mendorong sinergi antara Kemenbud dan institusi pendidikan tinggi dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli Zon menilai perguruan tinggi berperan vital dalam institutional nilai-nilai budaya, baik warisan budaya tak benda maupun benda. Dulu-dulu sebudaya, informasi selanjutnya, tradisi Ojung merupakan ritual yang dilakukan leluhur di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tradisi Ojung adalah tradisi saling memukul menggunakan rotan yang dilakukan untuk menghindari bencana. Dalam tradisi Ojung, dua orang pemain saling berhadapan. Sebelum memukul, mereka akan berputar-putar terlebih dahulu dan menghentakkan kaki seperti orang menari. Pemain Ojung adalah lelaki yang secara ritual telah diisi sehingga memiliki kekuatan tahan sakit akibat pukulan. Tradisi Ojung telah dikenal sejak zaman nenek moyang yang masih dilakukan hingga saat ini.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Kami ikut dulu pacak melok juga media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas Kulocer Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Rahmatullahi wabarakatuh. Weda dulu sabar yo. Main lagi di ruang dulu. Masih tetap baik di perumpat Palembang, gelombang FM 88.4 MHz suara budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cerasit di Serujaya sore hari ini. Edisi Jumat 31 Juli 2026. Wah, akhir bulannya nih Dede. Wah, Cek Mitra senang-senang. Besok lah tanggal muda deh. Dulu sabar yo. Di Serjaya sore ini Cerasit akan bawakan acara-acara. Di antaranya tadi sudah ada informasi sedengat atau ingat dilanjutkan acara Bepadu Bepintak Lagu Dangdut dari jam 3 ini sampai ke jam 5 kaget Wow, 2 jam ya. Kemudian dilanjutkan ada pelestarian wisata lokal. Di sini Cerasit akan sepil-sepil ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita. Kaget Cerasit pilih ke daerah mana dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan di jam 18.02 akan kita bergabung ke RI Fro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh korek kita Abdul Qasim SPDI dengan surat Al-Anhal ayat 1 sampai dengan 11. Dilanjutkan nanti beduk dan azan maghrib. Kemudian di jam 18.30 kita ada pelestarian adat budaya kita yang di sini Cerasit akan spill ke adat budaya yang ada di daerah kita, baik itu yang masih ada, yang masih eksis mainnya lagi ataupun cuma tinggal ceritanya baik ujinya udah Kemudian di terakhir, di session terakhir di Serjaya sore ada tepian batang hari 9 bagi dulu yang seneng, yang ribang, yang galak dengar ke lagu petikan gitar tunggal batang hari 9 kaget dia tuh gie tungku baik. Baik dulu sebenarnya itulah rangkaian acara yang akan cerita saya bawa ke untuk merayakan dulu di ruang dengarnya tertunjuk ini. batuk pula cek kasih ini deh. Baik dulu tanpa berlama-lama lagi kita anjak ke bayar di acara kita yang pertama. Acara kita Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut.
0: Baik dulu kita masuk i acara kita Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut. Tapi untuk sebelumnya kita panas ke dulu suasananya dengan Astaghfirullah Abing Mesti.

0: Astaghfirullah. Ya Allah. Baik, dulu sama Royo, kita lagi buka acara kita berpadu berpita lagu dangdut Pai Diatur di sini di 0711-351-656 atau juga bisa melalui WA ya di 0897-7884-884. Selanjutnya kita panas tadi dari Abim Ngesti, astaghfirullah. Payu kita atur gila selanjutnya. Caknya lo sudah ada telepon di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, berpadu.
1: Halo, assalamualaikum, padu.
0: Berpita lagu dangdut.
1: Berpita lagu dangdut si ganteng.
0: Wah, si genteng bukan si ganteng.
1: Ya siapa
0: ni, Cik? Oi, dah. Mano, koyong tengah tidur dia masih?
1: Oh, tidur, Cik.
0: Hai, dah orang itu, eh?
1: Iyo.
0: Oh, mana kabar hari ni? Sehat, alhamdulillah.
1: Oh, panas. Mendung, Cik, di sini hujan dikit.
0: Iya, tadi aku pos pergi berkawin tadi, lah gerimis dikit-dikit.
1: Lah hujan, Cik.
0: Tapi, tidak itu ni, anda, ya?
1: Tidak, dikit-dikit, bye,
0: Cik. Iyo. Tak masalah, iya.
1: Tapi pakai
0: lah, kalian
1: dia.
0: Iya, sama baik. Nggak mana cerita?
1: Lagu, Cik.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Lagunya... Itu, Cik. Lagu apa tadi, Cik? Bumi semakin panas, Cik. Dari cucu cahaya, Cik.
0: Wah, bukan musuh. Bumi semakin panas, eh.
1: Iya, Cik. Kirim-kirim sedikit, Cik.
0: Lanjut.
1: Untuknya,
0: Cik, inilah ajan,
1: Cik,
0: tidak lama. Iya, benar, tiga-tiga, ya.
1: Iya. Untuk Cik Akbar dengan Cik Arisa, Sahrul dengan Rara. Untuk BMI di, apa ya, Simon di Lombok Bandung. Untuk Mang Indra Widodo dengan Cik Kabini. Untuk Mang Iwan dengan Cik Yeni. Untuk Wakfet, mudah-mudahan Wini Wakfet sembuh selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Simon pribadi dengan Siti Aisyah. Untuk Bang Putra Bantu dengan Ibu. Untuk Bang Ujuk 035. Untuk Bang Fendi Gaseng. Untuk Adi Pitong. Untuk Bang Adi Sukarami. Untuknya siapa lagi, Cik?
0: Apa
1: untuk
0: lagi?
1: Cik Isa di Sungai Lais. Untuk Dodong di Sungai Lais. Untuk Nadia di Sukabumi. Masuklah Nadia.
0: Lagi sakit dia?
1: Iya, benar, Cik. Sakit dia. Ay, tidak lama, Cik, sembuh itu.
0: Itu, eh?
1: Iya.
0: No, bangun dia. Bangun dia. Teduk lah, wui. Dah usah ringam.
1: Aman dengar,
0: Cik, lah.
1: Setiap
0: berangkat, eh?
1: Iya.
0: Wah, dah. Kena usah. Apalagi dibikin ke kopi, tambah berangkat lagi dia. Sudah.
2: Kami ada rencana nampak cara kita mana.
0: Wah, wow, jadi sekarang lah.
2: Kalau kopi malam.
0: Oi, sekarang lah dekat Uom.
2: Tidak ke rumah.
0: Oh, ke rumah. Oh, jangan nak ke studio.
2: Boleh tak kalau kami ke rumah? Bukan boleh cak ni adalah
0: kawan. Boleh, kapan-kapan tenang lah.
2: Malam apa siang boleh?
0: Eh?
2: Malam apa siang?
0: Siang mungkin dah, eh.
2: Kalau malam tak boleh?
0: Eh?
2: Kopi malam, komal.
0: Kalau jauh ego kalau.
2: Enang lah, kami biasa balik subuh. Ada kancil, ngajak kapan-kapan kita rumah cerah sih. Payu
0: deh.
2: Mana aku ngiring, Pak, ya. Dibonceng juga. Iya.
0: Siap, kapan-kapan. Iya,
2: janjian lagi.
0: Iya, kita atur deh.
2: Kami gak ngomen anak sama cerah sih. Kamu mau siaran... Abu malam ada malam di rumah jarak sih jarang keluar ya.
0: Aku tidur tuh lah kalau di rumah.
2: Abis malam tidur jarak sih.
0: Tidak, oh sampai sudah isa.
2: Oh sudah isa.
0: Eyo.
2: Sudah nggak lagi kami nganggu sih. Ya sudah deh, kalian lain masuk.
0: Oh kesiap.
2: Untuk jarak sih siapa namanya? Johan, jangan lupa. Pian.
0: Pian, Johan,
2: ya.
0: John.
2: Ayo, itu ngomong cerah si jalan itu. Jema, cerah si jalan.
0: BMI.
2: Ya, Cik Pipit, ya.
0: BMI, yuk.
2: Hah?
0: BMI, Aurel.
2: Oh, Bunda Aurel.
0: Oh, Bunda Aurel, eh.
2: Salam sayang selalu untuk Bunda Aurel.
0: Ah, yaudah.
2: Yalah, cerah si jalan.
0: Oke, siap.
2: Yalah, masuk. Makasih, cerah si jalan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspin Asmi, Pak Jo Waitam. Di belakang beliau itu, Pak Yo, dia togi. Halo, assalamualaikum, Bupadu, Bupinta Lagu Dangdut.
3: Halo, Bupadu.
0: Wow.
3: Bupinta Lagu Dangdut.
0: Cak, soalnya uang tangga buntung, ya.
3: Oh, tahu, ya.
0: Hah?
3: Ya, kita kecil itu, beningging.
0: Iya, beningging.
3: Nah, mana?
0: Nah, aku rasa ni.
3: Ya, tak jauh dikit eh dah. Apa khabar Cik Asin?
0: Baik.
3: So, lagi aku pencet dah lah. Lalu aku terus pencet. Cik Asin dah nak aku masuk. Tak jangan kau masuk tadi.
0: Sorry kemarin eh. Sorry kemarin. Aku, Cik Yaya kan masih di ruangan kami tu eh. Yo, dengar ke kamu. Nah, dengar ke kamu tu je aku.
3: Ya,
0: waktu sama yo, sama wong itu, wong Sebelang Ulu.
3: Oh, Sebelang Ulu.
0: Sorry kemarin.
3: Iya.
0: Yang waktu berpadu?
3: Oh iya, yang kemarin.
0: Iya. Iyo. Aku sama Cik Gaya masih di ruangan.
3: Saling jawil dengan kamu.
0: Eh, dah. Kamu itu senyum aja. Nyengat bawah aja. Nyengat aja.
3: Kami itu Cik Yasin tak ketaruh kami itu. Wah. Tak ketaruh kami. Online dia biasa banget. Tapi online dia kan. Jadi pecah orang tak ada ini bahaya kan.
0: Iya dah.
3: Tapi memang jalan tu. Kami tak ketaruh kan ini kan. Besok dia lagi siaran dengan Pak Rik.
0: Ya, Sip. Eh? Ada dulu, ada dulu.
3: Besok dia lagi siaran eh.
0: Oh, iya, iya, iya, benar.
3: Besok dia lagi.
0: Kalau yang berpadunya hari Minggu.
3: Hah?
0: Minggu.
3: Hari Minggu dia eh?
0: Iya.
3: Besok siapa?
0: Besok Mita yang berpadu.
3: Cik Mita?
0: Iya, berpadu.
3: Oh, Cik Mita eh.
0: Iya, Sabtu kan? Sabtu berpadu
3: iya,
0: Mita.
3: Iya, aku tak. Jika kalau dia, baru anak aku tak ada ini juga dengan Cik Mita. Dia lah kaget.
0: Dia Minggu dia?
3: Itu yang di Sebang Ulu Minggu eh?
0: Ambil Sebang Ulu Minggu?
3: Kodenya Sebang Ulu lah, Cik Asin.
0: Iya.
3: Tahu lah itu ya. Kacat lah kamu tu lagi. Kamu saksi yang nyata kamu berdua tu lah.
0: Oh, iya. Paling tidak saksi dah dapat jam tangan. Iya.
3: Hai mesum-mesum becek kaya-kaya cikgu. Oh, gawih gajah geli ni.
0: Oh, langsung dapat pantun. Masuk lagi, dia ngulang lagi. No, sekarang memang... Kalau guna-guna. Nambah, macam nambah pula. Oh, dah.
3: Lagu je, Asyik.
0: Bayar apa dia?
3: Lagu, ini dia lagu. Lagu
0: apa?
3: Anjing dan sampah, eh.
0: Alang seram lagu anjing dan sampah.
3: Iya.
0: Anjing eh?
3: Iya, aku pernah.
0: Oh, yang ramai ramai eh?
3: Iya, ramai ramai.
0: Oh, siap. Okey, lanjut.
3: Ya, aku pernah baru nak dapat ide ya, weh.
0: Uh-uh.
3: Emang agak sulit keadaan itulah. Tapi ya, setelah sudah dapat ini, dapat kenal. Bukan dapat apa.
0: Iya.
3: Dapat kenal lah, sudah lain. Agak ringan, ya, kan?
0: Iya.
3: Oleh perjuangan pertama, weh, agak sulit, ya, tak?
0: Wah, bukan usul, dah, eh?
3: Nah, itulah aku terharu oleh lagu Anjing dan Sampah tu.
0: Oh, terinspirasi dari situ, weh?
3: Ha-ha.
0: Okay, siap.
3: Memang sulit, tapi yo, macam tu setinggi-tinggi ini buah-buahan pasti ada kalanya jatuh. Eh?
0: Iya.
3: Nah, setelah aku jatuh tu lah, wadahilah tu, wadah bokol. Ha? Jangan sampai kecehan lagi, wadah bokol.
0: Ayah pula.
3: Setelah jatuh, nah sudah, gak jatuh di pangkuan ku juga.
0: Kalau pacak, langsung ikat eh.
3: Iyalah, kalau... Ya, nak di dalam dulu Cik Asin. Mudah-mudahan eh.
0: Iya.
3: Ya. Aku kirim dulu Cik Asin.
0: Okey, siap lanjut.
3: Aku kirim buatnya yang di Pulau Kemahang eh. Buatnya Mbak Wati, juga buatnya Eka, juga buatnya Big Bang eh. Buatnya Anggita bareng Adik Pitungnya eh. Udah tu buatnya Andra juga eh.
0: Anggita bukan sama Andra?
3: Tak tahu dia bertiga tu sama.
0: Oh sama eh?
3: Ini apa? Bestian galau.
0: Oh bestian galau tu eh?
3: Iya, Anggita, Andra dan tu ada Pitung
0: eh. Pitung eh?
3: Sebatas kawan galau eh, besti eh. Tapi yang macam ni sahabat kan? Tapi kan? Terus kirim lagi ke saya.
0: Okey lanjut.
3: Buat yang pendi gasing laut, pendi angkan dalam eh. Ujuk waktu 35. Pak Jenal di Langgam Balak eh. Wasan Banamas. Sudah tu buatnya Siti Aisyah bareng misalnya eh. Dan juga kirim buatnya Pipit Abad eh. Juga buatnya Ani di Kenten eh. Ucapannya selamat siang menjelang sore eh. Selamat aktivitas kalau beraktivitas, selamat bersehat kalau lagi beristirahat eh. Juga buat Nita Sungai Lais eh. Buatnya
0: Wapet
3: MJ barang kita eh. satu buatnya Iwan bareng Yeni, juga yang Mbak Iswan di Bukit, juga buatnya Mang Bus dengan Bik Bus ya. Dan itu buatnya yang di Captain Sako ya. Buatnya Ujak Beti bareng Kak Asnawi ya. Ya, ucapannya selamat siang menjelang sore berai.
0: Oke.
3: Ya, semoga sehat selalu buat Ujak Beti ya. Terus kirim lagi buatnya Akbar ya. Buatnya Rian di Sudiman, juga buatnya Ayah Sebari. Ayo buat galau-galau aja ya.
0: Iya.
3: Kita bungkus di belakang nunggu udah ya.
0: Iya.
3: Buat Cik Asid. Selamat aktivitas. Okay, semoga siap. Sukses. Sehat selalu. Dan bertambah banyak ini.
0: Amin.
3: Oh ya, spesialnya Cik Asid ya.
0: Siapa tuh?
3: Spesial buat Cik Asid ya. Iya, ucapannya. Semoga lekas sembuh ya.
0: Iya.
3: Terpulih pula dan juga buat Mang Al juga ya. Ya itu saja sih ya.
0: Oke.
3: Siap. Ya, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, penelpon kita batas dulu, dua ikut dulu karena kena salat asar dah eh. Kemudian Cik Rasid jenguk di WA-nya sudah ada Cik Arifin Tangguh Buntung, dari Arifin Tangguh Buntung, Cik Rasid request lagu Lewali Patah Arang. Wah, pokok galau-galau untuk pendengar Pro 4 buat Cik Rasid selamat bertugas baik. Kemudian ada Wakfet. Wah, Wakfet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu dan mohon Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama ya, coba deh. Lagu Kenyataan Reke Zima, Rita Sigarto. Sama Jeki Zima deh. Lagu ini buat pendengar perempat galau-galau pokoknya deh. Buat diri Wakfet, coba sembuh. Sama-sama Wakfet deh. Oke Wakfet, kayak ditunggu ke bayi ya. Baik dulu, sop dulu yuk. Payo kita rengek ke dulu. Lagu permintaan dari dulu kita ini. Ada lagunya Cucu Cahyati. Bumi Semakin Panas.

0: tak cerita pula dia. Orang
1: dia tidak. Aku harus tetap kuat dan aktif untuk.
0: Tak tahu ya.

0: حي على الصلاة.
1: Sering baik awak aku dia tenang. Tapi tidak kepala sudah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Bedulur kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi bedu dan azan salat asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Selanjutnya kami dari program RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga

Baik dulu, kita lanjut ke acara kita berpadu berpita lagu dangdut. Ada lagu Patah Arang, permintaan dari Nyo Arifin Tengbuntung. Ada permintaan Wapet Kenyataan Rita Zima, Rita Sugiarto dan Jeki Zima.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara Bepadu Pepintar Lagu Dangdut. Payo diterima dulur, payo. Halo, assalamualaikum Bepadu. Bepadu. Wah, ngapa dengar suaranya kecil nian?
1: Apa kabar?
0: Nah, baik. Wah.
1: Oi, baca telepon aku. Woi, beruntung aku.
0: Woi, alhamdulillah.
1: Tinggal ketarian lagi cara fit putus.
0: Woi, aduh tandonya, aduh tandonya, eh.
1: Iya aja, aku tak diangkat tadi selesai juga ini.
0: Asli, dah.
1: Woi, rezeki anak soleh ini aja.
0: Woi, asli. Apa kabar, Andra?
1: Siapa dulu penyiarnya, ya, dah. Woi. Pendiam pengabaran, Cek.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kita?
1: Oh, syukurlah sehat. Sama baik, sehat juga. Baik juga.
0: Syukurlah kalau Cek.
1: Terus berduka, Cek, ya, kejadian kemarin, ya.
0: Oh, iya, sama-sama, Cek. Iya, iya, iya, iya.
1: Semoga dilapangkan makam.
0: Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Heeh. Mm-hmm. Jadi, mana cerita sore ini? Lagu apa denger-denger?
1: Apa, Cek?
0: Minta lagu apa sore ini?
1: Biar lagu Aku Si Cantik, Cek. Lagu terbaru. Cek, mana lah itu? Ada enggak?
0: Aku Si Cantik. Siapa nyanyi itu?
1: Iya, lagu terbaru. Nah, penyanyinya itulah, dah tahu. Kalau Cek Rafid lah ya penyanyi.
0: Si Cantik, Si Cantik.
1: Lah banyak yang ini order lagu itu, Ceknya. Kalau banyak kan, aduh.
0: Aku Si Cantik.
1: Aku yakin tapi mau profesional pasti dapat. Iya, Aku Si Cantik.
0: Nyanyi siapa nyanyi, tahu enggak?
1: Nah, Betino menyanyi, Cek. Jangan ngomong itu panggil tapi.
0: Oh iya.
1: Dia udah hafal
0: kok. Ya, dengar kan lagu ini jola bukan?
1: Coba. Ah, yalah itu Cek. Benar itu. Wih, banyak nih ya itu lah, lo mau profesional tuh ya.
0: Jola ini ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Kirim-kirim.
1: Wih, beruntung dia aku masuk ke siar asin. Ayo, semoga dimudahkan rezekinya, Cek, ya.
0: Amin.
1: Iya. Siapa, Cek, nyanyinya, Cek?
0: Eh? Itu.
1: Siapa penyanyinya tuh?
0: Apa? AI sebenarnya ini nyanyinya. Cewek itu, cewek Korea ini.
1: Iya, bagusnya, Cek. Kemarin tuh terdengar sepintas kami tuh.
0: Iya, ini itu nih,
1: jadi
0: ini.
1: Banyak yang order.
0: Selera aku nih, ini nih.
1: Iya. Tepuk tangan dulu, Cek. Apa salaman dulu gitu? Kita mau selera tuh.
0: Salaman dulu gitu, deh.
1: Iya, tapi menjuang kami tuh, Cek. Apa memang sama selera tuh? Minum kopi itu diadu dulu gelasnya.
0: Oh iyo, kawat kalau diadu. Tidak terasa dia.
1: Ya kirim Cek ya.
0: Bayun dah.
1: Kalau dia ada melo Cek, kasihan.
0: Iya.
1: Jangan panjang lebar kali tinggi lah. Langsung gue ke fokus ke lagu.
0: Siap.
1: Oh, kirim salam buat Mang Robi, Eli, ada juga buatnya Sisi, Uju, Sako, Uju 035, Mang Pen, di Langkan di Kasing, ada Irin, ada juga Mang Helmi BCMI, ada ketinggalan juga buat Mang Adi Sukarami, Adi Bitung juga ya, ada juga buatnya, siapa tadi, Cek, Yasin ya?
0: Yasin.
1: Ah, iya. Terus tuh ada Mang Riswan, ada Mang Iwan juga ya, di banget ya. Di rumahnya aja ya. Ada Mang Dodong, ada Mang Hendra Widodo juga barang keluarganya ya. Tak ketinggalan juga kita buat Yu Ita ya. Ada Casarul Rara, ada juga buatnya siapa tuh ya? Yu Nadia ya yang lagi sakit. Dengar kabar itu tadi. Semoga lah sembuh Yu.
0: Tapi channel sembuh sudah.
1: Lah sembuh ya?
0: Lah sembuh. Insyaallah gek masuk dia.
1: Syukurlah mereka. Iya, pokoknya untuk semua pendengar baik ya, tanpa terkecuali ya.
0: Iya, siap.
1: Iya, kita kirim galau pokoknya ya. Makasih nanti ya lagunya lagi ketemu.
0: Wah, ya aman lah itu, pendek bacanya.
1: Iya, pokoknya yang di OI tanpa terkecuali aja ya. Iya, ada memang siapa itu? Bang
0: Pian, Johan, John, iya.
1: Orang kawan-kawannya di situ ya.
0: Iya.
1: Terus yang di mana itu sih kok tuh ya? Yang di OI ya? OI mana tuh? Sekayu ya?
0: Sekayu.
1: Iya, seluruh tanpa terkecuali ya. Pokoknya semuanya baik lah ya. Oke, siap. Kita spesial dikit ya.
0: Laju.
1: Nah, buat penyanyi tadi ya, bukan ya?
0: Bukan.
1: Buat Anggita.
0: Anggita. Ah, ya Anggita.
1: Dia tak baca nyanyi itu, Cek. Tak baca itu spesial untuk penyanyi ya.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya buat Anggita ya. Ucapannya selamat sore. Sehat selalu bareng keluarga aja ya. Buat Cek Rasid juga, sehat selalu bareng keluarga. Semoga dimudahkan segala urusan. Apa ya? Pokoknya diberikan yang terbaik ya dari hari yang apa ya, dari hari-hari yang kemarin Cek ya.
0: Oke, siap.
1: Coba Cek senyum dulu Cek, aku senang nih dengar kamu senyum tuh Cek. Ayo udah Cek, kamu saja ala kamu saja Cek sama tuh. Ya itu Cek ya, buat Cek Harun ya. Iya, tinggalan kayak dia marah Cek.
0: Iya, iya, kiai kita itu.
1: Jangan Cek Harun, sama Pak Pet. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra, wah Andra Anggita. Baik, kita terima lagi di belakang Andra. Halo, assalamualaikum Bu Padu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Padu berbinta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih Cek?
2: Dengan Wong Tubu dulu.
0: Wong Tubu dulu lah.
2: Ya, selagi Wong Tubu ini.
0: Aau.
2: Akhirnya hasil.
0: Aau.
2: Sehat ya Rasid?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana cuaca itu di Palembang lupa tidak?
0: Tadi pas aku pergi tadi gerimis sedikit, tapi tidak dong, tidak dong masai tidak tapi.
2: Oh alhamdulillah ada.
0: Awal ada tapi jauh. angin jadilah.
2: Jadilah yang penting ada itu titik sedikit.
0: Aw.
2: Nggak ada lembu tu, tak lengket tak lembu tu.
0: Tak. Asli tak nih ya.
2: Lagu kira-kira lagu suwe lah cara sih.
0: Suwe.
2: Kira bagus, nggak diputar.
0: Lagu suwe, nurut bae.
2: Nurut bae.
0: Aw.
2: Lagu dari Mansur lah terus.
0: Belum. Masih di gudang dia.
2: Masih di gudang.
0: Aw.
2: Nah, tunggu lagu dari Mansur bae.
0: Apa judul ya?
2: Lagu apa ya? Nah, si judul itu lagu suwe nih kan?
0: Banyak nih lagu Masyarakat.
2: Aduh dengan Lelpi deh nih. Ay, api asmara. Kali aku jelasin judul api asmara. Apa judulnya
0: itu? Biar dengan Lelpi ya?
2: Ada gak judul api asmara?
0: Oh ntar dulu.
2: Apa tuh lagi judulnya banyak lagu tuh. Dua tuh kan. Api aja lah judulnya lagu api asmara tuh.
0: Kata ke? Gak kata. Ah. Lagu habis semua.
2: Kalau dari Mansur tuh sesuai aja deh lain.
0: Entar aku
2: buat. Mau hati-hati ya, kira-kira.
0: Entar ya. Enggak boleh kan. Aduh api-api ya.
2: Api.
0: Kalau dengan LP ini perawan desa. Aku tak percaya mirip dia, tak mungkin buta karena cinta, hanya kamu, hanya cincin kepalsuan, cinta bukan daun. Kawin lari, menyesal, Badri. Ku minta maafmu. Pesan perpisahan, tajamnya karang. Benci. Yang ini, gincu. Bagai, yang dengan apa sih? Gincu pula ya, dengan Alpin. Terus itu bagai kiamat sehari. Benalu cinta, pagar maka tanaman. Kejam, kebaya merah. Yang setelah itu dengan LP lagi, batik Pekalongan. Air susu kuat air setuba, Kais dan Laila. Darah tinggi, dibohongi, gelas retak, goresan luka. Ada dengan LP lagi, hadiah batik. Berdosa, sendiri. Dengan LP lagi, gincu. Bukan gincu sudah nih.
2: Gak hati ya, saya rasa ya. Dia marah, saya judul ya. Gak hati.
0: Dengan perawan desa.
2: Kalau itu gak hati, ganti ya dari Mansur Dewen.
0: Apa judul ya?
2: Itu kan lagu itu duet yang aku pinta tadi kan.
0: Apa judulnya?
2: Ah, yang disebut Gecara sih tadi minta lagu dibohongi baik lah.
0: Dibohongi ya?
2: Dari Mansur lah.
0: Tahu.
2: Itu bu kirim tidak ada banyak tak cara sih.
0: Tahu. Kopi pasti dari.
2: Aku paten lah dong kirim. Aku kirim ya. Yang masuk tadi ya. Aku kirim ada Eli ya.
0: Tahu.
2: Si ada juga ada bitung Mang Pen ya. Mang Pendi ya.
0: Oh.
2: Ngap. Yang double-double lu ku cikok wae ku sebut ya.
0: Au.
2: Madi ya. Eh.
0: Hendra minta senggol kata.
2: Widodo.
0: Au.
2: Oh, itu. Yang di Gang Jambi.
0: Au.
2: Au. Au, selamat selamat petang wae. Mang au. Hendra.
0: Au.
2: Hendra Wit.
0: Hendra Wit.
2: Ada juga Nadia saja loh Nadia.
0: Au. Nah. Ada Mang Bu. Yan. Wapet belum tak senggol pula Yan.
2: Wapet.
0: Au.
2: Au Wapet. Ah, kamu itu lagu jula kayak kamu.
0: Ngape? Dak langsung pian mayo, dak ning jangan dak langsung kena aku ni.
2: ada juga Mang Iwan ni di Kota Pati ya.
0: Au. Ah,
2: ada juga Bapak NJ, Mang Topik juga di Rusun ya. Ah, Cik Ita juga di Sungai Raif, Bunda Aleta ya.
0: Au.
2: Ada juga yang di pergi baca Bali Berijo tu.
0: Bajo.
2: Bajo. Ada mengasihin dengan Jasmi ya.
0: Oh.
2: Selamat datang Bay ya.
0: Ay, banyak Wan. Nak minta single Wan. Rizwan, Putra Jalur. Tak single kalau ini. Ui, suruh aku maco kenyo sampai nyampe kenyo.
2: Kamu dulu maco, dengerin ke kamu.
0: Halo.
2: Satu lagi. Mang, ini Pak Akbar ya. Cik Fauzan, Cik Putra Banten ya.
0: Au.
2: Ada juga. Nah, aku tu galak-gali. Cik Rasid sekarang itu ya. Tu betul lah pernah juga ketemu. Ada Pak Hasan di Tanah Mas ya.
0: Oh.
2: Sudah kabar ya Pak Hasan ya.
0: Au.
2: Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hasan ya.
0: Mm-mm.
2: Nah, mungkin Pak Wen tu kalau latuwe dia lah lama ya itu. Cik Rasid aku itu.
0: Tak masuk ya.
2: Tak bertemu dengan dia, bertemu ni ya.
0: Oh.
2: Bertemu langsung ya.
0: Oh.
2: Itu bukannya itu, pernah main ke tempat Tobo ya, sekarang oh. Balai.
0: Oh. Nah,
2: Pak Hasan di sana masuk ya.
0: Oh iya, ap, suwe itu ya, lokak kita ya.
2: Hah?
0: Suwe.
2: Ada gak api, seratu rami lah ya.
0: Bukan, lokak kita di dusun, apa dia suwe.
2: Tahu gak?
0: Oh.
2: Ada gak api, musuh kemarau gak ya, mana. Jangan hujan dulu hujan. Ada hujan hari rebu ikan tadi. Terasnya ikan tadi hujan, berkali itu lah tapi.
0: Tapi apa tubo itu ya yang jual-jualan tanam-tanaman ya tidak?
2: Tanam sayuran.
0: Bukan, yang tanam-tanaman itu nah, yang untuk di kebun. Jeruk untuk mango segala macam. Tidak.
2: Ya lah tubo itu ada pisang lah. Pisang ada lah untuk makan-makan. kalau yang itu tidak kasih tubo itu ada batang bam. Ah, taramu dan batu lembu buah.
0: Lembu buah.
2: Ah, batang duku dikit. tubo kirim buat gale-gale apa ya?
0: Gale-gale ya. Awal.
2: Ucapannya yang lagi istirahat, selamat istirahat, Bay.
0: Mm-hmm.
2: Tubuh dong aku juga yang di jalan, hati-hati, Bay. Jagalah keselamatan, deh. Buat cerah itu sehat selalu, mudah-mudahan urusannya dilancar, ya.
0: Amin, amin.
2: Dan juga aku dong aku rezeki juga, terus mengalir cerah itu, deh. Itu, Bay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayu, diterima lagi di belakangnya Cik Pian, Talang Balai. Halo, Assalamualaikum. Tubuh Padu.
3: Paket. Waalaikumsalam.
0: Cak mana, Princess? Apa kabar, Princess?
3: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Allah, Fatma. Alhamdulillah. Itu dulu lah, eh.
3: Okay.
0: Jadi, mana cerita sore ini?
3: Ceritanya lagi santai-santai.
0: Lagi santai, ya? Alhamdulillah. Sudah makan sudah?
3: Oh, sudah. Perut kenyang, hati pun senang.
0: Nah, itu dia udah eh. Ngopi-ngopi sudah?
3: Sudah.
0: Jadi tinggal dengar lagu baik itu Pak sore ini.
3: Iya.
0: Lagu apa aja sore ini?
3: Apa, Bet? Gitu. Lagu apa?
0: Lagu apa, eh?
3: Nah, kalau... Lagu apa yang nanya ini deh, Radio Cinta deh.
0: Radio Cinta?
3: Ya pengennya ini, pengen minta duit minjem dulu 100, boleh gak?
0: Lagi belum tak, Radio Cinta apa? Radio Cinta tuh Maggie Z ya?
3: Iya, Maggie Z deh.
0: Oke, siap.
3: Dikirim ya?
0: Oke.
3: Ada Mang Pian tadi ya? Terus kirim juga ada Andra sama Angginya tadi. Kirim juga buatnya Ayah Sobari, buatnya Mang Sutra Banten bareng Ibu, Mang Akbar, sama Tante Alisanya. Fauzan, Irin, Rian, selamat, selamat sore ya. Kirim juga buatnya Eli di Gandus, buatnya Robi juga. Ada Mas Aspen sama Cik Asmi juga tadi kalau tak salah ya.
0: Iya.
3: Perdana kayaknya. Kirim juga buat siapa lagi, malah di Pitung, malah di Sukarame. Tak pengen dihilangkan, tak pengen digasing juga selamat sore. Siapa lagi Cik Rashid? Lupa aku.
0: Ada Lam Boy Lam Daro.
3: Oh iya, Mang Boy.
0: Mang Boy.
3: Barang Cik Teti mah ya. Pani Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga di Kertapati. Yang rombongan di OI ada Mang Johan di sana, Mang Rapi, Mang Helmi, BMI juga Mang Pikan tadi ya. Ada siapa lagi Mang siapa? Emang siapa? Mbak Wati juga atau Mas Sore? Kalau masuk aku malah luponya. Nadang juga di Sungai Lais. Yo ini Mang Yus di Kertapati, di Kertapati di mana? Jalur ya.
0: Aduh Rizwan juga.
3: Oh iya Mang Rizwan Bukit barang Pak Darmawan ya, selamat sore ya. Nah. Ini. Ada. Ya ini Mang Ujuk Sakorang Ketan, Mang Ujuk 035 juga. Mang Dagang juga, kayak Ita, kayak ini apa? Fahrul bareng Rara. Kayak Nadia juga, selamat sore. Gak tau lagi lah, galau-galau kayaknya. Kalau masuk malam pun, nah kan Mbak Pipit.
0: Pipit.
3: Nah, galau-galau deh.
0: Galau-galau ya, siap.
3: Makasih, Cik Rasid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Princess. Baik dulu Sobro Yo, sudah 3 penelpon ya. Ada Andra dengan Aku Si Cantik. Wah, Aku Si Cantik, bukan Aku Si Ganteng ya. Kemudian tadi ada Cek Fian di Talang Balai. Dibohongi Mas Sur S. Kemudian ada Sisi di Pelaju Radio Cinta. Kemudian kita lihat di dari WA ada Boy Lemodaro. Minta lagu Cek Kasit. Apodio. Kau tercinta bukan untukku. Untuk siapa jadi? untuk kalau-kalau Cek Kasit deh. Oke, siap. Rizwan di Bukit ada juga. Request lagu Patah Kemudi dari Hamdan Titi. Wah, gait tunggu Cek Rizwan ya. Wah, aku kangen Cek Rizwan, belum pernah telepon saku ya. Baik dulu sobat yo. Kita rengek ke permintaan dulu-dulu kita ni. Aduh, Si Cantik.

0: Baik dulur, balik lagi ke tukar cerai berpadu berpintak lagu dangdut. Wah, hai, lamore eh. Baik, kita terima langsung lagi. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Berpintak lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Halo, Cek Ratri.
0: Oi.
1: Assalamualaikum.
0: Wassalam.
1: Hai, turut berduka cita.
0: Oh, sama-sama. Iya.
1: Daunian kami dari rumah susun nak sana.
0: Oh, iya. Wah, mula-mula ro. Oh, mana cerita?
1: Ya, ini aja lah, masih aktivitas.
0: Wah, itu masih ngote-ngote, ke?
1: Ya, di rumah ni lah.
0: Rumah, eh?
1: Tak ngote lah.
0: Oh.
1: Kenjit ke kaki, kenjit ke tangan lah. Kamu siapa Dewean?
0: Dewean?
1: Ya, menakutkan usir lah.
0: Dulu kita itu, woi.
1: Ya, kalau dia nak nganggungin, kalau dia rampang dah,
0: Pak. Nah, itu dah, eh. Baik. Minta lagu apa? Nak lagu apa, yuk?
1: Cikgu, nak nyanyi?
0: Belum.
1: Cikgu ni dah. Tampan.
0: Tampan, eh.
1: Tapi rasik lagu-lagu.
0: Tanpan.
1: Betul lagu tu bukan Cik Rasid.
0: Iya.
1: Kami kirim eh.
0: Okay, lanjut.
1: Yang tampan tadi. Ada Cik Tian eh. Cik Nafi Jaga Raja eh. Ada Cik Andra tadi, Cik Robi eh. Ada Cik Ben Kasing Laut.

0: Lah resmi
1: tu
0: kenyataan ya. Iya.
1: Lagi. Aku monitor sampai gempor sih.
0: Ya waktu sambil aku kita kan ada luncur
1: wel. Iya.
0: Ada orang juga yang ini putra Banten putra Kelana eh, Fauzan eh. Jadian juga.
1: Eh. Iya iya iya.
0: Orang SD itu. Ada kalau kan lah. Yang penggemar serumpat ni lah bukan.
1: Itu eh.
0: Ya, jelas anggota TSS juga sih.
1: Ya. Us.
0: Ya, kerukunan forum dulur gitu kan.
1: Wis, mantap.
0: Dan aktif lagi.
1: Ya. Ay, amin amin amin.
0: RRI.
1: Amin nah, amin.
0: Sebelah dulu lah biasanya.
1: Iya, eh.
0: Itu aja
1: sudah. Ayo, bayo, bayo, bayo. Heeh.
0: Makasih.
1: Oh, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Cek Boy, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ada musik lagi sini ya?
2: Nih,
1: semai lagi. Musik lagi. Lubuk Bandung.
2: Nah iya, 100. Ya Rasif.
1: Oh ya, apa kabar?
2: Oh baik, sehat, alhamdulillah.
1: Kami
2: ya Rasif tuh mana?
1: Alhamdulillah baik, ya Mi, berguyur.
2: Iya, semakin hari semakin baik.
1: Iya, suara baik Mi, masih belum normalnya.
2: Oh itu ya?
1: Iya.
2: Eh,
1: Pak
2: mana kalau
1: lah
2: sehat ya?
1: Wow.
2: Ini bela bangku.
1: Wow.
2: Apalagi lah sehatnya?
1: Bukan musuh dah eh?
2: Bukan musuh.
1: Tak lagu apa dia sore ini?
2: Coba kita minta lagu wajah dan jabatan deh.
1: Wajah dan jabatan. Wah, dari apa itu?
2: Nggak tahu aku.
1: Lagunya wajah dan jabatan?
2: Iya duet.
1: Arjuna Samba dan Rizka itu ya?
2: Nah iya.
1: Siap. Lanjut kok.
2: Kirim saya.
1: Boleh.
2: Tadi siapa?
1: Boy Lamudaro.
2: Topik ya?
1: Eh? Topik. Oh, iya topik.
2: Topik. Selamat setetinya, selamat sore. Si Asmi, selamat sore juga. Iya. Terima kasih senggolannya. Antaknya Mang Hendra Widodo sama Cester sini. Mang Iwan, Cik Yeni, Adi Pitung, Adi Sutara, Mang Adi Sutarani juga ya. Terus Nadia, terus Anggi sama Andra, terus Cik Ita Sungai Lain. Ya itulah sore Cik, galau-galau baik ya.
1: Enggak galau-galau ya.
2: Iya tanpa terkecuali kalau masih ada yang nak masuk.
1: Iya benar.
2: Iya siang.
1: Iya
2: itu baik ya.
1: Ayo baby.
2: Untuk tentunya saya rasa sama tugas semoga sehat banyak umur.
1: Amin.
2: Dilancar rezekinya.
1: Amin.
2: Pokoknya doa yang terbaik untuk jarahin.
1: Oke siap.
2: Iya, itu baik ya.
1: Ayo, bayu.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Aurel, Bunda Aurel ya. Halo, assalamualaikum, Bu Padu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Tengah-tengah.
1: Ya. Hai, kangen aku.
3: Kangen lah tangannya.
1: Ah, sudah.
3: Ah, sudah. Ini SP masuk ini. Awas.
1: Minggir.
3: Jangan lama-lama lagi. SP ini. Bagian keamanan ini.
1: SP, kamu cauta.
3: Cauta ini. Awas lah kamu.
1: P. Oh, CSP. Lagu apa?
3: Apa kabar itu? Makasih.
1: Baik, dulurku.
3: CSku.
1: Apa kabar CSku?
3: Baterai HP aku ni belum terdetik bunyi.
1: Oh, kacang-kacang kalau itu.
3: Lagunya dulu.
1: Apa dia?
3: Lagunya Telalat, Eropa Irama. Ini sudah jauh ke rumah lah ini.
1: Telalat, siapa?
3: Iya. Telalat ya?
1: Iya.
3: Ini SP ini?
1: Iya.
3: Malah tidak tahu sama SP ini. Kertapati punya. Aduh lagi sih.
1: Aduh.
3: Kita kirim.
1: Ayo.
3: Buat Rizwan di Bukit eh. Terus Adi sekarang ni.
1: Yo.
3: Adi itu. Terus Akbar eh. Terus siapa lagi ni?

0: Lalu tuh kalau lemas itu sih itu ventilasi sama pedelangkan
1: iya
0: terus asmi terus ayo gawe di mana sih oh yang di ini jalan kelapa lalu lupa hampir iya lama tak berhenti.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Tak lo dah, berat kau. Oh, iya. Itu, BMI.
0: Oh, iya, buat CMI,
1: Iya.
0: Lu Bandung,
1: Iya, Bu Bandung.
0: Iya, salam kenal. Simon pribadi nih.
1: Iya.
0: Kertapati, tengah-tengah.
1: Tengah-tengah.
0: Itu aja deh.
1: Bayu, Bayu.
0: Lagunya
1: dong. Aduh.
0: Terima kasih.
1: Uyuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketik otak. Udah SP, SP. Mari dulu ke SP. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, masuk juga.
2: Aduh, pinta lagu dangdut.
1: Uy, sehat ya?
2: Siap yang baru turun tadi.
1: Wah, ya awak dulu kau.
2: SP ini.
1: SP.
2: Nah, jangan macam-macam SP.
1: SP. Nadia
2: suka bangun.
1: SP, udah baca utah.
2: Yo, ini bagian sniper ini.
1: Nah, kau SP, SP sniper keluar nih.
2: Mending kepala penyiar minta lagu yang susah dicari. Tembak dari sini.
1: Oh, iya. Kena usung itu. Kalau dia kalau di sini laju gitu nah.
2: Dia.
1: Panjang dia tuh.
2: Oh, tenang. Dia ini
1: dia
2: macam macam dipanggil
1: Ayu Iparnya. Ayu Iparnya, iya. Kalah dia.
2: Cik Ita marahinya
1: saja. Cik gundunya dengan Cik Ita.
2: Iya. Takut dia dengan
1: Cik Ita.
2: Eh,
1: kelagu
2: dulu gitu Cik.
1: Apa dia
2: nanti? Lagunya coba Dokter Cinta.
1: Wah, kayaknya lagi ke Semarang tuh kayaknya.
2: Hah?
1: Lagi ke Semarang apa?
2: Galak macam-macam Cik Ita.
1: Yang dari Dewi Dewi itu kan?
2: Bukan, ini yang versi dangdutnya ini. Siapa ya Vita Alfia ya, kalau tak salah apa siapa nyanyi?
1: Dokter Cinta ya?
2: Ada yang versi dangdutnya itu, Cik Rasid.
1: Vita Mala, Dewi Dewi.
2: Ada tak Cik
1: Rasid? Trio Macan. Dike Sabrin, bukan Bapakku Dokter Cinta nih. Ada tiga, ada Alpinipi, Alpinio tiada.
2: Apa?
1: Vita
2: Alfia.
1: Hah?
2: Apa siapa?
1: Epita Malan, nate?
2: Bukan. Itu lain.
1: Itu nan, Vini Alfionita.
2: Vini Alfionita?
1: Iya, bukan.
2: Pemain film dia tuh.
1: Sekarang. Alfi Ananta. Alfi Ananta?
2: Itu
1: Iya. Apa Vita Alfia?
2: Nah, Vita Alfia.
1: Oh iya.
2: Ada
1: nak.
2: Nah itu dia tuh Vita Alfia.
1: Hobi yang makhluk itu kali ini. Ah. Oi.
2: Lagu lah do.
1: Ado.
2: Aku nak kirim dulu. Lama aku berapa hari liburnya 2-3 hari aku
1: libur. Dengan aku lah seminggu lebih ya.
2: Ah tidak. Terakhir kemarin.
1: Iya lah. Iya.
2: Iya.
1: Sejak aku itu kan belum masuk kan.
2: Kemarin itu
1: ya.
2: Sejak nanas itu.
1: Iya. Belum masa.
2: Iya. Nah, kita kirim dikit ya.
1: Oke.
2: Tadi ada Boyo P. Simon tadi udah usah kirim Gino kalau udah ya.
1: Tapi dengerin kau tadi, Nan.
2: Hah?
1: Kirimnya kau tadi tuh.
2: Aku?
1: Iya.
2: Tapi ya rasanya.
1: Oh, tidak kira pas aku.
2: Biarkan lah. Walaupun dia ngirim aku enggak nak ngirim dia. Iya. Terus ada lagi nih Cik Asmi sama Cik Aspin. Terus ada Cik Ita juga. Ada Mahendra Widodo sama Cik Kasini. Wapet juga sama Cik Mimin. Ada Boyopek tadi sama Cik Tentinya. Terus yang monitornya ada Mang Agus juga sama Cik Mai. Terus ada ini Mang Bos sama Big Bosnya.
1: Ayo, Mang Bos, Big Bos akan aku ajak kayak sih kapan-kapan nih.
2: Ah, iya,
1: ajak lah. Iya. Senin ini Rian. Nah, Senin depannya, Pak.
2: Senin depannya lagi.
1: Iya.
2: Kalau pajak Senin tahun depan, Pak, itu.
1: Anak lamanya, Nat. Siapa lagi, kalau dulu itu, Nat? Kawan-kawan kita, Nat, itu, Nat? Boleh lah, Gek Dede diajak sini dah ya.
2: Oh, kalau itu udah record deh kita ya.
1: Itu dah eh. Iya. Diatur gitu pokoknya. Apalagi yang berjual-jualan kuliner-kuliner, ay, tambah lagi senang aku.
2: Oh, iya. Banyak
1: deh. Oh, Nat, kemarin kami ini juga wapet banyak nih, Nat.
2: Wapet?
1: Iya.
2: Oh, mak itu
1: apa teh? Ladasnya nak, kami mungkin 6 porsi lebih kali nak. Ladas cek gaya.
2: Oh,
1: iya
2: apa sakitnya nanti.
1: Makan siang wak. Lewat pokoknya. Daging kambing, dinjuk daging sapi. Spesial cek asid. Ini dulu, khusus daging kambing ni untuk cek asid bak kuma. Oh, ladasnya nak.
2: Oh, iya apa sakitnya nanti.
1: Apa dia? Dinjuk 2 porsi pula nak. Apa? Ini yang kuah susu, cek kasih. Ini yang kuah apa nasi kok lagi kuah coklat-coklat itu, eh? Wah, ladas aku singanya.
2: Oh, iya.
1: Sampai hari ini nak aku nasi.
2: Masih ternyanyi yang
1: rasa. Tidak makan masih sekarang. Saking banyaknya. Oh, iya, Pet. Terima kasih banyak nih, Pet.
2: Iyo, jangan lupa diangeti, cek rasa.
1: Iyo, tiap itu nak makan yang itu terus.
2: Kalau lagi tak dimakan, masuk kulkas dulu.
1: Oh, benar.
2: Iyo. Biasa tinggal cemplungin telok deh kalau ada kan.
1: Asli.
2: Kalau ayam kambingnya labis kan. Iya. Mudah-mudahan aku tercicip juga sampai
1: saat lagi. Kapan-kapan nak kita kesana, Nan? Kapan-kapan kita kesana ya?
2: Jelasin mandar ya.
1: Iya, tenang, Mai. Dulu kita wapet juga.
2: Iya, lagi aku buat rombongan kalau kayak itu.
1: Oh, jangan lah kalau rombongan.
2: Iya.
1: Ayo lanjut.
2: Terus ada siapa lagi? Pak Akbar, Mak Arisa, Pak Zainal, Bu Rizka, ada Mang Ten 22, Mang Ujuk 22. Terus ada Sisin juga tadi ya. Anggi, Andra, ada Pitu, Mak Adi Sukarame, sama anak mantu cucungnya . Terus ada Pak ini, Pak Asantana Mas, Mang Pian juga tadi. Terus satu lagi. Oh, ini untuk Sarul Rara, sama Pauzan, Irin. Terus Putra Bantennya Mang Joon Mang ini
1: nak
2: siapa?
1: Oh, lali aku. Nah, Mak Asnu, Nan.
2: Oh, Pak Asnu.
1: Iya.
2: Iya, Pak Asnu.
1: Kemarin tuh dia masuk pas aku dengan Cek Gaya kemarin.
2: Itu ya?
1: Ya, kalau lagi sakit kemarin, man. Lagi kobot batuk itu, Nan.
2: Iya. Pak Asnu tuh galak di sebelah juga dia tuh.
1: Iya,
2: Pak Asnu.
1: Mbak
2: Ati tuh di monitor terus. Iya. Ini baik kali. Banyak. Apa namanya? Sering ini, apa? Mingsel kali
1: pas dia
2: mencet ini kali.
1: Katanya Nat, yo. Ujinya Nadia itulah yang galaknya gue laku katanya. Sedih aku dengar.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya
1: itu Pak Asnu. Yang lain itu mungkin belum kenal nih Pak Asnu. Iya, aku apalagi aku deh.
2: Nah, biarlah yang lain tidaknya ku senggol kan ya. Pak Asnu. Nah, banyak jadi lah. Aduh, ini juga dodong ya.
1: Oh, iya dodong itu.
2: Kadang nimbul, kadang tenggelam.
1: Iya, udah itu.
2: Iya, minggu tenggelam gak tau nganyut gak kayak.
1: Iya. Tapi kemarin tidak bergabung deh Nana. Waktu tahun nyapi mana? Kup Endra.
2: Katik
1: dia.
2: Mungkin dia lagi ke Jakarta kali ya.
1: Iya, lagi temu Lesti dia.
2: Iya. Soalnya di bagian gulung kabel.
1: Gulung kabel. Bukan megang kipas.
2: Iya, tim sukses ini Lesti
1: itu. Lesti Bilar itu. Leslar.
2: Iya. Terus ada lebih lagi arah sini.
1: Galau
2: ya. Iya. Pokoknya salam apa ya? Salam sehat bela ya gitu nih. Kayaknya lagi musim.
1: Aku udah nunggu. Nunggu yang terakhir teman. Hah? Spesial terakhir ya siapa?
2: Iya, mau Cik Rasti. Untuk Mang Napik.
1: Jangan tahu, yang serius dikit nah. Ah.
2: Serius aku nih.
1: Bang Napi, aku tadi pengen masuk Bang Napi. Coba Bang Napi masuk Bang Napi. Iya. Tapi saya Bang Napi ini terakhir Bang Napi. Si Nadia Hutagalung ini.
2: Iya. Oh iya, tenang baik. Lagi Bang Napi langsung nipun aku be langsung lagi. Tidak sempat ini masuk di sini.
1: Iya. Laju, lanjak lah Bang Napi. Kalau bes, kali sekali ini laju lah.
2: Iya. Terbaik
1: dari
2: tersipu-sipu dia sudah
1: Bang Napi. Pokoknya basinya yang pahit-pahit laju pokoknya.
2: Iya.
1: Oh,
2: kalau dengan Mang Napi jadi manis galau.
1: Ya. Manis galau, eh.
2: Iya.
1: Ayo. Oke, okay, siap.
2: Terima kasih selamat tugas, guys. Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah Cik.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya ditunggu Cik Rasid. Cik Rasid buat karaoke ya,
1: guys. Iya.
2: Bulan ini.
1: Minggu.
2: Bulan
1: Agustus.
2: Agustus.
1: Abas aja kalau nggak ada jadwalnya.
2: Oh, Cik Abas. Oh, iyalah.
1: Ntar dulu.
3: Oh, bintang.
1: Mita.
2: Mita.
1: Mita.
2: Nah, Dek Mita. Eh.
1: Iya. takut pasti dari pas tukar sama Abbas. Takut. Yohan sama Mita tuh takut nih kalau kena.
2: Takut kena todong disuruh ajak duet.
1: Iya, takut dia tuh berdua tuh. Apa sih Yohan sama Mita tuh takut dia.
2: Iyalah, itu
1: aja rasanya. Oke.
2: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobro yo. Nadia Hutagalung tadi memulai kebersamaan kita di acara kita Bepadu Bepita Lagu Dangdut ya. Jadi Cik Rasid mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama kita bercanda di acara ini. Dan juga maaf kalau ada dulu kita yang minta lagu yang Cik Rasid salah puter ya. Nyuk tahu kalau sananya ada cara salah-salah puter ke ya. Oke, insyaallah oke. Cik Rasid beneri untuk pertemuan selanjutnya. Baik dulu sobro yo. Cara kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, masih di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, FM 84 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama kulah acara Siti Sujaya Sore. Kalau tadi kita acara berpadu kita lagu dangdut, selanjutnya kita acara pelesiran wisata lokal daerah kita. Jadi, dulur Suara Budaya, hari ini akan cara sipil ke daerah salah satu kabupaten daerah kita, Oku, tepatnya Oku Selatan atau Morduo deh. Wah. Dulu Sobodayo kendati baru disemiki pada tahun 2004 lalu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki beragam objek wisata yang menarik untuk dikunjungi saat liburan. Wah, jadi kalau nyengok di sini ada beberapa wilayah yang dulu pacak kita kelilingi. Itu ada pegunungan, ada juga apa namanya air terjun deh. Salah satu destinasi wisata yang favorit bagi masyarakat setempat . Dulu Sobodayo berbagai wisata yang kita temukan di sana, baik dari danau air terjunnya, gunung, goa, sungai hingga arum jeram, semua bisa kita nikmati di Kabupaten Oku Selatan ini . Di antaranya Gunung Seminung. Dulu Sobodayo, bagi pedulur kita yang pencinta pegunungan, naik-naik gunung, biasa mendaki gunung, cak model cak Yohan. Nah, Gunung Seminung ini merupakan pilihan yang tepat untuk dikunjungi. Dengan ketinggiannya 1881 mdvl, dengan kemiringan hampir 90 derajat. Alangkah curamnya . Sangat cocok bagi anda yang menyukai olahraga ekstrim. Wow, jadi Gunung Seminung . Selanjutnya ada apa lagi selain Gunung Seminung tadi? Jadi dulu Sobodayo, untuk menuju Gunung Seminung ini dulu Pak harus melewati tebing-tebing curam yang menerobos tanah hutan dan lebat . Jadi puncak gunung ini bisa dulu jingoi sambil melihat keindahan alam yang ditawarkan di sana. Dan waktu yang terbaik menurut berita yang di CRS Bawak ini, menikmati pemandangan ini di gunung ini saat matahari terbit atau sunrise. Wow. Dulu di sana bisa menyaksikan langit fajar yang kemerah-merahan. Hanya baik untuk bisa melihat sunrise ini, dulur harus bermalam di gunung tersebut . Wow, . Berarti harus menyiapkan perbekalan yang khusus . Kalau nak nyiap ke perbekalannya, tanya Cik Iwan. Nah, karena Cik Iwan ini biasa naik gunung dia . Dulu Sobodayo, kalau dak ke Danau Ranau rasanya dak tepat . Rasanya dak ke Morduo . Kenapa? Karena Danau Ranau merupakan salah satu danau terbesar kedua setelah Danau Toba. Danau ini memiliki pemandangan yang mempesona . Hamparan area persawahan, perkebunan kopi dan juga cantiknya Gunung Seminung terlihat dari kejauhan, serta air danaunya yang jernih melengkapi suatu air pekan bersama keluarga. Wow. Jadi pada bagian tengah danau ada pulau kecil bernama Pulau Marisyah. Wah, cara saya sudah pernah kesana juga. Tak jauh dari lokasi Danau Ranau terdapat pantai buatan bernama Pantai Pelangi yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi Danau Ranau. Jadi dulu Sobodayo, kalau kita nak ke Danau Ranau ini, pokoknya di sana lo sudah ada penginapan-penginapan, tempat-tempat kita menginap situ, baik itu berupa cottage, berupa kayak mes itu. Kalau ya Cek Rasid dulu nginap di penginapan Pusri namanya. Dia sudah berbentuk apa namanya? Rumah beton kayak itu. Tapi ada juga yang berbentuk cottage, yang bentuk pondok kayak gitu. Jadi berbagai macam pilihan . Kita pilih yang mana tergantung dengan dompet kita dah . Zaman-zaman kuliah dulu Cik Kasid hampir tiap tahun . Selama kuliah lemak yang dulu . Okey, dulu duikot dulu . Kaget baru kita spirka lagi tempat-tempat wisata yang ada di daerah Oku Selatan . Oku Selatan Morduo tepatnya. Ada apa? Lagu yang Cik Kasih pilih ke ini ada lagunya sedangkan Cik Eli juga . Cik Eli Gandus, kebetulan hari ini dia tak masuk . Wow, percuma.

Hai dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di gelombang FM 84,4 MHz bersama Kulo Cirasid di Surjaya Sore. Acara kita mainnya lagi pelesiran objek wisata lokal. Dosa budaya. Hari ini Cik Rasid fokus ke Kabupaten Morduo, tepatnya Oku Selatan ya. Kalau tadi sudah ada Danau Ranau, kemudian ada Gunung Seminung. Selanjutnya ada lagi danau namanya Danau Kasmaran. Wow. Yang lagi kasmaran Andra the Big Bones. Wah. Andra Anggita. Wah. Sama Nadia Bang Nafi. Wah, Bang Nafi kapan lah. Dulu sebenarnya Danau Kasmaran rupa ke salah satu danau yang terkenal dengan mitos Apo? Karena salah satunya yakni jika duo sejoli berkunjung ke danau tersebut, hubungan mereka akan lewat dan sampai ke jenjang pernikahan. Bukan lewat, awet maksudnya. Jadi hubungan mereka akan awet dan sampai ke jenjang pernikahan. Andra, ajaklah si Anggitanya ke Danau Kasmaran Nadia juga. Yang jomblo-jomblo bolehlah nak kesini dia Oh, CSP juga, jangan lupa SP. Ajaklah si Siti Aisyahnya ke Danau Kasmaran daerah Muara Duo Oku Selatan. Kage jadi pemandu Cik Kasit boleh. Iya. Cik Kasit sopinyo boleh lah ge. Jadi Lusuk Budaya bukan hanya tempat berwisata baik. Namun danau ini juga dijadikan tempat untuk budidaya ikan air tawar oleh penduduk sekitarnya. Jadi pacak beli ikan di sini Tapi alangkah jauhnya, enggak mau Palembang Masuknya mungkin beli ikan langsung dipanggang be. Mama itu dah Alangkah segernya. Ikan masih hidup pilih di danau itu dah langsung disembelih. Di siang maksudnya. Langsung dipanggang. Wai. Jadi dulur, jika berkunjung ke danau Kasmaran ini, dulu pacak melihat keramba-keramba milik warga. Keramba ini tempat maksudnya tempat budidaya ikan Jadi tidak hanya menikmati panorama alam, akan tetapi dulu juga bisa menyantap makanan siang dengan ikan bakar hasil pancingan di lokasi tersebut. Nah, karena apa dia juga? Karena Cik Kasih dulu pernah pergi ke pagar alam. Jadi ke tempat kawan zaman dulu, masih zaman kuliah lagi deh. Pada saat zaman kuliah dulu, pergi ke tempat kawan ke pagar alam. Jadi di dekat rumah dia tuh ada keramba-keramba iwak itu. Jadi kita mancing, bisa mancing tapi bayar deh. Mancing langsung iwaknya langsung pacar dipanggang di situ lah. Wow. Mereka sudah nyiap ke nasi segala macam, sayur-sayurnya, sayur juga langsung ambil di situ lah, ngambil di kebun tuh lah. Tapi sayur kubis sama sawi. Tapi kalau sawi tidak pacar, bukan tidak pacar sih. Aku tidak kurang makan sawi mentah Nah kalau kobis lanjak ke. Jadi lemaknya dulu langsung mancing, langsung pacak dimakan di situ. Tapi dia dulu sebenarnya daerah kita juga banyak. Daerah Kayagung tuh ada juga yang tempat pemancingan yang langsung pacak dimakan hasilnya. Cik Aspin bolehlah kapan-kapan Lanjut. Selain Danau Ranau, Danau Kasmaran, ada namanya Danau Rakihan. Wow. Ai banyak tempat danau sini Jadi dulu berbelayar untuk berkunjung ke Danau Rakihan ini, dulu pacak menempuh jarak 80 sampai atau 2 jam dari Morduo. 2 jam Oke. Dan ini berada di dataran tinggi sehingga memiliki suhu yang sejuk dan dingin. Keunikan danau ini yaitu dapat berubah warna karena adanya kandungan belerang pada air danau tersebut. Danau ini juga mengalami fase panen belerang, membuat banyak ikan yang hidup di danau tersebut mati. Jadi hal tersebut dimanfaatkan warga untuk mengambil ikan dan dijual pasar.

Baik dulu lur. Baik dulu lur, jadi itu dulu ya. Kayak kita lanjut lagi objek-objek wisata yang ada di Oku Selatan, tepatnya di area Muara Duo ya. Selanjutnya Cik Rasid akan rengek ke lagu. Pilihan Cik Rasid ya. Ini kesenangan Cik Nat ini ya. Oh Cik Nat ya. Bayu, kita simak baik ya.

Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

Baiklah dulur, Sabudayo masih berempat. 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Carasid di acara Gito Pelesiran Wisata daerah Gito lokal. Tepatnya daerah Oku Selatan, Morodua.

lansia. Jadi ketika kita bermain air terjun di Curup Datar ini, yang ada di Kecamatan Muarduo. Ah, tidak jauh berarti ya di daerah Muarduo . Jadi banyak dulu ya pilihan objek wisata yang ada di daerah kita ini, terutama di daerah Muarduo atau Uku Selatan ini. Cak dari Danau Ranaunya dulu, terutama kalau untuk Cak Asit fokus ke Danau Ranau dulu, kaki baru ke daerah sekitarnya. Cak model air terjun Curup Datar ini nih. Bagusnya untuk anak-anak . Kemudian lanjut Cik Rasid, dulu sebelah yo, ada namanya Arung Jerau Sungai Selabung. Wah, ini bagi dulur kita yang berani ya, yang memiliki adrenalin tinggi. Kalau Cik Rasid tak tahu kalau mainnya lagi. Kalau zaman dulu Cik Rasid berani, tak tahu mainnya hari. Karena detup jantung tu ya, support jantung tu. Kalau gitu, oh gerabak gerubuk, banting sini, banting situ. Ay, cak mano, cak itu ya. Ketahanan tubuh gitu tuh, lamanya mulai berkurang lah ya. Sejak masuk cak gas itu, selain tahan dingin, tahan banting lah ya. Jangan dikit-dikit lah pilek, dikit-dikit lah seme, dikit-dikit lah terseliup, mampar dikit, ay susah lah mainnya. Mungkin cak bodoh, cak adik-adik pitung, pacak lah ini. Arung Jeram Sungai Selabung namanya. Jadi

Jadi arung jeram Sungai Selabung ini harusnya masuk CKS itu sangat deras ya, dan bebatuan besar sehingga cocok untuk olahraga rafting. Wow. Di samping itu dulur, pada saat bermain banyu ini, maksudnya bermain air ini, dulur pacak menyaksikan pemandangan yang mempesona di sungai ini. Di antaranya pepohonan hijau dan rindang, hawa udara yang sejuk, dan juga dapat melihat area persawahan yang alami. Wah. Kalau nyingok mah itu artinya arus jeramnya tidak terlalu ekstrim eh. Berani kalau mah ini. Yo, cek kasih berani. Kalau katanya saat mau main adu jeram ini, dulur pacak menyaksikan pemandangan yang mempesona di sungai ini nih. Di antaranya pepohonan hijau dan rindang, dan juga hawa udara sejuk, dan juga ada persawahan. Berarti lemah ini lah eh. Walaupun deras, maksudnya tidak ekstrimnya nih, tidak sampai meluncur deras sampai 45 derajat itu maksudnya cek asid tuh eh. Boleh lah ini nak dikunjungi. Jadi dulur, payu. Selanjutnya ada Batu Senggang Boulevard. Wah, masih banyak sebenarnya ini. Dulur. Yang ini terakhir ya deh, Tidak hanya Sungai Selabung, Batu Senggang Boulevard ini juga merupakan tempat wisata dengan mengelajahi Sungai Selabung. Jadi itulah dulur objek wisata yang ada, yang sempat cek asid sepil ke daerah Oku Selatan atau Bordeaux. Selanjutnya kakek kita bergabung dengan RI Pusatu untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Tapi sebelumnya kita dengar kelugu lagu daerah Jawa. Didi Kempot. Ini cek kasih spesial untuk Cek Putera Banten, Cek Putera Jalur yang dulu kita itu wong seberang, wong Jawa maksudnya. Mintalah berkenan, mintalah seneng-seneng dengan lagu-lagu main ini. Ayo.

Baik dulur, sudah kita nikmati tadi lagu Bobo Bulan. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RF 21 untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Selamat menikmati.

Baik dulur, setelah kita dengarkan tadi beduk dan azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini, dari pagi sampai saat ini, sore ini, malam ini, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan juga semoga apa yang kita lakukan ini selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Baik dulur-dulur, masih di Propa Palembang FM 84 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kuluh Cerasi di sini di Rewang Dulur-dulur. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pelesiran adat budaya daerah kita. Yang hari ini Cerasi masih tetap fokus daerah Kabupaten Oku Selatan, atau tepatnya di Morodua, ibu kota kabupatennya. Dulu sebuah budaya Ogan Komen Ulu Selatan atau Oku Selatan adalah kabupaten di Provinsi Selatan ini yang terletak di Kecamatan Morodua, ya. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini merupakan hasil pemekaran dari wilayah Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Nomor Tahun 2023. Kabupaten Oku Selatan yang terdiri dari 19 kecamatan yang terletak di ujung selatan dari Provinsi Sumatera Selatan. Suku dan budaya di Oku Selatan ini dengan slogannya Serasan Seandanan, yang berarti satu kata mufakat dan saling urus ataupun gotong royong. Jadi berada di antara dua jurai adat besar, yaitu jurai adat Lampung yang dikenal dengan rumpun seminungnyo yang bersogan Sai Bumih Guah Luhai, yang berarti satu tempat dua adat, dan juga ada jurai adat Semende dan Pasemah dengan rumpun dempuh yang dengan slogannyo Pasemah Panjang Semende Libak. Wah. Jadi yang dapat diartikan, penyebaran mereka jauh dan meluas. Dengan berada di irisan kedua rumpun budaya yang tersebut, maka terjadi percampuran budaya yang memiliki banyak suku yang berdomisili di dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Oku Selatan. Dulu sebenarnya suku Dayak persebaran di Kecamatan Morodua, Kecamatan Buano, Pemacah, terutama di Kecamatan Buairawan. Kemudian ada Marga Ranau, persebarannya di Kecamatan Muara Duo, terutama di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buai Pematang Ribu Ranau Tengah, dan Kecamatan Warku Ranau Selatan. Nah, ada juga suku Kumering, nah persebarannya di Kecamatan Muara Duo, terutama banyak di Kecamatan Buai Pemacah dan Kecamatan Simpang. Sedangkan rumpun dempo sendiri mempengaruhi suku-suku di antaranya. Jadi suku Ogan, suku Kisam, suku Semende, dan juga itulah suku-suku yang ada di Oku Selatan atau Morodua.

Ulur, sedangkan adat dan tradisi unik yang ada di Morodo atau Kutai Selatan ini, antaranya Meruboh, Sumbai, dan Sumbang. Jadi tradisi ini merupakan tradisi adat khusus daerah Kisam untuk memutuskan atau merubah aturan ikatan darah agar pasangan yang masih memiliki hubungan keluarga

Karena agak bingung sedikit, agak bisnis sedikit ya, artinya tradisi adat khusus daerah Kisem untuk memutuskan atau merubah aturan ikatan darah agar pasangan yang masih memiliki hubungan keluarga dekat diperbolehkan menikah. Oh, jadi bukan hubungan darah ya, hubungan keluarga dekat ya. Kemudian ada lagi tradisi pemberian ado atau gelar. Nah, hampir sama cak di rata-rata di Kumring, rata-rata ado ya. Pemberian gelar atau ado ini. Kemudian tradisi tabuh kalukupan. Kebiasaan ini biasanya kebiasaan memukul alat tradisional kalukupan dengan pola irama tertentu oleh tokoh adat untuk menyampaikan informasi penting seperti tanda kedukaan atau neguk kematian, atau juga tanda ado bencana alam atau neguk sasah bencana. Itu tradisi ya. Kemudian adat kebiasaan dan budaya sehari-hari di daerah Oku Selatan ini, ada namanya gotong royong yang biasa saling membantu ya, yang masih kuat, terutama tempat tampak saat warga desa mengadakan hajatan pernikahan atau prosesi kematian. Rata-rata kalau namanya di dusun itu alhamdulillah ada ya. Cak di dusun Cak Asit juga kalau ada kematian tuh wong tuh benti galo dari aktivitas segala gawinya ini. Baik itu mantang begawi apa pokoknya mereka tuh tidak jadi ya, urung mereka punya urung ngurung kegawi itu namanya kalau ada kematian itu ya. Tapi kalau halnya pernikahan biasanya tuh mereka tuh masih menyempatkan diri itu namanya. Kalau seandainya nak mantang tuh nampas tuh masih sempat nampas ke dulu pagi itu masih sempat mereka tuh. Kalau acaranya pagi, acara pernikahannya pagi, mereka sore masih kadang-kadang masih sempat nampas mereka tenang, tidak ngurung kegawe. Kecuali kalau kematian itu mereka nyetop kenian. Oke, selanjutnya doh mata pencaharian petani. Oh, mata pencaharian petani ya, sebagai besar warga hidupnya dari hasil bumi dengan kebiasaan mengelola perkebunan kopi dan juga karet secara turun-temurun. Jadi dulur-dulur itulah. Di antara adat kebudayaan yang ada di Oku Selatan Borodudu eh. Kita dengar ke dulu lagu dari Papua Sapagih Terah Akan Kembali.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Impus Seringan Ingat Perempuan bersama Kuloce Rasid, inilah Impus lengkapnya. Dulu Sobudoyo, informasi pertama, Perang Topat merupakan tradisi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berupa ritual saling melempar ketupat yang dilaksanakan di kawasan Lingsar. Tradisi ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antara umat Islam dan Hindu yang hidup berdampingan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membawa ketupat sebagai bagian dari rangkaian upacara yang disertai doa dan kegiatan bersama. Lemparan ketupat bukan bertujuan untuk saling menyakiti, melainkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap keberagaman. Perang Topat menjadi warisan budaya Lombok yang masih dijaga hingga saat ini sebagai lambang persatuan masyarakat. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, perdamaian, dan keharmonisan antar umat beragama. Dulu Sobudoyo, informasi selanjutnya, Peresean merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Berupa pertarungan ketangkasan antara dua petarung yang disebut pepadu. Pertarungan ini menggunakan tongkat rotan dan perisai dari kulit kerbau dengan dipimpin oleh seorang kemong sebagai wasit. Dalam pelaksanaannya, para pepadu menunjukkan keberanian, keterampilan, dan juga strategi dalam bertarung dengan aturan adat yang telah ditentukan. Peresean biasanya diiringi musik tradisional dan menjadi bagian dari acara budaya masyarakat Sasak. Peresean menjadi barisan budaya Lombok yang mengandung nilai sportivitas, keberanian, dan penghormatan antar petarung. Tradisi ini masih dilestarikan sebagai simbol kekuatan serta identitas budaya masyarakat Sasak. Sekian Impus Seringan Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Akhir kebakaran bertugas, Kuloce Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah anginan nunggu.
2: Baik dulur, kita lanjut ke acara kita selanjutnya yaitu Batang Hari 9. Jadi bagi dulur yang senang dengan petikan gitar tunggal Batang Hari 9, payu dia tu cek asyik sudah pilih ke lagu-lagu pilihannya. Aduh alang kepanjang bulu hidung. Wah, ini kesenangan Cik Aspin ini. Aduh lu juga gara-gara kupi segelas. Nah, ini kesenangan Cik Aspin ini. Kemudian aduh lu juga kalah berjudi. Nah, ini wapet ini. Laju linjang surang. Nah, kalau linjang surang ini Cik Yasin ini Cik kayaknya. Baik dulu, baik kita dengar ke tepin batang hari 9. Alang kepanjang bulu hidung. Cik Aspin, lanjak lah Cik Aspin.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Ida anginan nunggu.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di acara kita tepin batang hari 9 . Selanjutnya Cik Rasid akan ngejuk ke sepi-sepi dulu berita-berita yang telah Cik Rasid ambil ke dari laman New RRI .co.id . Di sini karutlah hanguskan 20 hektar gambut Muara Medak. Jadi sekitar 20 hektar lahan gambut terbakar di Dusun Limo, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Wow. Hingga kemarin, Rabu kemarin 29 Juli 2026, api dilaporkan masih belum padam meski upaya pemadaman telah dilakukan secara terpadu sejak beberapa hari terakhir. Jadi informasi tersebut disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi BPBD Muba juga melaporkan bahwa kondisi cuaca pada Rabu kemarin itu menunjukkan hujan hanya terjadi di bagian wilayah Kecamatan Bayung Lincir Bae, namun hujan itu tidak turun di lokasi kebakaran. Jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor ke apabila menemukan titik api . Jadi hal tersebut dinilai penting apa untuk mencegah masuknya kebakaran hutan dan lahan yang ada di daerah kita, terutama di kawasan gambut . Memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau ini. Jadi dulu itulah . Jangan kemana no, masih tetap . Di acara kita tepi matang 9 ada apa lagi selanjutnya? Ada nanggungkan hindu. Wow, ini nanggung hindu ni siapa . Nanggung hindu, cek nak bilang nak nanggung hindu sama dengan cek ban api mana .

Baik dulur, masih di Perupa Palembang FM 88.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cirasi tentunya di hari ini edisi Sriwijaya sore 31 Juli 2026 di hari Jumat. Dulur Suara Budaya, selanjutnya Cirasi akan menunjukkan informasi yang Cirasi ambil ke dari laman RRI.co.id. LPG 3 kg tembus 50.000 di Oku Timur, siap operasi pasar. Wow. Jadi dulu sebenarnya pemerintah Kabupaten Oku Timur menyiapkan operasi pasar LPG 3 kg sebagai respon atas tingginya harga gas bersubsidi dengan di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan PT Pertamina dan agen penyalur. Wow. Menurut Linosin, ketika harga LPG 3 gram mencapai Rp50.000 per tabung di sejumlah wilayah seperti Belitung Raya, persoalannya tidak lagi sekedar kenaikan harga, tetapi telah berdampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat. Jadi, pemerintah daerah juga memastikan usulan pembangunan jalan tembus di Tambak Boyo di Kecamatan Boy Madang Timur tengah menjadi prioritas dan melancarkan masuknya pasokan dari gas ini. Jadi bagi masyarakat, maksudnya efektivitas operasi pasar LPG ini, pengawasan distribusi serta penambahan kuota BBM, penyelesaian tapal batas juga hingga pemenuhan hak perangkat desa kini akan diukur dari realisasi di lapangan. Jadi pelaksanaan berbagai program tersebut menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Baik dulur, kita laju lagi. Ini caknya pengalaman Cak Aspi nih, pengalaman ini. Kalau berjudi. Ah, dah pakam lagi nih.

0: Hai dulur, dengan terdengarnya lagu Nasib Malam mengakhiri kebersamaan kita dengan cara sweet ya, tentunya di hari ini Sriwijaya sore. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, cara sweet mohon pamit. Selanjutnya nanti dilanjutkan di Sriwijaya Malam dengan Cik Abas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kisah Sandiwara Legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
1: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku. Jika memang benar seperti itu kenyataannya, aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
2: Maik Sultan, ada apa?
1: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
0: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
2: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
0: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
1: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
2: Iya, Sultan.
0: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
1: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
0: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
3: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
4: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
0: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
1: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
2: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
0: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
2: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita, Sultan, dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang, yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikkan.
1: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan.
0: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
5: Gawat putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
3: Apa yang harus aku lakukan, ibu? Kita harus apa?
6: Tidak ada cara lain, nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
0: Malam hari, putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
3: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
5: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
7: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
0: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
1: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
8: Salam wahai Sultan, ada gerangan apa Anda memanggilku?
1: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
8: Baiklah, Sultan. Dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
1: Bagus, bagus. Terima kasih.
0: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian, Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
1: Bagaimana? Apakah lukisannya sudah selesai?
8: Setelah siang dan malam, aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya, Sultan.
1: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
8: Baiklah, Sultan.
0: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
8: Akhirnya, selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
0: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
8: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
0: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
8: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
1: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau, Abdul Hamid.
2: Maafkan aku, Sultan.
1: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
8: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
1: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
0: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
9: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
8: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
9: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
8: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
0: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitar.
2: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
8: Terima kasih, wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi.
0: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
9: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
8: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
9: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
8: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
0: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
9: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu dan kerajinan lainnya.
8: Benarkah itu? Baiklah, Kalau begitu sekarang, ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
0: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sunging kepada wanita yang ia lihat.
8: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
7: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
8: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
7: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
8: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
7: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
8: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
0: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Hey! Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sunging.
8: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
7: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
8: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
7: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
8: Baiklah, terima kasih.
0: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai. Dan ternyata, tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
8: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan kalianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
0: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
8: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
2: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
8: Cepat! Sekarang antarkan aku menemuinya.
0: Mereka menemui Putri Senuro.
8: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
7: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku.

0: tetap tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan Sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
7: Nah, Abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
6: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
7: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
6: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
9: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
10: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Encik Bisik Dolor-Dolor ya. Kita di Sriwijaya malam untuk malam ini di Jumat 31 Juli 2026. Tak terasa sudah nutup ya untuk bulan Juli, dan besok akan masuk tentunya di awal Agustus 2026. Nah, tentunya kita sudah buka perjumpaan kita tadi, Mang Cek-Cek dulu-dulu, dengan drama legenda Putri Senuro. Dan kita akan berlanjut di program berikutnya, Ado Sumsel Berdendang, untuk malam ini. Ya, nah, pilihan silakan, kita tunggu kebersamaannya. Dan tentunya malam ini di Sumsel Berdendang kita hadir ke lagu-lagu Sumatera Selatan. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dengan yang di BK 9.
0: Hah?
1: Dengan yang di BK 9. Oh,
0: di BK 9. Oh. Ada Mbak Yuni.
1: Iya, sehat. Aduh, ini lagunya lagu apa ya, Bang?
0: Lagu Sumatera Selatan kita.
1: Apa ya?
0: Banyak lagu Sumatera Selatan.
1: Ditinggal Tinada aja. Ya? Ada ya?
0: Ditinggal?
1: Ditinggal Tinadai.
0: Coba kita cek dulu ya, Ditinggal Tinadai. Ditinggal?
1: Ditinggal Tinadai.
0: Ditinggal Tinadai. Kalau di list ini belum ada.
1: Ada lagu Oku Timur itu.
0: Oku Timur ya, nanti saya cari Mbak Yuni lagunya Ditinggal Tinada ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, ada lagu apa nih?
1: Apa ya? Mulang Dokiai juga nggak apa-apa.
0: Eh?
1: Mulang Dokiai.
0: Oh, Mulang Dokiai, oke. Nanti kalau nggak ketemu sama yang Ditinggal Tinada,
1: Mulang Dokiai. Abahnya sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Tunggu lagunya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yuni yang ada di BK 9 Blitang ya. Oke, boleh kita tunggu lagi kebersamaannya. Masih bisa dulur yang nggak peluan. Halo, Sumsel Berdendang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Berdendang Ion, kita.
0: Oh, sama ini. Sama Bung Maron ini.
2: Sama mamangku.
0: Bung Maron ini ya, Andra ya.
2: Hah?
0: Sama Andra ya.
2: Ya, dia sama mamangku.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Sama hujan di Palembang, dak?
0: Di Palembang masih panas.
2: Oh, di sini tadi alhamdulillah dapat bagian dikit.
0: Alhamdulillah, jadilah untuk nyejuk ke ya.
2: Oh, hilang gue debu.
0: Lumayan lah ya.
2: Iya. Sehat, Mang.
0: Alhamdulillah sehat. Ada lagu apa?
2: Lagu apa kita, Mang?
0: Lagu Sumsel.
2: Sumsel ya.
0: Apa?
2: Palembang Cindo memang.
0: Palembang Cindo boleh.
2: Iya.
0: Kita siap ke lagunya.
2: Ada ya, Bang?
0: Ada dong, Palembang Cindo.
2: Iya, siapa dulu penyiarnya itu, Bang?
0: Wes, mantap.
2: Spesial boleh, Bang ya?
0: Sikap boleh.
2: Iya, spesial boleh. Untuk Anggita, barang keluarganya lagi monitor, Bang ya.
0: Oke, siap-siap.
2: Ya, ucapannya sehat selalu barang keluarga, Bang ya.
0: Yo.
2: Doa yang terbaik pokoknya, Bang ya. Buat Mamang juga sehat selalu, banyak umur, doa yang terbaik. Semoga rezekinya baik yang pertama ya, Bang.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, biar rezeki uang galak tuh biar bisa berbagi.
0: Amin.
2: Ya, Bang.
0: Oke.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Andra yang ada di Muara Enim. Kita masih tunggu. Halo.
3: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Iya, sama siapa?
3: Sama Ali.
0: Oh. Langsung nyambung ya. Langsung nyambung boleh lah.
3: Apa?
0: Langsung nyambung.
3: Lagu ni siapa sih?
0: Lagu apa?
3: Lagu ni deh. Apa? Ya Salam.
0: Ya Salam boleh. Kita siap ke Ya Salamnya.
3: Ini si Abas. Apa suara radionya agak gembar ya?
0: Gembar ya?
3: Iya, kebesaran.
0: Oh iya, kita cek dulu ya. Mungkin ini ke ini.
3: Oh, di handphone nggak ada suaranya?
0: Hah, di handphone? Hilang?
3: Iya, hilang di THT.
0: Okay,
3: saya juga ya, spesialnya okay. Untuk Mas Andra, untuk si Abas ini selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih ya, Mbak.
0: Terima kasih, kita langsung hadir ke bel lagunya.

0: Ya, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ya, Bayang Maci Bicara Dulur masih di Sumsel Berdendang. Masih kita tunggu kebersamaannya. Kita langsung angkat, baik. Halo, Sumsel Berdendang.
1: Halo, Bang Abah. Sumsel Berdendang.
0: Iya.
1: Siapa ini, Bang Abah?
0: Samo siapa lah, Wong Gandus ya?
1: Oh, betul sekali.
0: Hujan gak di sana?
1: Alhamdulillah
0: tidak,
1: Bang Abah.
0: Tidak, oleh ngapain tidak?
1: Iya, belum kebahagiaan.
0: Oh, belum kebahagiaan.
1: Bang Abah, punya aku, Bang Abah. Baterai radio kelemah.
0: Nah, ada lagu apa?
1: Lagunya ini, Be. Paling Cinta lagi, boleh tak, Bang Abah?
0: Palingmu Cinta?
1: Iya, Bang Andra. Ini Bang Andra tadi tuh minta yang dari Pahmi Sahab, Bang Abah.
0: Ya, apa?
1: Pahmi Sahab ke Palembang Cindonya.
0: Oh, ya udah bisa dua kali lagunya.
1: Begitu ya.
0: Walaupun beda penyanyi.
1: Iya,
0: dia udah ngomong tadi dari Pahmi.
1: Lagu ini deh,
0: apa
1: deh? Apa? Lagu apa sih?
0: Banyak lagunya.
1: Lagu Jambi mana ada, Bang?
0: Kan Sumsel ini bukan gitu. Belajar Sumba.
1: Sudahlah, tak sama miskol. Kamar miskolnya sama dunia, aku Bang Abah.
0: Apalah kira-kira?
1: Nah, ini deh, Bang Abah. Cerita keluarga Wak Yeng, Bang Abah.
0: Wak Yeng?
1: Cerita keluarga Wak Yeng.
0: Cerita keluarga Wak Yeng?
1: Iya.
0: Yang mana cerita keluarga?
1: Dari Pahmi Sahab, Bang Abah.
0: Cerita. Cerita keluarga Wak Yeng. Oh iya. Paya. Kita siap ke lagunya.
1: Iya. Itu spesial dulu, Bang Abah.
0: Untuk siapa?
1: Ada Mak Asma di Pekanbalai ini lagi teleponan. Salam sayang Be untuk Mak.
0: Oke.
1: Yo, kasih Bang Abah. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Celi. Halo.
2: Halo, Sosok Menendang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Terima kasih.
0: Amor Robi.
2: Iya, Bang.
0: Mantap.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Cek Robi.
2: Lagi apa, Cek Abang?
0: Lagi duduk lah.
2: Udah makan.
0: Kau ditanya.
2: Udah makan belum, Cek Abang?
0: Sore tadi sudah.
2: Sore sekarang belum.
0: Sekarang ngaget baliknya makan.
2: Jam 12 malam makan, Cek.
0: Oh, iyalah.
2: Jam
0: 1,
2: jam
0: 2
2: makan.
0: Basing jam berapa balik kakek. Ada lagu apa nih, Cik Robi?
2: Kening Buntu.
0: Siapa?
2: Kening Buntu.
0: Apa?
2: Kening Buntu.
0: Pening?
2: Iya, Kening Buntu.
0: Pening Buntu. Oh, dari Pahmi Sahab juga?
2: Iya, siapa?
0: Iya, jangan. Dua kali nih Pahmi Sahab. Sudah, tadi sudah.
2: Tak boleh, siapa, siapa?
0: Iya lah, jangan.
2: Lagu apa ya, Cik Abah? Lagu Aida apa ya, Cik Abah?
0: Aida, boleh. Kita siap ke.
2: Ya. Kirim salam spesial buat Mak juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Mak di Pangkal Balai ya. Di ya, Mak Asma ya.
0: Yo.
2: Ya, salam sayang juga lah.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Itu baik, Cik Abah.
0: Yo, Cik Robi.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sih kok lagi nih. Yang nak pepeluan. Halo.
3: Halo. Malam.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Yo, kenal. Salam kenal Cik Abas yo.
0: Iya.
3: Ini sama Adio.
0: Hah?
3: Adio.
0: Panjangannya?
3: Adio.
0: Adio yo ado galo.
3: Hah?
0: Adio yo ado galo. Panjangannya?
3: Yo adio, adio.
0: Ado dio.
3: Tak mau ngambat, tak. Ini sama
0: Fauzan. Oke. Ada lagu apa? Ada lagu apa?
3: Oh, ini lagu ini baik, Cak Abas.
0: Sumsel.
3: Ini boleh nih yang Sumbaksel yo, Cak Abas yo.
0: Sumsel.
3: Oh, khusus Sumsel baik yo.
0: Iya, kan judulnya Sumsel Berdendang, bukan.
3: Oh, iya. Bukannya ditinggal dulu. Lagi dipakai untuk mandi kan?
0: Hah?
3: Ya Sumbaksel baknya ditinggal dulu.
0: Iya, lagi dipakai ya, mandi.
3: Kan?
0: Ya, jadi khusus itu, Sumatera Selatan.
3: Ah, betul. Harusnya bukan Sumbaksel bukan ya?
0: Kalau Sumbaksel kan Jambi, Bengkulu. Ah, itu setiap Senin.
3: Ya, makanya ini baknya kalau bisa disimpan dulu kan.
0: Iya, benar. Pinter.
3: Sudah kita coba ini baik apa lagunya.

0: Macam ini. Ya kalau Budi Waya itu lagu Jambi kebetulan. Jadi itu diputar untuk Sumbaksel ataupun belajar Sumba. Kalau malam ini Sumsel Badendeng Sumatera Selatan. Nah, oke lah. Kalau Cah itu kita langsung hadir ke. Oh gitu, Duku Palembang boleh-boleh kita siap ke ya. Yang pasti terima kasih juga untuk doanya. Doa yang sama buat Cik Alma. Dan untuk Mang Cik Becido dulu sekaligus kita tutup untuk Sumsel Berendang ya. Karena di jam 9 ataupun di pukul 21 kita akan masuk di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cepi, cerita dulu kita di Manjau di Bingi ya. Tentunya kita hadir ke lagu-lagu Kumering. Jadi untuk Bang Cepi cerita dulu, apa panggilnya Nia Kia ya, untuk malam ini yang nak melu ditunggu kebersamaannya. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Terima kasih lagi, Bang Abang.
0: Oh.
1: Masuk lagi.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Halo.
0: Iya, halo juga. Cik Robi.
1: Iya, Cik Abang. Kenapa tak tanya umum ini, Cik Abang?
0: Tak nyambung di mana, Nyo?
1: Tak dengeran apa suara lu?
0: Kedengeran.
1: Iya, suara Cik Abang tak kasih di HP ini, Cik Abang.
0: Oh, iya.
1: Di radio, di monitor radio kami.
0: Oh iya sudah. Ayolah, ada lagu apa nih?
1: Lagu apa sih mas?
0: Lagu Kumring kita pasti. Mayo di Bingi kan?
1: Lagu ini apa sih mas? Aku cuma tahu lagu gantunganku tuh aja mas. Gantungan.
0: Gantunganku, Bayu.
1: Iya.
0: Kita siap ke lagunya gantunganku.
1: Ada kan ya mas?
0: Ada.
1: Eh ya, mas Kia aja mas.
0: Kiai, ya, acara kiai-kiai. Kiai-kiai
1: ini apa niai-niai? Apa niai?
0: Kiai-niai. Kiai sama niai.
1: Niai.
0: Niai.
1: Niai bukan.
0: Niai. Kalau niai, niai itu nenek niai itu.
1: Oh.
0: Iyo.
1: Salam buat ini. Niai Eli. Ada mak. Pak di Pambang Balai,
0: Pak
1: Amai,
0: ada
1: Kiai
0: Andra,
1: Prabanten, Ayah Sobari, Pojan, Irin, Sarul, Rara, Putra Jalur, Bang Nafi, dan galau-galau bagi seluruh kiai yang mau
0: niai.
1: Kiai apa sih?
0: Yoi.
1: Kepanya selamat malam ya. Nih, kiai apa?
0: Oke, siap.
1: Itu
0: Pak
1: Kiai Ahmad. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Robi yang ada di Ramakasi ya. Jadi penelpon pertama kita di kesempatan malam ini di Manjau di Bingi. Yang namanya lagi masih kita tunggu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Kiai Irin.
0: Kiai Irin, hei.
2: Iya, lalamannya tak
0: masuk. Apa kabar?
2: Hai, Kiai Abad.
0: Masih di mana Kiai Irin?
2: Rantabayur,
0: iya.
2: Iya, Rantabayur, masih berguyur.
0: Rantabayur, awas basah,
2: Iya, masih berguyur.
0: Masih berguyur.
2: Tapi walaupun lagi panas ini.
0: Nah.
2: Iya.
0: Iyo, sama berarti.
2: Apa kabar Kiai Abad? Selamat udah masuk.
0: Alhamdulillah baik Kiai Irin.
2: Alhamdulillah yang penting kita sehat selalu ya.
0: Insyaallah amin.
2: Baru berdarah ya ku.
0: Malumlah. Di sebelah galak belaan juga kan?
2: Hah?
0: Di sebelah juga galak meloan kan?
2: Sering-sering lah.
0: Ayo.
2: Itulah Bang Abad tuh galak dia Kiai Abad galak ketukar nah, mana cerita itu.
0: Apa nih ada tukar?
2: Jadi dah kembali lagi ngomong. Oke.
0: Ada lagu apa Kiai Irin?
2: Berhubung kita baru naik, jadi kita naik ke lagu Salam-Salam.
0: Salam.
2: Salam untuk para pendengar.
0: Salam apa?
2: Salam-salam.
0: Salam-salam.
2: Iya.
0: Salam-salam.
2: Iya.
0: Oke, lagunya Ranau ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Berhubung kita baru mengudara lagi, jadi kita naikin lagu Salam-salam untuk para pendengar.
0: Payu. Kita siap ke lagunya. Nak kirim untuk siapa?
2: Ada Kiai Robot tadi ya.
0: Robot.
2: Kiai Robot. Astagfirullahaladzim. Kiai Andra.
0: Baca pula.
2: Kiai Sarul. Aman itu kiai ini ya, nama Sarul. Nama robot tadi bukan.
0: Oh iya. Iya.
2: Sudah itu kiai Atin. Kiai Akbar. Kiai Fauzan, Kiai Putra Banten. Kiai Tobari. Kiai siapa lagi? Kiai Ujung. 35. Kiai Ujung. Ako. Terus Kiai ini, Kiai Tisi, Kiai Nadia. Kiai Sara, Kiai Ita. Terus Kiai siapa lagi ini? Niai Asmi ya, Niai Eli, Niai dah, Niai siapa lagi ini? Niai Simon, Niai Yatin ya, Niai Rudi, Niai Dodo, banyak Niai ini.
0: Banyak Niai,
2: iya. Tak muat rasanya ditambah aku lagi masuk, sudah tambah banyak deh. Itulah maklumnya bang, itu Kiai Abbas aku tak bisa udara ni, uli tak muat tu lah.
0: Tak muat ya?
2: Jadi kebanyakan penumpang juang ada, baru nak naik juang turun, jangan kau.
0: Buku telefon.
2: Ah, lalu pi. Ya, dia aku tak nak menutup di belakang ni, weh. Tapi banyak turun wah.
0: Iyalah.
2: Ya, spesial ya.
0: Okey.
2: Spesialnya buat galau-galau kirim yo ya. Untuk kiai, untuk niai semoga sehat selalu ya.
0: Okey.
2: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Pasti sama bagi yang belum dapat jodoh tu kalau nak dapat jodoh.
0: Amin.
2: Spesialnya untuk ya niai Putri Kirana. Semoga sehat selalu, Will.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya, menambah banyak rezekinya, panjang umur.
0: Amin.
2: Yang pastinya dalam di tengah Allah kepada Allah Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya, terima kasih ya, Kiai Abang.
0: Yo. Ya,
2: semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Yo, terima kasih. Salam untuk penyiar juga yang lain.
0: Okay, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Rindra Tabayur. Sikok lagi boleh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Kiai Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niai Nadia.
3: Suka bangun satu.
0: Iya. Di mana di sana?
3: Di sini aman-aman baik.
0: Aman baik.
3: Aman terkendali.
0: Ayo, ada lagu apa kira-kira?
3: Lagunya ini.
0: Moliganta, Pak Yo. Kita siap ke Moliganta.
3: Ada cabang?
0: Ada dong.
3: Kirimnya untuk kau nyinunin deh. Segala kias jalonia, pokoknya ya. Yang lagi denger, yo selamat malam Bella ya. Semoga terhibur baik. Yang pastinya semoga sehat-sehat selalu begalgalo.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya untuk Kiai Abbas, selamat bertugas.
0: Yep.
3: Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah Kiai Abbas.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Balik hati-hati Kiai Abbas.
0: Okay deh.
3: Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Nah itu BC Abbas ya.
0: Okay.
3: Lagi kayak berubah lagi. Lalajan. Iya, makasih Kiai Abbas.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, wih, wih, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yonya Kiai masih di Manjau di Bingi dan Kesetiraman, tentunya masih dengan Kiai Abas di sini ya, yang tetap menantikan kebersamaan Yonya dan Kiai yang hendak ikut untuk lagu-lagu Kumbring tentunya. Nah, kita intip di WhatsApp dulu. Ada siapakah di WhatsApp? Ada Niai Alma, ya, lagunya Pantun Kumbring. Gitu, siap ke. Terima kasih juga untuk kebersamaannya. Iya. Dan kita langsung angkat lagi untuk yang bertelpon di kesempatan malam ini. Halo.
1: Halo Bang Abas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
1: Siapa yo?
0: Wong gandus ya.
1: Tahu pula kayak apa sih?
0: Iya, samunya Eli.
1: Kayak apa selang kopi?
0: Cek mana?
1: Kayak apa selang kopi apa?
0: Nak ngirim kopi apa? Sini lah.
1: Yo, man belum kirim.
0: Pakai apa? Kirimnya pakai ini. Telepati.
1: Ini SMS KOP ini.
0: Pakai itu eh. Baiklah. Ada lagu apa?
1: Abas, Kiai Abas kata.
0: Ada lagu apa nih Eli?
1: Nah, lagunya ini Kiai, Harta Mak Diosong Mati Kiai.
0: Harta Mak
1: Diosong Mati.
0: Oke, kita siap ke Harta Mak Diosong Mati.
1: Kirim
0: Mak
1: ini Kiai ya. Ada Kiai Robi tadi lah masuk eh. Terus ada Kiai Andra. Ada Niai Anggi, ada Mak Asma di Tengkan Balai, ada Kiai Pen dua-duanya, Kiai Ujuk dua-duanya, Nia Sisi, masih sini teduk kaknya. Biasanya Miss Kola mendadak teduk, ini teduk dia. Iya, tidak masuk, tidak dia malam.
0: Ditunggu ya.
1: Ada Kiai Akbar, Kiai Pauzan, Kiai Rikwan, Kiai Iwan, Nyai Ita, Nyai Rara, Nyai Pipit, Kiai Sahrul, dan tuh segala Kiai, segala Niai pokoknya.
0: Bayo.
1: Kiai Abas.
0: Bayo.
1: Ada laguku?
0: Ada dong.
1: Mana ada aku nak turun lah ini.
0: Dengar ke? Jangan tak didengar.
1: Oh, tak didengar ini. Bagus lagu itu. Cak religi-religi mah itu kan.
0: Iya, eh.
1: Iya. Ya itu baik ya, ya, Bang.
0: Bayu.
1: Terima kasih banyak. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Eli yang ada di Gandus. Ada siapa di belakangnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Yai Abas yang ganteng, yang keren, yang belaga?
0: Sama siapa ini? Mau angkat lagi ya?
2: Lagi ngopi belum Yai?
0: cuma nanya-nanya baik sudahlah. Iya.
2: Wah, mana dingin di kirim dari sini?
0: Iya, cuma nanya-nanya baik.
2: Iya, kaget gitu kirim ke WA ya.
0: Kirim butuhnya be jadilah.
2: Iya, jadilah.
0: Alah kalau cak itu.
2: Sehat Yai.
0: Insya Allah kok Yai sih, Kiai.
2: Iya Yai baik lemak.
0: Jangan Yai, ya lah ke. Daripada

0: dipanggil mau kapan.
1: Kalau Yayi lah ini lah berongkat.
0: Sehat ya.
1: Insya Allah.
0: Aku kenapa aja ego bahas sama itu tuh. Iya, tapi pengen pemeloan. Lemak lagu-lagunya tuh lucu-lucu.
1: Iya eh.
0: Iya.
1: Sama siapa ini?
0: Oh, yang mana Yayi? Wadah ingatkan aku. Andra oh. Lagi tahu kenyo.
1: Ngetes baik ya gua tuh.
0: Kacau.
1: Ada lagu apa?
0: Hah?
1: Ada lagu apa?
0: Apa ya? Aku nak minta yang mancing baik, Cek.
1: Mancing apa?
0: Mancing seluang.
1: Mancing seluang.
0: Iya.
1: Itu lagu Kumbring apa? Mancing seluang.
0: Kumbring lagu apa, Cek? Hah? Itu lho. Ada apa yang belum diputar?
1: Banyak coba. Yang belum diputar.
0: Oh, pilih kau enak tiga, coba. Aku milih aja, oke?
1: Pancing seluang. Nah, ya bisa-bisa Batu Rajo ini lagu
0: bisa,
1: Batu Rajo.
0: Kan? Bisa. Iya, perasaan bisa kalau diputar.
1: Pancing seluang, bukan mancing seluang.
0: Iya.
1: Iya, enggak tercari tadi ketemu ini.
0: Iya. Ah, enggak kena ada waca. Dari pro 1 ke pro 4 muter lagu, ada hafal-hafal.
1: Dah.
0: Yakin aku. Enggak kena dapat. Aku melihat-melihat dikit pasti ketemu. Mengapa
1: ya? Siap.
0: Ya kirim dikit ya.
1: Iya Pak. Ya
0: buat siapa ya?
1: Siapa?
0: Nyai Robi ya.
1: Kok Nyai?
0: Ya
1: Kiai itu.
0: Nyai Sarul ya. Terus Yai Eli ya.
1: Jangan galak ngubah-ubah tuh galak ni
0: ya. Ya, jadi biar lucu dikit kan.
1: Itulah merubah takdir.
0: Iyo. Tak tahu mereka kena nak main ke terus ya kita main ke pulau. Terus buat ya buat Nyai ini ya Nyai Uju dua-duanya ya.
1: aku dah meluk-meluk
0: biarlah.
1: Yo.
0: Terus Yai Sahrul tadi sudah ya sama Irin ya. Ya terus Yai Pen dua-duanya pulau. Yai Wak Pet juga ya. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Yai Dodong ada ini ya. Yai Hendra bareng keluarganya ya. Terus siapa lagi ya? Siapa itu ya? Enggak maksudnya Yai Akbar, Yai apa ya? Ngomong ke ayah Sobar itu cak mano?
1: Ya, kalau ayah tetap ayah.
0: Tetap ya?
1: Tetap ayah.
0: Nah itulah ya kira-kira. Aku nak baca ego Yai.
1: Nah Yai ini kok.
0: Ya Isaro gitu. Gak terlaju dari Yai Kiai ya.
1: Kiai lain lagi.
0: Iya itulah maksudnya. Buat nyai-nyainya ya.
1: Apa
0: ada
1: ya?
0: Nyai Sarah, ada Nyai Siti ya. Kita rubah apa ya.
1: Rombongan nyai-nyai-nyai malam ini berarti.
0: Iya kayak yang kepeletot kalau ya Saro. Nyai apa? Bendium yang di samping tu.
1: Apa?
0: Nyai Nadia ya. Ayah tuh kawan-kawan di samping ni. Wonggodak kalau di samping ni, Yai. Terus apa ya? Nyai Asma ya. Di mana itu ya? Pokoknya di sana lah ya. Seluruh nyai baik lah ya, seluruh nyai-nyainya ya.
1: Sama
0: yainya juga ya. Pokoknya seluruh pendengar baik lah ya, tanpa terkecuali. Nah, itu baik lah.
1: Payah lah, payah.
0: Taruh kejemput mas itu.
1: Payah.
0: Iya, pokoknya kita saling doakan sehat selalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Yang terbaik. Nah, itu khususkan untuk Yai Harun ya. Dia galak melok soalnya.
1: Ayo.
0: Itu Pak Ketua tu dia tu.
1: Ya eh.
0: Iya. Sehat selalu ya ya Harun.
1: Amin.
0: Yo,
1: amin.
0: Keluarganya di situ.
1: Amin.
0: Itu spesialnya amin. Buat Nyai Anggi.
1: Mm-hmm.
0: Iya. Iya, lagi pakai telkung dia. Pakai apa? Pejuang kami tu.
1: Apa?
0: Ai. Pakai apa ya?
1: Mau kena.
0: Amun bukan Kiai, apa nama dia?
1: Apa?
0: Tengkuluk pejuang kami tu.
1: Apa tengkuluk tu? Apa tengkuluk?
0: Nyai Anggi lagi pakai tengkuluk dia.
1: Tengkuluk tu apa? Selendang.
0: Ya, yang dibawa tu macam balak tu doh, Yai.
1: Oh, cak wong nak ke iya, kebun
0: nak
1: ni.
0: Iya, dah jadi lama tengkuluk dia.
1: Pecah nak berkebun itu, tak?
0: Ha?
1: Pecah nak pergi berkebun, tak? Betul-betul palak.
0: No, itulah kira-kira.
1: Bawa ambung, ya, dah tu.
0: Iya, pokoknya itulah.
1: Fire.
0: Kita doakan semoga yang pendengar-pendengar itu sehat selalu panjang umur lah ya.
1: Amin ya Allah.
0: Kalau yang terbaik, yo kita namanya bergurau kan. Kalau tak ini tak rame radio.
1: Yo.
0: Buat Yai juga sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu bareng keluarganya ya.
1: Amin
0: ya Allah. Apa yang kita citakan semoga tercapai di tahun ini.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Coba ya.
1: Yo.
0: Makasih waktunya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Andra ya yang ada di Muara Enim. Di belakang Kiai Andra. Halo.
2: Assalamualaikum Yai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Yai.
1: Alhamdulillah.
2: Sama
1: siapa ini?
2: Biasa, Pak Jo.
1: Pak Jo.
2: Pagi bisa balik berajo. Ya kalau dia ya pas nak sini kan pagi bisa balik berajo dewe.
1: Jalan kaki.
2: Jalan kaki. Tak bisa aku nak ngantur.
1: Insya Allah sehat,
2: KSP. Suara cemerdu sama merdu ya.
1: Asik. Ada kawan banyak sih.
2: Oh, juga mendewan hati-hati, tidak usah nolik ke belakang.
1: Apa kalau nolik ke belakang?
2: Enggak lah itu.
1: Ada tulisan perempat ya.
2: Apalagi ni orang kacau jangan.
1: Ngapo kalau ni terkejut?
2: Agak lain bentuknya.
1: Tekanjat eh. Eh ada yang nyaut belakang itu?
2: Tak ni nggak jauh ke tempe.
1: Oh sudah, ngambok iba ya sudahlah.
2: Dia demo tempe.
1: Asik.
2: Asik.
1: Iyalah ada lagu apa nih? Kespin.
2: Oi. Iya, makan pempek, ngopi.
1: Nah, mantap itu.
2: Campur rokok.
1: Guys, mantap nian itu.
2: Lagu ya.
1: Lagu apa?
2: Apa? Oh, dia minta pantun kumring.
1: Pantun kumring betulan gak di awal kita putar kah?
2: Ah, ada.
1: Ada kebetulan.
2: Ya apa gua segayu eh. Ya coba aku agak kurang pajak itu bahasa kumring.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Ya kirim-kirim gala-gala bela. Untuk Cik Abbas sehat selalu, dimudahkan urusannya, murahkan rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Cik Abbas ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Aspin Samudia Asmedi Wai Tampak Jo he. Langsung kita ajak dulu lagunya untuk Kiai Samudia lagi kita buka lagi kebersamaannya ya.
3: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yunia Kiai masih di Manjau di Bingi dan Kesetiraman yang nah ikutan masih kita tunggu kebersamaannya. Silakan. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiai apa sih?
0: Iyo, sama siapa ini?
1: Oh, dari Mata Merah ini.
0: Oh, Kiai Harun.
1: Benar. Iyo, minta lagu Ulan Sari, baik.
0: Lagu apa?
1: Ulan Sari.
0: Ulan Sari.
1: Iyo.
0: Ulan Sari.
1: Jawaban mungkin janji.
0: Oh, jawaban mungkin janji.
1: Iya.
0: Ayolah kalau cek itu.
1: Iya, ceweknya sinapi.
0: Nak berkirim untuk siapa, Kiai?
1: Cewek sinapi itu tuh.
0: Napik mana?
1: Bukan sinapi, masih ada dari situ.
0: Siapa?
1: Sinapi itu.
0: Hah?
1: Topik itu masih ada dari situ.
0: Topik?
1: Iya.
0: Bagian apa dia?
1: Kacik lagi ya.
0: Bagian apa?
1: Iya, di area di itu.
0: Topik?
1: Iya, dulu ada dia itu.
0: Nah, kurang paham juga aku, Kiai.
1: Iya, mungkin ada cara lain ya.
0: Iya, kalau di bagian lain mungkin.
1: Dengar lagi suaranya ataupun...
0: Oh, dia...
1: Sebut-sebut, tak kacik lagi.
0: Oh, dia sini juga, penyiar juga.
1: Iya.
0: Oh, wong-wong lama kali.
1: Iya, kan dia ini pensiun kan? Iya, banyak lah pensiun tu.
0: Iya lah banyak.
1: Iya, Linda ada pensiun. Iya, Kei Cahyo lah pensiun. Iya, dah lemak dia di rumah.
0: Ya, Kei. Tidak
1: lagi. Ano jawaban mungkin janji pak.
0: Sudah ya? Sudahlah siap ke.
1: Iyo.
0: Okay.
1: Ado kan?
0: Ado lah.
1: Iyo, tidak itu lain kali aku dah minta salam tiram.
0: Tadi sudah ada salam.
1: Iyo, minggu depan. Minggu depan. Mati.
0: Boleh.
1: Iyo. Iyo, galu coba.
0: Payu.
1: Di belakang lah nyambar.
0: Payo, Kiai. Kiai.
1: Tidak sakit hati kan?
0: Iya.
1: Nah, itu yang penting sakit hati yang susah itu.
0: Iya.
1: Tak kita jingo. Iya, yang galu-galunya Payo, yang dengar ke acara Manjau di Bingi.
0: Payo, Kiai.
1: Iya. Saya apa supaya sehat terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya, di sini mah itulah juga. Yo, pendengar juga macam itu juga.
0: Yo.
1: Yo, sebelumnya terima kasih.
0: Iyo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Harun di Mata Merah, ya. Di belakangnya Kiai Harun, ada siapa? Halo.
2: Ya, halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kiai Napi.
2: Betul sekali.
0: Cak mana suasana di sana, Kiai Napi?
2: Kalau suasananya sunyi.
0: Sunyi.
2: Karena malam ini ya.
0: Karena malam ya. Payahlah kalau cak itu. Ada lagu apa nih Kiai?
2: Kalau lagunya ya Inafi muda baik. Iya Abas ya. Pokoknya dipilih ke baik.
0: Dipilih ke payahlah kita. Siap. Kita pilih ke lagunya mana nih? Dari Pina Pridiana Umbai Akas, Bay, ya?
2: Nah, boleh Umbai Akas, ya?
0: Boleh, kita siap ke...
2: Dikirim salamnya, ya?
0: Aju?
2: Buat Yai Wakfet, ya? Yai Sobari, ya? Yai Fan Langkan Dalam? Yai Fan Gasing Laut, ya? Terus juga... Nyai Nadia ya, setempatan ya. Terus juga ada Nyai Pivin, Nyai Sisi ya. Terus juga Nyai Wati ya di Pemulutan ya. Kiai Sahrul ya, Kiai Adi Fitung ya. Nah tadi ada Kiai Robi Ramakasih ya. Nah terus Kiai Hendra Widodo ya. Nah pokoknya, nah Boy juga ya, Kiai Boy ya. Terus Kiai jadi lama mikir ya. Daripada lama mikir-mikir, kirimnya gal-gal ini Pak.
0: Baik.
2: Tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan. Sembari beristirahat ya.
0: Baik.
2: Semoga terhibur dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Yo.
2: Untuk Kiai Abbas ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Kiai Abbas ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nah itu baik Kiai Abbas. Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Napi yang ada di Jagaraja ya. Kita angkat lagi. Halo.
3: Halo, Menjadi Bingin.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Sama Yayadi.
0: Yayadi.
3: Iya.
0: Yayadi. Yayadi di
3: di SKM
0: Sukarami
3: Indah. Sukarami Malam.
0: Sukarami Malam.
3: Iya ya Mas.
0: Ayo, Gayadi, ada lagu apa?
3: Lagu ini ya, Bomas Kawin Kaming Tuha.
0: Kaming Tuha, ayo kita siapkan. Oh,
3: yang kawin-kawin itu nama kawin, Bomas Kawin Kambing Mbak ya.
0: Kambing Tuha.
3: Buat beranak.
0: Ayo kita siap ke Mas Kawin.
3: Aduh kan?
0: Aduh.
3: Ya ya
0: Mas.
3: Kirim untuk galau-galau ya Mas.
0: Baik.
3: Yo dari Ata Bazet Bapak Sagiri, selamat malam baik. Yo selamat aktivitas bagi yang aktivitas malam ini kan. Yo ya Mas, aktivitas malam ini.
0: Ini lagi aktivitas. Aidah
3: ya. Dari kalau di sini ya. Ya pokoknya selamat malam, selamat malamnya bobok manis baik.
0: Okey siap.
3: Kalau kemarin malam kemarin bobok manja kan?
0: Bobok manja eh. Ya, malam ini.
3: Kemarin kalau malam ini bobok manis.
0: Bobok manis ya. Yeah. Beda ya. Beda malam ya, beda ya, ini sebutan eh.
3: Iya.
0: Pak
3: ya
0: Mas ya. Pak ya, Pak ya.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke. Siap.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Yadi di Sukarami. Kita angkat lagi kayaknya. Boleh sih kok lagi ya. Silakan yang nak pilihan. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, aku bingung lagunya apa ini ya?
0: Lagu Kompreng.
4: Lagu apa ya?
0: Banyak dong lagunya.
4: Ini lagu Manjau-Manjau Dibingi.
0: Manjau Dibingi.
4: Apa ya?
0: Apalah? Dipilihkan atau gimana?
4: Andanan Hati itu ada nggak ya?
0: Hah? Andanan? Andanan Hati.
4: Coba ada enggak?
0: Coba.
4: Enggak kita... dipilihin aja.
0: Andanan.
4: Aku bingung enggak lagu-lagu kayak gini.
0: Sudah dipilihkan saja nanti. Boleh. Mau kirim
4: buat okay, yang ditunggu dipin Bang Abbas aja.
0: Oke, kita
4: nah, ayo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nia Yuni yang ada di BK 9 Belitung ya. Lagunya kita pilihkan lagu apa nanti? Nah, pokoknya adalah ya nanti kita siapkan ya. Dan untuk oh ini aja nih, diunggah Ijan dari Ita Taslim ya. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Agak kita buka lagi kebersamaannya.
5: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Masih di Manjau di Bigi dan Kesetiraman, masih kita tunggu ya. Ini sesi terakhir. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adonia Ita.
1: Iya, apa ya kabar ya?
0: Bote. Lupa. Lupa ya. Bote.
1: Kalau kita masuk Manjau Dibing ini sedikit-sedikit bahasanya harus dipakai kumbringnya.
0: Iya, kumbringnya itu.
1: Jangan kiai disebut kiai.
0: Nah itu tadi penyayai.
1: Nah tadi yai. Kalau bercanda jangan disebut ke yai. Yai itu sudah ketuan itu.
0: Sudah yai. Minta kena keke palanya tuh.
1: Kalau nyainya jangan disebut nyai.
0: Kalau di Jawa lain kan nyainya iya. Beda.
1: Ketua nigo itu kalau dipanggil nyai.
0: Iyalah, ada lagu apa nih Nita?
1: Lagunya ini bayai. Lagu apa? Bumi Oku Timur bayalah.
0: Bumi Oku Timur. Oke, Bumi Oku Timur. Kita Bumi siap Oku ke Timur. Bumi Oku Timur ya.
1: Kirim. Kau nyenunyin apa gawo? Kalau baik.
0: Oke, kau nyenunyin ya.
1: Tanpa kecuali ya.
0: Siap.
1: Gelak ke bingian nih kau ini.
0: Gelak bingian malam sudah ke bingian.
1: Iya, manjangnya lah ke bingian lah ke ini ke malaman.
0: Lah ke malaman. Iyalah.
1: Antar nak nutup pintu pulo. Itu ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Hati-hati ya.
0: Siap.
1: Hati-hati.
0: Insyaallah.
1: Jangan mendahulukan kecepatan. Dahulukan keselamatan.
0: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sikok lagi nih. Yang nak pilu. Halo, Manjau Dibingi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wik.
2: Soalnya berbanding nih.
0: Halo, Nia Sisi.
2: Iya, betul.
0: Ada lagu apa malam ini? Manjau Dibingi. Niku Dang Miwang.
2: Iya.
0: Payo, kita siap ke Niku Dang Miwangnya.
2: Kirimnya buat Delo ya. Nia Delo. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Payo.
2: Spesialnya. Spesialnya buat yang tersayang bu. Katanya selamat malam, selamat beristirahat deh.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah beloan ya. Dan yang pasti kita cukup dulu untuk kebersamaannya di Manjau Dibingi dan Kesetiraman untuk malam ini. Di kesempatan Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih yang sudah berpeluhan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga jadi hiburan. Masih dengan

0: Dan Abbas di sini, tetap bersama kami karena masih akan kami temani sampai jelang jam 12 malam nantinya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Tradisi proses sangrai atau roasting kopi secara tradisional. Proses ini menjadikan biji kopi yang sudah masak menjadi coklat kehitaman dan terkadang sampai berwarna hitam. Ada banyak jenis sangrai kopi, tak ada standar yang dibuat sebab cita rasa kopi hanya dimengerti oleh pakar kopi dan penikmat kopi

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Kain jemputan pada era sebelum 1990 dibuat dari bahan sutra alami dengan pewarna dari kulit rambutan, tanah, ataupun dedaunan. Pembuatan kain jemputan seluruhnya dilakukan secara manual, mulai dari melukis motif, menjahit jemputan, hingga mencelup warna. Untuk penyelesaian satu kain dibutuhkan waktu sekitar sepekan. Motif kain jemputan Palembang pun lebih berani dengan dua atau tiga warna kuat yang umumnya dominan merah, hijau, dan kuning. Sejumlah motif tradisional diantaranya titik tujuh, kacang ijo, dan sasirangan.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: bayari pentol, pentol bayari.
1: Hei, pentol, pentol. Kita tinggal aja bayari pentol kalau udah nyawa kita makan. Hei.
2: Jak, ya, jak.
1: Pentol, pentol bayari.
2: Lagi.
3: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestarikan tradisi budaya.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Prompat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini menyambut pagi dengan semangat untuk Sriwijaya pagi di awal bulan Agustus, tepatnya tanggal 1 Agustus 2026 hari Sabtu kali ini, yang akan direwangi dengan Kulo Cailham untuk Sriwijaya pagi Mance bice ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat galo, amin. Dan pecah biasa juga, sebelum kita bakal memulai acara kita, ini kami bakal baca kebudukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah Al-Ankabut, dimulai ayat ke-53 sampai dengan 63, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi yang kami ketengahkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami juga sampai jalan ke GD jam 6 waktu Indonesia Barat. Ya, perjumpaan kita berlanjut setelah informasi. Ingat, informasi sedekat di jam 6 sampai dengan jam 8 kegiatannya Mance Bice. Kita akan hadir untuk menjaga informasi-informasi update ke ruang dengar dolor-dolor dalam program Cerita Pagi ini. Dan jangan lupa tepat di jam 8 sampai dengan jam 9 perjumpaan kita akan berlanjut dengan lagu-lagu bernuansa Islam, bernuansa Nusantara yang akan kami rengek ke dengan informasi menarik yang juga kaget bakal kami sampaikan untuk dianjang sana. Dan setelahnya kita akan berlanjut tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Ini kita punya program Overland Komunitas. Seperti biasa kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk kita ajak ngobrol terkait dengan gen mereka di komunitasnya. Baik, dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk di Sriwijaya pagi di edisi kali ini. Dan tentunya Kulo Cailham dan juga yang bertugas lainnya juga di kesempatan pagi ini mengucapkan selamat mengikuti. Dan langsung kita bakal ke pengajian subuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب

Iya baik, sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah, dolor-dolor, dimanapun berada dan berbaik. Tadi kita sudah menyimak sama-sama pengajian kitab suci Al-Quran di pagi ini, ya, dimana sudah membacakan surah Al-Ankabut dimulai ayat ke-53 sampai dengan 63. Dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dan kita akan berlanjut perjumpaan kita kali ini dengan kami mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Islami sampai kaki kita akan menyimak kembali kajian untuk di program Hikmah Pagi.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Iya baik, kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur, dimanapun berada kita akan kembali menyimak kajian untuk di program Hikmah Pagi edisi Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pagi ini. Dan kita akan menyimak kajian yang dimana ini merupakan hasil rekon yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Arianto SPD yang akan mengangkat tema tentang cara menjadikan bulan Safar menjadi bulan penuh manfaat dan juga berkah. Marilah kita simak sama-sama untuk mempertebal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul Azim, summa sadaqa Rasulil Karim. Permisa pendengar Radio RRI Pro 4 Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh hari ini, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat sempat, umur yang panjang, dan terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika iman dan Islam masih ada dalam hati kita. Maka segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan, kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dan selalu bersalawat kepadanya dan pada akhirnya kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bulan hari demi hari berubah menjadi bulan, menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan seterusnya. Tak terasa hari ini sudah masuk di bulan Safar, yang mana itu kita telah lalui bulan Muharram, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membagikan hadiah-hadiah, membagikan rahmat-rahmat kepada kita, kepada umatnya. Tentunya di bulan Safar ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya selalu kita tingkatkan, karena inilah momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang paling baik itu menghadap Allah tidak ada lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kehidupan di dunia ini sementara saja. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, yang lama itu adalah akhirat. Kehidupan di dalam kuburan jauh lebih panjang dibanding kehidupan di bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'marukum ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwa usia umatku hanyalah sekitar berkisaran 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali, kata Rasulullah, umatku itu yang lewat dari umur 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 60 tahun, 70 tahun. Wafatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita telah saksikan di masyarakat kita. Akhir-akhir ini berapa banyak orang yang telah meninggalkan kita. Bisa jadi dia lebih mudah dari kita. Tapi Allah SWT khusnuzonnya, bisa jadi amal-amal ibadah mereka sudah banyak. Bisa jadi dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah SWT. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan umur yang panjang. Bukan berarti kita leha-leha saja. Bukan berarti kita senang-senang saja. Tetapi kita mawas diri terhadap apa-apa saja yang telah kita lakukan untuk akhirat kita. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa itu? Kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kata Allah SWT. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan bekal kalian, itu masing-masing tidak bisa sama-sama. Tetapi itulah, ketika orang memasuki kekuburan itu, usia di dalam kuburan itu sampai kiamat panjang sekali. Kalian bisa bayangkan, hadirin pendengar radio RRI 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, mereka tidak dibangkit-bangkitkan oleh Allah SWT. Inilah menunjukkan bahwa kehidupan di kuburan lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia ini. Wajar seorang mukmin itu harus takut pada siksaan alam kubur dan akhirat nanti. Tapi pesan malaikat Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, kata Jibril. Mau engkau melakukan kebaikan, mau melakukan kejahatan, silakan. Mau engkau dalam kelalaian atau sadar dengan kebaikan-kebaikan atau kejelekan, silakan. Mau kau sia-siakan hidup ini berleha-leha dengan dunia dan lain sebagainya, tidak sholat dan lain sebagainya, silakan. Mau kau ambil manfaat hidup ini untuk negeri akhirat, beramal soleh, silakan. Tapi ingat, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, katanya. Tapi ingat, fa innaka mayyit, engkau akan menemui yang namanya kematian. Maka dari itu, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai apapun yang kau sukai, silakan. Apa yang kau cintai, silakan. Tapi ingat, ketika kematian menjemput, engkau akan dipisahkan dengan orang-orang yang engkau sukai. Engkau akan dipisahkan dengan orang-orang yang engkau cintai, barang-barang yang engkau bahagiakan, dan lain sebagainya. Maka itu, di bulan Safar ini kita banyak-banyak mengevaluasi diri kita, apakah telah banyak beramal soleh, apakah malik sebaiknya. Maka di bulan Safar ini kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Kenapa demikian? Berapa banyak orang yang menduga bahwa di bulan Safar ini adalah bulan sial, yang mana itu kata Rasulullah SAW, la adwa wala tiyaratan wala hamman wala safan, tidak ada wabah penyakit, tidak ada ramalan sial, dan ada kesialan itu illa biiznillah, kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran pun dijelaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Taala. Maka apa yang perlu kita perbuat di bulan Safar ini, setelah kita melalui bulan Muharram, Imam Ibnu Rajab berkata, fakullu zaman syaghalahul mu'minin. Setiap zaman yang menyibukkan orang-orang mukmin dengan amal-amal soleh, salat, puasa dan lain sebagainya itu, bita'atillah dan taat kepada Allah, fahuwa zaman mubarakatun alaihi. Maka zaman itu, hari itu, detik itu dan bulan itu menjadikan keberkahan bagi orang-orang itu. Tapi malah sebaliknya, ketika bulan itu dipakai dengan maksiat, maka bulan itu akan tidak ada gunanya dan tidak diberkahi oleh Allah SWT. Maka hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di bulan Safar ini, mari kita senantiasa meningkatkan mawas diri terhadap diri kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, selalu berzikir, istighfar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijemput langsung di padang mahsyar nanti oleh Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berjamaah solat lima waktu ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjaga solat lima waktu, kita dimudahkan untuk melewati jalan siratul mustaqim, dan pada akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya, surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, kita barusan tadi menyimak kajian yang sudah disampaikan bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD yang sudah mengangkat tema tentang cara menjadikan bulan Safar menjadi bulan penuh manfaat dan juga berkah. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Jangan lupa nantikan kembali kajian di program Hikmah Pagi, tentunya di hari-hari selanjutnya dengan topik serta narasumber yang berbeda-beda. Baik, dan saat ini 35 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kami akan kembali lagu-lagu bernuansa Islami untuk melanjutkan perjumpaan kita. Sampai jalan kaki di jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sedekah Rame. Sedekah Rame merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari suku Lahat, Sumatera Selatan. Upacara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, terutama bagi para anggotanya yang memiliki lahan persawahan. Dilaksanakan di tengah sawah sebelum melakukan aktivitas seperti penyiangan, pembenihan, sampai proses panen. Acara ini juga digunakan untuk makan bersama di area persawahan. Selain dihadiri oleh petani, juga turut dihadiri oleh pemuka adat. Para petani melakukan tradisi sedekah rame ini sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar diberi hasil panen yang lebih baik dan lebih banyak. Terakhir, masyarakat dan petani yang hadir bersama-sama mengecek irigasi sawah dan menangkap ikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.
1: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah di mana pun berada, saat ini sudah 51 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita bakal menuntaskan perjumpaan kita dengan lagu-lagu bernuansa islami. Karena sesaat lagi tepat di jam 6 sampai dengan jam 8 paginya, kami akan kembali melanjutkan perjumpaan kita dalam program cerita pagi ini dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan. Dan yang masih jalan kemana-mana, mau coba ya, tetaplah bersama kami di 88,4 FM 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, maju bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 6. Manja bicara tradisi kumpul keluarga untuk pernikahan pecah menegaskan kodrat manusia yang tidak pacak hidup tanpa wong lain kendati. Hal itu, ini pacak bayi memiliki segalanya. Di Kupang, lebih tepatnya di daerah Nusa Tenggara Timur, kumpul keluarga merupakan tradisi wajib untuk menjaga dukungan materi dan juga moral bagi mereka yang hendak berumah tangga. Dan sebelum kumpul keluarga dilakukan, ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya ada calon mempelai, yaitu salah sikonyo ialah pembicaraan keluarga. Dalam pembicaraan tersebut kemudian ini bakal diputuskan tanggal dan juga waktu pelaksanaan acara kumpul keluarga. Dan kalau sudah diputuskan waktunya, barulah undangan akan disebar. Ini kita ke informasi lainnya. Ya, macam-macam tradisi yang masih dipelihara oleh masyarakat Papua, termasuk salah satunya ada upacara adat Papua yang dilaksanakan pada momen tertentu pecah tradisi war. Bagi warga Biak, upacara war ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga inti dengan melibatkan kerabat, suami, dan juga bini. Tujuannya ialah untuk memohon sekaligus meminta perlindungan untuk anak mereka pada penguasa alam semesta. War ini dalam kebudayaan Wong Biak dipandang dari dua sisi, yaitu ada tradisi war sebagai upacara adat dan juga war sebagai nyanyian adat. Dan war sebagai upacara adat ini mengandung suatu makna simbol dalam kehidupan Wong Biak, yang di dalamnya ini terkandung nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan sang penciptanya, dengan sesama, dan juga hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 7.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Mace Vice dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi. Jadi kami bakal mengetengahkan informasi-informasi update yang kami pilihkan dari beberapa sumber terpercaya tentunya dalam program Cerita Pagi ini sampai jelang KG di jam 8.

ini ada lagu Widodo Macabece yang menyampaikan ada sebuah petua dalam lagu ini, yaitu lagu Berasan yang katanya tadi tuh apa namanya tuh, karena hutang hubungan menjadi rusak. Waduh. Pokoknya serba salah Macabece ya, terkadang ya kalau kita lagi coba lagu tuh, kalau kita lagi jaya. Uang-uang nekat galom itu nama Macabece. Tapi mudah-mudahan Macabece salah satu wong yang selalu berusaha untuk menciptakan penghasilan untuk dirinya ya. Dia pasti supaya tidak ada ngutang itu nama Macabece ya. Dan salah satunya mungkin bisa Macabece lakukan untuk menciptakan sebuah usaha yang tentunya ada hasilnya pastinya Macabece, karena zaman sekarang kan untuk mencari lowongan kerjaan itu banyak kriterianya Macabece. Tapi jangan berkecil hati, masih ada peluang usaha yang bisa diciptakan. Nah, ini termasuk juga dengan informasi pertama yang bakal kita sampaikan, yaitu ada program Sultan Muda yang mencetak ada 10.951 wira usaha muda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, ini informasinya dari KBRN Palembang di rri.co.id. Dulur-dulur, program unggulan 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan sudah mencatat 10.951 anak muda terdaftar dan juga memperoleh dukungan pembiayaan yang mendekati 1 triliun rupiah. Di mana capaian tersebut ini dipaparkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru, yaitu dalam virtual assessment TPAKD Award 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Kemenko Perekonomian dan juga Kemendagri. Dan penilaian tersebut ini dilakukan dulur-dulur untuk mengukur efektivitas berbagai inovasi daerah ialah dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Dan juga Herman Deru melalui proses penilaian akhir tersebut secara virtual. Dan dalam kesempatan itu, Herman Deru juga memaparkan program 100.000 Sultan Muda sebagai salah satu program strategis Pemprov Sumsel untuk mendorong lahirnya wirausahawan muda sekaligus untuk memperluas akses pembiayaan. Dan menurutnya juga, program tersebut ini mendapat antusiasme tinggi dari generasi muda Sumsel. Hal itu terjenguk dari sejumlah pendaftar yang terus bertambah sejak program ini dilaksanakan Macabece.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Apa? Uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya, baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Habeng Tua yang sudah celam peleke, celam spesialkan untuk yang pagi ini sudah melek mato. Wah, jadi walaupun di suasana akhir pekan banyak yang libur, tapi tentunya rutinitas pagi kayak mandi pagi, bikin sarapan pagi, itu selalu menjadi aktivitas yang tidak pernah manca-bica tinggalkan. Karena itu tadi manca-bica ya, bangun pagi tuh mengandung banyak manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya kita akan lebih fokus ini katanya ya, dan juga lebih apa tuh, lebih semangat untuk menjalankan aktivitasan. Dan juga yang pasti mandi pagi salah satu juga dapat memperlancar peredaran darah kita. Jadi jangan pernah menjadikan libur sebagai alasan untuk kita malas-malasan. Kita manca-bica ya. Oke, dan di menit ke-21 melangkah dari jam 6 pagi ini, kita bakal lanjutkan kembali informasinya. Ini informasi tentang lahan tedo di Sulap Produktif. Pemkot Palembang mendorong ketahanan pangan kelurahan. Iya, dulu-dulu pemerintah Kota Palembang menginisiasi langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif maupun juga menganggur atau lahan tidur di seluruh wilayah kelurahan. Dan langkah ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian berbasis masyarakat serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan itu. Dan upaya tersebut juga dibahas dalam rapat koordinasi pemanfaatan lahan di setiap kelurahan untuk potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dipimpin oleh asisten 2 bidang perekonomian dan juga pembangunan Setda Kota Palembang, Dr. Isnaini Madani, di ruang rapat Musi Baperinda Palembang pada Kamis tanggal 30 Juli 2026 yang lewat ya. Dan Isnaini juga ngato ke melalui agenda koordinasi ini, Pemkot Palembang akan menginstruksi ke seluruh jajaran camat dan juga lurah untuk menginventarisasi seluruh potensi lahan di wilayah kerja masing-masing yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif warga. Dan pihak kecamatan serta kelurahan, lanjut Isnaini juga, ini bakal dijangka ke batas waktu selama 2 minggu dalam menyusun serta menyampaikan laporan data potensi tersebut kepada bagian perekonomian Setda Kota Palembang. Dan juga Isnaini juga nambah ke laporan yang disampaikan disusun dalam bentuk tabel terstruktur yang memuat lokasi, potensi pengembangan, serta rincian dukungan atau kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah manca-bica ya. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.co.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, lagu Muara Sugihan ini salah satu kawasan yang ada di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menghasilkan banyak tanaman padi di Sanoman Cebecai ya. Dengan cerita lagu yang tadi sudah kita simak sama-sama. Dan tentunya dulur-dulur, ini masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di cerita pagi ini. Dan kami ucapkan selamat menempuh hidup baru mungkin ya. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu banyak dulur-dulur yang melaksanakan akad nikah, resepsi pernikahan atau sedekah lainnya juga. Mudah-mudahan acaranya lancar luncur. Ini pecah papan seluncur ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali informasinya tentang pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang melepas peserta magang tahap 2 IM Japan dan juga program Tokute Ginau tahun 2026. Ya, dulur-dulur, informasi yang kembali kami kutip dari laman sumex.co di mana informasinya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan audiensi dan juga pelepasan peserta magang tahap 2 IM Japan dan juga program Tokute Ginau di tahun 2026. Dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata Pemkab Ogan Ilir dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pemagangan dan juga penempatan tenaga kerja ke Jepang. Program IM Japan dan juga Tokute Ginau ini menunjukkan kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan juga mengembangkan disiplin serta memperluas wawasan di dunia kerja internasional. Dan juga proses pemberangkatan secara resmi peserta ini bakal dilakukan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Ibnu Hardi ESOS MSC, dan selain itu hadir juga mendampingi Kepala Dinas Transmigrasi dan juga Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Ilir ada Dr. Amrullah SSTP MSI, Kepala Bidang Lapenta, jajaran staf dan juga para pengajar LPK Miral Jaya. Dan dulur-dulur, dalam kesempatan tersebut juga para peserta diharapkan dapat menjaga nama baik daerah dan juga bangsa, menjunjung tinggi etos kerja disiplin, dan selain itu juga kagetnya keterampilan dan juga pengalaman dapat menjadi bekal dalam membangun karir maupun juga berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Ogan Ilir.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ancik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Nak maju, payu mulang, bojek ini.
2: Holat, kemulang, pintekku holat habis.

Iya baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Sangon Jore Hue Aceh. Ini sudah kulo pilih dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Mancebece, yang sudah kita hormati sama-sama ya. Baik, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Kota Palembang? Ini kan biasanya kalau weekday jam-jam semua itu lagi sibuk nih kan Mancebece. Coba kita bakal memantau sama-sama informasi tentang lalu lintas di Kota Palembang melalui cctv.palembang.go.id. Oke, yang punya rencana ini akan melintas di kawasan mana dulu nih? Kita awali dari daerah Lampu Merah Kolonel Atmo. Waduh, di sini terpantau yang Cik Ilham lihat ya, tepat di jam 6:49. Ini lumayan sepi Mancebece ya, karena toko-toko ataupun juga ruko-ruko yang ada di sepanjang jalan Kolonel Atmo itu belum buka. Jadi lalu lintas masih pacak kita lewati dengan santai ya di daerah sini ya. Tapi jangan terlalu santai, kayak tidak sampai ya. Oke, dan dari Kolonel Atmo ini coba kita bakal bergeser ke kawasan kilometer 12 Palembang. Nah, di sini terpantau situasi lalu lintasnya juga sama, agak sedikit renggang Mancebece ya. Oke, walaupun didominasi oleh kendaraan roda 2, banyak masyarakat yang sudah memulai aktivitasnya. Dan ingat untuk yang melewati kawasan ini juga lebih fokus. Ini kalau Cik Ilham juga beberapa kendaraan besar juga sudah ada yang melintas. Kayak nama Mancebece lebih fokus, jangan melamun apalagi ngantuk begitu nah ya. Karena pagi ini waktunya wong mulai beraktivitasan. Oke, baik. Kita coba beralih ke kawasan di depan Punti Kayu Palembang. Biasanya kalau Cik Ilham lewat sini itu galak macet di bagian puterannya. Dan ini tepat di menit ke 50 ya saat ini di kawasan depan Punti Kayu Palembang, atau lebih tepatnya di depan Gedung Graha Pena. Lalu lintas mulai ramai tapi lancar. Kayak itu namanya CBCE, kendaraan didominasi sama ya roda 2 dan juga roda 4. Ada juga, ada mamang angkot yang lewat. Nah, ngapo nyasar ke sini, Mang? Ada angkot hijau tadi barusan lewat Mancebece ya. Itu angkot kawasan apa tuh? Daerah kalau hijau nih. Daerah kilometer juga ya Banyuasin kalau enggak salah Mancebece. Oke. Baik, dan searah baliknya juga dari daerah kilometer 5 menuju ke daerah Sukarami juga sebaliknya. Ini terpantau lancar. Dan juga belum terlalu ramai juga Mancebece, tapi tidak tahu kalau dengar lagi ya. Oke, yang pasti hati-hati baik di jalan. Baik, dan kita coba ke kawasan di depan SMA 10. Ini biasanya ramai juga Mancebece karena banyak budak sekolah ya. Tapi ini kalau di Sabtu pagi yang Cik Ilham jingok, walaupun padat, wah ngebutnya bibi itu dah. Iya, behelum tidak bi, hati-hati. Di depan SMA 10 ini terpantau juga ada beberapa kendaraan feeder yang lalu lalang di sini, dan juga didominasi juga oleh kendaraan roda 2. Dan ini kan dekat lampu merahnya Mancebece ya. Jadi Cik Ilham himbau untuk yang dari daerah Demang Lebar Daun nak menuju ke Bukit Lamo sebelah kanan ya, atau ke arah SMA 10, stop dukin, jingok ke dukin, kaki takutnya ada kendaraan yang kita terabas ke, wah itu kan, jadi cak mano, itu nang kaki ujung-ujungnya tidak sampai ke tempat tujuan ya. Dan jangan lupa juga untuk bawa helm Mancebece. Ini cak helm jingok, beberapa pengendara terkhusus untuk roda 2 ini terpantau tidak gunok helm. Nah, padahal bahaya ya ini ya, tidak jauh dekat ataupun juga

dominasi oleh kendaraan roda 2. Dan begitu pun sebaliknya ya, dari Ampera menuju ke Sudirman pun juga sama kayak tanaman CBC ya. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan pantauan informasi lalu lintas di Kota Palembang dari cctv.palembang.go.id yang sudah CLM juga sampaikan ke MCBC dapat berguna, terkhusus untuk yang punya rencana untuk melalui kawasan-kawasan yang tadi sudah kita sampaikan keadaan jalannya ya. Baik, kita menuju ke jam 7 rukin ya, dan yang pasti jangan kemana-mana, kita bakal lanjutkan kembali informasinya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Iya baik, kembali kita di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 7 pagi. Dolor-dolor, ini ada sebuah tradisi tandur cinta populer. Ini sebagai program pengantin baru yang ada di Desa Durian Bungko, Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana setiap pernikahan di desa ini dirayakan dengan penanaman batang durian. Tandur cinta ini mulai diperkenalkan pada tahun 2024 dan juga sudah resmi diwajibkan pada tahun 2025. Saat itu setiap pasangan yang menikah di desa ini harus menanam minimal 2 bibit durian. Nah, menanam pohon durian menjadi tanda cinta dan juga awal perjalanan hidup bersama. Dan batang durian yang ditanam ke di pekarangan rumah pasangan pengantin dan juga ini bakal menjadi milik mereka. Kita ke informasi lain. Iya, dolor-dolor, Pulau Rangit atau Pulau Rangit Kecil jadi magnet wisata bahari yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Dan Pulau Mungil ini menawarkan kejernihan banyu laut dan juga pasir putih yang bersih. Selain itu juga banyak sejarah dan juga daya tarik khas Pulau Rangit Kecil. Terdapat sejumlah mercusuar tua yang sudah tegak kokoh menyimpan sejarah tersendiri ya. Dan selain itu dolor-dolor, meskipun cah itu bagian atau sebagian mercusuar ini membutuhkan perhatian lebih, di mana temboknya sudah retak, cat mengelupas dan juga struktur tua menimbulkan urgensi untuk pelestarian wisata sarat dengan nilai histori yang ada. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 8.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.